Sahabat budaya, Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara berdiri sejak era 1880-an dan kini menjadi salah satu cagar budaya yang ditetapkan pada tahun 1972. Bangunan kayu ini dipercaya pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, tokoh jagoan Betawi pada masa penjajahan Belanda. Sebagai situs pesisir, Rumah Si Pitung menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan tanah sehingga sempat ditinggikan pada tahun 2009 hingga 2010. Meski sudah direnovasi, banjir masih sesekali terjadi dengan ketinggian air hingga mata kaki, seperti terjadi pada Desember tahun lalu. Sejak kenaikan harga tiket pada akhir 2024, jumlah pengunjung dilaporkan menurun karena dianggap memberatkan sebagian masyarakat. Meski demikian, pengelola tetap menghadirkan edukasi sejarah, pemutaran film, dan kegiatan budaya untuk menarik minat pengunjung. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kuni.
1: Ya. Alhamdulillah ketemu lagi.
0: Iya. Aku dapat ulang. Omon-omon ngomong-ngomong Pak Kuni. Siapa di lagu tadi jadi Hasan?
1: Iya. Nama kesayangan Gorontalo itu Hanti Hasan.
0: Hasan. Ya. Oh. Kalau dapat tahu begitu semua panggil Hasani Pak Kuni ini sebenarnya.
1: Ya, kalau dulu sebelum Pak Kuni Ti Hasan.
0: Oh,
1: ya. Untuk belum jadi Pak Kuni Ti Hasan.
0: Ada di kisah ya. Itu Pak Kuni?
1: Ya, itu kisahnya itu. Karena Ti Hasan itu nama top dulu itu.
0: Begitu.
1: Ya, sedikit orang manggil, Hasani. Hasani.
0: Oh. Berarti Pak Kuni ini sebenarnya bagus sebenarnya panggil Hasani. Cuman mungkin sudah terlalu banyak Pak Kuni. Kalau Pak Kuni kan kadang orang pakai nama Pak Kuni.
1: Ya, tapi sebelum Pak Kuni, Hasani yang melekat.
0: Oh, Hasani.
1: Iya.

0: Apalagi kalau kesana kemari di atas panggung, kan masih ya dengan band waktu itu.
1: Berarti kalau waktu di manggung band itu pakai Hasani.
0: Hasani. Pakai Hasani.
1: Itu sudah di RRI Pak Kuni?
0: Belum.
1: Oh, belum. Ya. Belum. Itu. Berarti di Pak Kuni ini nanti dapat di RRI.
0: Ya, Pak Kuninya itu karena warisan, diwariskan. Itu diwariskan yang menggunakan kata Pak Kuni itu orang tuanya dari Pak Nani Dama. Itu. Memang orangnya putih. Orangnya putih. Cuma kau pakai saja itu kata Pak Kuni. Jadi Pak Kuni itu kan bapak yang kekuning-kuningan. Jadi rasa keberatan, Pak, masya Allah saya orang hitam pakai baju. Pokoknya ngana pakai saja. So di situ keunikannya. Ya harus karena diwariskan diterima. Akhirnya melekat itu Pak Kuni yang tidak sesuai dengan warna kulit. Tapi begitu saya telusuri dan itulah tata peradaban Gorontalo. Karena apa? Masih keturunan saya itu. Kakek, buyut saya itu copy pastenya di saya, umpama ini ya, copy pastenya di saya. Jadi segala sesuatu itu mau perangai, mau bicara, mau jalan, mau apa itu copy paste semua. Maka itu dari si buyut itu, si kakek itu namanya biasa dipanggil Pak Kung, dilekatkan ke saya itu. Bagaikan masih hidup ini si kakek itu kan penghargaan toh. Nah, orang menganggap sekarang itu bahwa itu pelecehan. Padahal itu peradaban, Pak. Sampai begitu peradaban Gorontalo. Padahal tidak sesuai.
1: Padahal kebanggaan tersendiri, Pak Kunye.
0: Ya, itu.
1: Dan itu memang kalau hasil hasil wasiat atau warisan memang harus dijaga.
0: Harus. Itu.
1: Oke. Hari ini torang mau baca cerita tentang mangrove Pak Kuni.
0: Oh, mangrove hutan bakau.
1: Mangrove di Gorontalo memang DP kondisi ekosistem ini semakin hancur.
0: Memang hancur-hancuran.
1: Bayangkan ini ada hutan mangrove yang dorang sobeking jadi
0: tambak udang.
1: Itu.
0: Banyak sekali tambak udang. Mau di Gorut, mau di Pohuwato, mau di Bualemo, mau di Pohuwato, ancur-ancuran.
1: Ini apalah ini mangrove ini DP fungsinya sangat luar biasa.
0: Banyak.
1: Sangat luar biasa.
0: Ya, itu satu perlindungan benteng. Itu jadi benteng perlindungan di pesisir pantai.
1: Ya.
0: Itu.
1: Betul, Pak Kuni.
0: Itu tiupan angin. Itu satu. Kan terjadi juga abrasi.
1: Ya.
0: Itu. Angin bisa dilindungi. Coba lihat di layar ke sana. So bukan layang-layang yang dorang wara di angin. So seng-seng rumah yang so terbang. Karena tidak ada lagi yang bisa melindungi angin kan.
1: Iya.
0: Itu. DP mangrove ini hutan bakau Tangalo. DP bahasa Gorontalo. Tangalo ini memang sudah tidak ada lagi menangkis-nangkis ini yang begini. Sehingga seng-seng rumah yang terbang, so bukan layang-layang lagi.
1: Kalau sebegini ini so memang agak sulit. Tapi kalau untuk orang menjaga masa depan, orang generasi berikutnya.
0: Nah itu.
1: Alangkah baiknya mangrove ini cari tanpa ulang.
0: Iya, dihutankan lagi.
1: Iya, itu. Betul. Ini untuk menjaga, jangan sampai ini terompet generasi berikutnya.
0: Itulah. Makanya ini program Udang Paname, jangan sampai lagi merusak lingkungan. Ini kan sekarang ini program Udang Paname, memelihara Udang Paname toh. Itu, banyak sekali. Itu Udang Paname itu. Nah jangan sampai lagi ini merusak lingkungan pantai.
1: Iya.
0: Nah itu kan... Itu bakau itu tempat berlindungnya ikan-ikan yang kita cicipi ini. Segala flora dan fauna itu di situ perlindungannya. Tapi kalau kita suruh rusak, kita yeah. rusaki. Iya, kemana kasihan mereka ya itu. Ya heran juga yang cuman orang ambil batong ke akang DP rumah itu jadi kena hukum. Malah orang yang merusak sekian hektar, berpuluh-puluh ribu hektar. Ya senyum, jalan senyum saja.
1: jadi torang anu buat cerita ini, torang juga minta tanggapan dari pendengar sahabat budaya yang melalui Facebook, bisa juga melalui WA dan juga bisa melalui telepon. Nah, kita melihat Pak Kuni, mangrove ini DP fungsi sama dengan kalau di wilayah Tahuna, Pak Kuni, itu mangrove masih terpelihara. Apalagi di kantor RRI, di belakang kantor RRI itu dia, bukan belakang lagi, di samping kantor RRI, mangrove masih terpelihara.
0: Berarti RRI Tahuna dekat pantai ya?
1: Iya, dekat pantai, hanya sekitar berjarak 300 meter lah. 300 meter.
0: Sudah bawa pancing ya, kalau sehabis tugas bawa pancing dulu.
1: Bawa suara dari petalut Pak Kuni.
0: Nah itu yang perlu kita jaga karena demi anak cucu kita.
1: Ya.
0: Ya itu. Tapi saya juga kalau di Tursi aja sana sekarang ini di sana ada wisata hutan mangrove.
1: Di Tursi aja itu masih alami ya Pak Kuni.
0: Itu memang dijaga orang-orang Tursi aja sana itu yang menanam itu, dorang tata sedemikian rupa baru itu jadi tempat wisata. Jadi jalan di situ naik perahu.
1: Iya ya.
0: Masuk keluar hutan mangrove itu naik perahu. Asiknya itu melihat habitat-habitat yang ada di situ.
1: Iya betul, betul. Kenapa Tursi aja itu di padahal dorang tinggal di boleh dibilang di atas laut.
0: Di atas laut.
1: Tapi dorang aman. Dorang merasa aman, nyaman karena terlindungi oleh mangrove itu.
0: Itu dilindungi. Di sana tidak sembarang mau ambil mangrove, memang dia jaga. Itu. Dan itu dorang sudah produksi kulit mangrove itu jadi pewarna baju. Nah itu. Karena getah itu mangrove, biar mau pakai apa, tidak mau terhapus-hapus.
1: Itu
0: memang getahnya memang itu DP warna itu. Mau kena di baju, itu biar mau pakai apa. Apa ini dorang bilang pemutih segala macam ini, pakai ke satu pabrik sampai kamar kalau belum terhapus ke sana itu.
1: berarti sebetulnya harus mau bikin pewarna jadi dia. DP warna apa Sofa Kuni?
0: DP warna, warna apa ya? Saya tidak tahu kan nama-nama warna sekarang ini. Dia kemerah-merahan, tapi tidak merah, kemerah-merahan. Entah apa DP nama
1: warna. Berarti kalau semua suka kasih warna kaos putih dengan getahnya mangrove,
0: ya.
1: Berarti kurang.
0: Gampang saja. Gampang. Kita ambil kulitnya, kita rebus, kas keluar kulit, atau kita rebus itu, kita ambil loyang, taruh kaos di situ. Langsung taruh di situ itu air. Tapi jangan cuman begitu taruh air, begitu taruh air cuma kesediar, harus digoyang-goyang supaya DP warna jadi rata. Jadi rata warnanya. Itu gampang saja kalau cuman mau ganti warna itu.
1: Berarti kalau dari sarta sudah jadi warna Pak Kuni, dikasih keringkan atau mau ditaruh molto dulu supaya
0: ya harus juga karena dia sedikit bau juga itu kan.
1: Jangan sampai
0: kita keringkan dulu. Kita keringkan dulu, setelah itu sudah kering, sudah melekat, baru kita cuci. Itu ada kalau tuh dia kalau cuman sedikit dia tidak terlalu merah ya dari ukuran-ukuran itu. Ya kalau memang kita merahkan jadi merah kayak so jadi apa itu ya, darah babi yang sekehitaman, kasih banyak jadi DP kulit itu. Ya itu kan sudah jadi wujud tuang itu, sudah dikirim katanya itu jadi pewarna kain.
1: Berarti ini segala wantex ini memang kalah ya.
0: Ya itu
1: kalah itu. DP paling kalau wantex itu kalau berapa kali cuci juga semua luntur.
0: Meluntur.
1: Kalau ini warna daun mangrove ini memang nyamuluntur ya Pak Kuni.
0: Itu cuman saja itu daunnya saja kita mau ojo-ojo. Ojo-ojo di tangan.
1: Iya.
0: Lama sekali mau luntur. Wah, di tangan.
1: Jambaran ini sudah, Jo. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ini ada apa namanya bilang ini?
0: Tapi asiknya itu di mangrove itu, ya dia akan todoh gagah. Kita berpancing di situ aman. Itu kan. Karena di situ kan tempat bermainnya ikan-ikan. Mau udang dan lain-lain sebagainya itu di mangrove itu ini banyak sekali manfaatnya
1: ya.
0: Manfaatnya apalagi kalau dia panas begini untuk menelan cahaya kepanasan itu termasuk mangrove itu itu ya sekarang ini kalau di Buhuwato coba kalau orang mau lewat menuju Buhuwato sana mau lewat di situ memang panasnya itu memang terasa karena iya. Mangrove-nya sudah tidak ada yang bisa menelan.
1: Iya betul, ya, betul Pak Kuni.
0: Itu.
1: Saya juga pernah lewat situ sebelah.
0: Ini itu lapisan ozon apa?
1: Ozon.
0: Lapisan ozon.
1: Ozon, ozon. Itu kalau sekarang dorang mau tanam ulang lagi mau pelihara ulang mangrove, dorang semua ulang mau kasih tanam. Lama sekali Pak Kuni dia mau ulang berkembang biak.
0: Itu yang sekarang ini yang menanam ini yang muda-muda. Yang siswa-siswa pramuka yang muda-muda yang menanam. Karena apa? Berpikir masa depan dorang. Ya. Tapi orang yang orang tua yang merusak. Itu kan hanya untuk kebutuhan seseorang padahal tidak berpikir kehidupan orang banyak. Nih itu ya karena dia juga harus pegang izin. Nah izin kan gampang saja toh mau urus sekarang. Yang penting iya toh.
1: Nah itu. Makanya sekarang so ada pemerintah provinsi ini so kasih keluar dasar hukum. Melalui peraturan daerah nomor 7 tahun 2016. Padahal sudah tahun 2016 ini peraturan daerah.
0: Ya begitulah bunyi aturan. Kan aturan sekarang kan tinggal bunyinya toh. Sekarang ini tinggal bunyinya.
1: Nah, kalau DP prakteknya bagus dari masyarakat, ya ini akan berjalan. Tapi kalau peraturan so hadir kong nyenak disosialisasikan
0: itu
1: masyarakat juga pokoknya masyarakat yang penting ada dorang kasih begini orang juga butuh tapi kalau untuk DP apa DP jangka waktu India baru kalau orang pe mangrove kalau sunya tidak ada
0: tapi yang pemilik mangrove itu bukan Gorontalo. Bukan Gorontalo.
1: Bukan orang Gorontalo. Jadi bagaimana itu?
0: Ya cuman makan-makan gaji lah. Ya simsalabim semuanya ini.
1: Berarti istilahnya itu sebenarnya mangrove ini boleh mau dibilang tanah adat atau tanah negara atau tanah provinsi?
0: Tanah negara itu. Itu yang harus dilindungi untuk anak cucu. Itu kan. Tanah air dan itu kan di undang-undang itu dipelihara oleh negara. Itu kan. Demi kelangsungan kelayakan hidup orang banyak. Itu ya sedikit begitulah bunyinya.
1: Kalau kita mungkin berpikir Pak Kuni, kalau kita berpikir kalau itu dikasih legalkan saja jadi tanah adat. Kalau dia jadi tanah adat pasti muta jaga itu dia.
0: Itu
1: kalau menurut kita sih, kalau menurut kita, kalau dia jadi tanah adat pasti muta jaga itu dia. Kalau adat Gorontalo kan memang keras.
0: Nah itu ya siapa tahu ya. Siapa tahu ini dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi.
1: Soalnya Pak Kuni bilang tadi kalau itu mangrove dikasih jadi tanpa wisata.
0: Itu.
1: Di tahunnya itu mangrove Dorang bikin apa itu jembatan dari kayu.
0: Itu.
1: Baru kalau masuk ke sana, aku nih ada di pejalan. Baru dorang ada bikin rumah makan di mangrove.
0: Ya, di tengah-tengah mangrove.
1: Di tengah-tengah itu. Mangrove.
0: Ya.
1: Jadi DP jembatan itu boleh sekitar 1 kilo 2 kilo baru bercabang di tempat-tempat spot. Nah, ada tiga rumah makan di situ. Dorang bangun di atas itu. Mangrove. Nah, oh, itu. Jadi bagus sekali, nah, Pak Kuni.
0: Kalau di sini itu di pulau di Pohon Cinta.
1: Oh, di Pohon Cinta.
0: Di Pohon Cinta itu ada.
1: Itu Pohon Cinta itu mangrove, Pak Kuni.
0: Mangrove itu. Ya kalau itu sedih kan ditimbun pinggiran itu ya. Ditimbun itu ya yang masih pantai yang ke dalam. Yang ke dalam itu mangrove dipelihara. Dan di situ ada jembatan menuju ke dalam kan banyak spesies di situ. Mau melihat ikan, mau melihat burung-burung dan lain-lain sebagainya, baru dia dingin-dingin di dalam. Itu di Pulau Cinta itu ada. Saya itu debo bajalan di situ. Itu dia ke sana. Oh, ini gagak ini kalau dia baking di sini rumah makan, baru dibawa ini mangrove, dia kasih tinggi itu rumah makan. Ah, pasti banyak orang mau masuk di situ.
1: Memang kalau mau dilihat di mangrove ini dapat rasa, kalau mau lihat, rasa dapat rasa gersang, dapat rasa ada faktor apa gaib. Kalau anak-anak muda sekarang, bikin apa, pergi di tempat situ, bah PC lagi, baru apa, bikin apa?
0: Nah, itu.
1: Dorang ingin tahu ini mangrove ini.
0: Iya, itu orang hanya melihat sebatas mata. Sekarang ini orang melihat hanya sebatas mata, tanpa menggunakan akal.
1: Ya.
0: Hanya untuk keenakan mata, hanya untuk kebutuhan postingan, tapi tidak berpikir manfaat apa yang ada di situ. Gitu. Kebanyakan orang sekarang ini hanya melihat sebatas dinding. Begitu dia lihat, hanya sebatas dinding itu. Dia tidak berpikir makna apa yang ada di belakang dinding itu. Itu yang perlu.
1: Ya, ya.
0: Nah, itu. Sekarang kan hanya sebatas dinding orang sekarang kan. Hanya sepandang mata, sematas mata memandang.
1: Dorninta itu di balik dinding itu ada.
0: Nah itu, ya itu. Ada. Itu yang harus kita pikirkan.
1: Ya.
0: Itu supaya itu tetap terpelihara. Tapi ya kebutuhan dompet juga itu yang paling menentukan. Ya.
1: Itu. Kita cuma jaga bayangkan Pak Kuni kalau di Gorontalo ini, apalagi di kompleks orang-orang yang tinggal di pesisir pantai.
0: Ya.
1: Khususnya ada mangrove.
0: Nah itu.
1: Jangan salahkan juga alam yang akan berbicara.
0: Itu. Itu yang diderita oleh para nelayan di pinggir pantai. Dorang kasihan yang tanggung resikonya. Yang pengelolanya yang bukan Gorontalo, dorang enak-enak senyum-senyum. Itu. Itu yang diderita oleh. Ya, pada umumnya ini yang di pinggiran pantai ini memang kategori miskin. Itu karena bukan dorang yang mengelola, kasihan. Hanya orang-orang tertentu yang punya mampu menganasi dompet seseorang, sehingga keluar izin dan segala macam.
1: Ya, mungkin yang sudah berikan izin ini dia mungkin bisa ditinjau kembali. Ya kan bisa kan di situ pasti ada ditinjau kembali bila ada hal-hal di kemudian hari.
0: Oh, kalau saya yang pegang biar dia mau tinjau susah. Paling saya mau dep ini, kalau mau lapor begini, dep ke sana, mau lapor mengit, dep ke sana, main dep, yang begitu tahu, gampang, kan ada contoh-contoh dari pusat yang begitu-begitu.
1: Ini apa dipinamai kalau orang semua musibah apa dari sekarang, musibah pikir memang dari sekarang ini, karena dunia ini semakin panas, semakin dorang bilang semakin sempit juga.
0: Itu
1: dunia orang-orang mau cari mau cari mau badingin solari ke AC semua.
0: Nah itu.
1: Soalnya nak cari ke alam. Iya itu. Mau lari ke alam so tandus.
0: Nah itu. Jangankan di sana, di kita saja ini yang ada di daratan. Nah. Itu halaman rumah kan sudah ditanami batako.
1: Tidak. Itu kan. Saya kira saya dapat dengar batata iya ada di peko.
0: Batako. Itu
1: batako.
0: Itu kan itu pepohonan untuk menerima jadi induk pelindung kan. Pelindung panas sudah tidak ada lagi.
1: Malahan itu rumah kecil dorang pe dompet pagar tinggi sekali. Nah, itu. Cuma pepele dengan pagar bukan dengan pohon.
0: Nah itu. Jadi itu ya ya pasti dia panas. Itu pasti panas karena tidak ada lagi lapisan ozon. Itu. Itu sehingga itu menimbulkan panas apalagi pemanasan global ini.
1: Ya.
0: Itu kebanyakan rumah-rumah kaca. Itu. Itu baru karena pemantulan cahaya itu ya ibu lomba jang baca cerita pemanasan global dulu baca cerita kamar rupai mangrove dulu
1: ya, ya. Jadi jadi mangrove ini memang ini Pak Mus ini so ba apa lagi tunggu dulu so Mus so membaca dulu ini.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Pak Kuni pada
0: salam Ju.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya ke pantun dulu.
0: Ya.
1: Hitam-hitam si kumbang jati. Jangan bah bilang hitam-hitam. Semakin serasi indah dipandang asik. Si baju hitam, oh tunggu, pas baju hitam ini, si baju hitam menawan hati lewat radio yang sedang berkumandang asik.
0: Balas pantun, baku balas pantun tuh kan?
1: Iyo, nasi kuning apa ikannya? Ikan sapi sayur selada. Om mu sakit apa obatnya? Cium di pipi sadari dada. Mus ini sob pantun. Coba Pak Kuni pantun Gorontalo dulu Pak Kuni.
0: Jangan dulu Pak pancing ya Pak
1: Mus. Terus mau cerita bagaimana di Pak Kuni Pak Mus ini di Gorut ya? Di Kuandang masih ada mangrove Jo Pak Mus.
0: Ada.
1: Tibasi ini?
0: Ya, ada itu. Oh, di sana juga ada pemeliharaan udang paname.
1: Oh.
0: Itu. Kan itu, ya mangrove semua itu yang sudah jadi tambak itu. Itu. Yang susahnya ini, yang kita di pinggiran pantai itu kategori miskin. Padahal banyak yang dipelihara. Kok kenapa kategori miskin? Karena apa? Dorang itu hanya makan gaji, hanya buruh. Itu.
1: Ya, dia padahal dorang tuan, sebenarnya tuan tanah Pak Kuni. Ya,
0: itu. Tapi mudah-mudahan ini dengan adanya PENAS ini, kan PENAS tani dan nelayan, dok. Mudah-mudahan ini ya akan terpikirkan.
1: Ya betul, bisa bisa diungkapkan lah.
0: Ya.
1: Bisa itu. Bertukar pikiran dengan daerah-daerah lain.
0: Itu, yo masa ini di Torang ini banyak sekali sawah, ini laut peluas-luas, kok masih miskin?
1: Ya.
0: Petani pun miskin, padahal ada produksi. Cuman karena apa? Petani penggarap dan buruh tani.
1: Ya.
0: Tidak ada yang punya tanah, kasihan. Itu. Itu begitu juga ini yang di laut. Itu kan orang itu hanya buruh. Itu. Makanya kategori miskin itu. Nah, mudah-mudahan PENAS ini bisa. Tapi alhamdulillah ini sudah dibagi 800 ribu ya. Entah 800 pohon atau berapa itu kelapa. Itu yang harus ditanam itu kalau 800 ribu kalau tidak salah.
1: Ya, itu. Ini kelompok-kelompok tani.
0: Ya.
1: Sudah mesti berperan ini untuk para kelompok.
0: Itu. Ini baru-baru dia so tanam ini jagung berapa Oh, banyak sekali itu jagung itu, karena itu menghadapi, kan di kita kan produksi jagung,
1: yeah.
0: Makanya dia setahun lebih dulu supaya para yang ikut ini PENAS ini melihat jagung di kita.
1: Ya, apalagi kan ini jagung DP ekspor tinggi itu dari, ya,
0: nah itu,
1: Gorontalo.
0: Dari Gorontalo. Makanya Pak Menteri jangan cuma karena PENAS sudah ada bibitnya.
1: Ya.
0: Jangan setelah itu lancarkan juga itu bibit pupuk.
1: Ya,
0: itu.
1: Betul.
0: Itu.
1: Apalagi ini dolar so jangan naik-naik Pak Kuni.
0: Wah.
1: So 17.000 ini.
0: Alhamdulillah Tuhan di kampung kan tidak pakai dolar.
1: Betul.
0: Itu. Iya.
1: Dorang yang di sana Jom.
0: Nah itu.
1: Mar cuman, tetap berdampak Pak Kuni.
0: Tidak berdampak ini mahal-mahal semua.
1: Iya. Baru kalau baru minggu lalu ada beli harga begini. Ih. Serta ada balik kalau mari. Kepesonai India.
0: Oh, yang pergi di pasar asik. berapa ini? Sonai. So apa ini kok? Enggak asik.
1: Padahal kasih cuma ada naik 2.000. ada naik 1.000. Paling ibu-ibu tu, wih supi naik sekali. Padahal cuma ada kasih naik 1.000.
0: Ada. Ada Allah yang baganti oli. Ibu-ibu. Dia tahu ini. Hanya berapa ini oli ini. Nah sekarang ini ganti dua-dua yang metik kan.
1: Nah.
0: Yang oli mesin dengan gardan ganti dua, iya. 100 lebih. Sobat tarinya itu di ibu. So apa ini?
1: Dia nyana bilang ganti oli jo, oli bak atau oli gardan. Pak Kuni mau lagu dulu turun dua. Habis itu semua bahas yang lain. So cukup jo di mangrove. Pokoknya mangrove mari kita up ulang lagi. Torang ulang kasih baik di mangrove.
0: Yeah.
1: Jangan timbun semua. Kalau masih ada sisa di petampa, kalau perlu gali ulang, ulang tanam-tanam tuh dia. Ingat tuh masa depan.
0: Yeah.
1: Torang lagu dulu. Kalau saya masih memutar lagu album Pak Kuni dia.
0: Oh, album kenal.
1: Album Pak Kuni karena ada cerita ini. Apa ini? Oh hilang mundung gaya dulu. Ini belum dengar-dengar ini dia.
0: Ingin ketemu.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Ah, balik ulang ini Pak Kuni.
3: Iya, nah ini dengan adanya PENAS ini kan kita ya bertukar pikiran.
2: Ya, betul.
3: Iya, itu. Bertukar pikirkan, kepikiran kan yang datang ini kan se-Indonesia, para tani dan nelayan se-Indonesia. Itu dia mau, dia tempat untuk pelaksanaannya itu, mau apa itu, mau diskusi apa itu istilahnya itu. Ada dua tempat, mungkin dua tempat itu khusus untuk tani dan untuk nelayan.
2: Oh, berarti ini, pasti kalau kita berpikir petani, kalau diskusi dengan petani, pasti ada di kebong-kebong, dekat kebong-kebong. Ya mungkin diskusi petani kung ada di dekat laut.
3: Nah, itu. Tapi ini libatkan yang muda-muda dan harus banyak yang muda. Itu. Karena ini sebut bicara teknologi, Pak.
2: Iya.
3: Berbicara yang umuran 40-50-an ke atas tidak mau lagi berurusan dengan teknologi, HP saja, nono, coba gimana itu mau anu, HP saja dia mau tanya sama anak.
2: Tuh.
3: Apalagi kamu menggunakan alat-alat modern kan, nah itu, nah ini yang harus melibatkan yang muda-muda,
2: ya.
3: Supaya dorang itu, dorangnya kan, dorang pejaman kan itu.
2: Iya Pak Kuni, jadi ini kan banyak tuh, banyak masa ini. Banyak tamu yang mau datang. Jadi yang muda-muda terlibat saja di kegiatan ini. Yang tua-tua, yang mungkin tua-tua atau deh papa, kasih baku tukar sekarang. Kasih baku tukar. Yang papa mungkin jaga parkir. Ini sekarang biasa kalau banyak tamu begini parkir banyak. Anak-anak muda sudah coba parkir orang, coba jaga parkiran. Sekarang kasih balai dulu, kasih biar dulu anak muda bahwa apa orang mau jaga parkir.
3: Nah itu, yang muda-muda jangan hanya terlibat di UMKM jual-jual kopi, terjun di begini. Ya itu, ini tani dan nelayan ini, ya apalagi penggunaan alat-alat modern ini ya, yang pasti orang-orang tua itu tidak mau lagi karena bukan zamannya lagi.
2: Ya.
3: Bukannya tidak mau, tapi susah mengejar zaman, Pak.
2: Kesempatan saat ini, kesempatan. Pasti dorang mau bertanya dari daerah lain, mau bertanya tentang ini ekspor jagung ini yang luar biasa di Gorontalo. Pasti itu. Nah, ini harus ada jawaban-jawaban yang mungkin dorang bisa apa gali juga, bisa saling tukar. Dorang juga jangan kalah, bertanya yang ke daerah-daerah yang maju.
3: Nah, itu.
2: Apalagi daerah maju yang pete, yang tani, nelayan, ini kesempatan India.
3: Nah itu, apalagi di kita ini kan utama ini yang jagung toh. Dan itu memang dari turunan, dari nenek moyang kemarin ini jagung. Bukan nanti sekarang. Itu, kalau pertama dulu itu masih jagung bintediti yang kecil-kecil yang bisa tahan lama.
2: Yang jagung bagaimana itu?
3: Dia tidak sebesar sekarang ini kan, DP tongkol sekarang ini besar-besar toh. Itu dia kacili, tapi itu dia manis, sedikit manis itu milu itu. Itu jagung itu, bintediti itu, dan dia bisa disimpan lama. Nah sekarang ini kalau ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tahun dia ke sana sebanyak penghuni di dalam.
2: itu yang so kadang dapat lihat pokoknya
3: itu yang sekadang
2: dengan itu apa yang milu putih yang bilang pulau itu sekarang sekali juga dapat lihat.
3: Nah itu yang karena dia harga yang kuning ini yang paling laku dan dia gizi, apakah gizi?
2: DP kandungan gizi, DP karbohidrat itu
3: ya tinggi.
2: tinggi. Kalau yang putih. Putih itu
3: oh. Ya, itu. Itu DP beda, makanya itu yang putih itu kurang.
2: Oh, padahal kalau orang-orang dari daerah lain, orang mau datang kemari, mana so itu yang
3: pulau.
2: Milu pulau. Ya. Milu siram pulau. Orang mencari itu yang putih itu dia.
3: Memang.
2: Baru setengah mati dari muda apa. Saya tahu di rumah makan mana yang masih tersedia itu dia.
3: Nah itu, apalagi itu minupulo, nah. Minupulo pakai bodeo. Bodeo. Bodeo itu ya istilah sekarang ini kuah Bugis.
2: Oh,
3: memang kuah. Lupa memang nanti ini kancing baju tak buka-buka baru itu berhenti.
2: Belum, belum apa rasa India. Mau cari rasa India. Tunggu Pak Kuni. Pak Kuni, ini Penas ini DP terpusat ini ada di kabupaten tuh? Berarti di Limboto sana?
3: Di Limboto. Di Limboto itu pusatnya itu. Di Limboto. Tapi kalau di apa penelitian apa dan lain-lain itu di sawah-sawah yang memang sudah disiapkan. Sawah Kobong itu memang sudah disiapkan untuk dikunjungi. Untuk dikunjungi.
2: Berarti itu UMKM dorang semua full ini di
3: itu ada pameran. Pameran UMKM di kompleks kantor bupati.
2: Full UMKM di taman itu. Di taman apa itu dia nama? Di muka masjid ini.
3: Nah itu taman budaya.
2: Taman budaya.
3: Nah itu mulai dari situ itu baru ke muka kantor bupati. Sebelahnya taman budaya itu kan kantor bupati kan? Nah itu. Mufol di situ itu. Itu pameran itu.
2: Oh, semua tidak di Limboto juga kalau begini ini. Tanggal berapa dulu?
3: Ya, cuman berjalan kaki ya.
2: Tanggal berapa dulu ini?
3: Tanggal 20 sampai tanggal 25. 22.
2: Pada tanggal 20 sampai 25 Juni.
3: Iya.
2: Ini so kata Pak Sekda, ini so dimatangkan.
3: Iya.
2: Pokoknya ini kolaborasi nih pemerintah daerah dari pemerintah pusat, lembaga vertikal hingga pemerintah kecamatan dan desa. Memang
3: terima
2: kolaborasi.
3: Terima kasih Pak Sekda, Pak Sugondo Makmur. Sekalipun sibuk-sibuk, bersedia hadir di studio.
2: Iya.
3: Kemarin pagi kemarin itu.
2: Iya, kasihan. Depolnya maksudnya ini seolah lamar karena ada itu. Di sini lebih semangat dia kasih informasi.
3: Iya, kasihan. Seolah lamar mungkin jangan-jangan di Pak Sekda Enso tidur-tidur di lapangan aja.
2: Pak Sekda tanggung jawab ini sangat luar biasa. Apalagi nih yang mau dihadapi nih, ini tamu-tamu dari daerah lain. Kira-kira Pak Kuni suara ada orang Pak Kuni?
3: Ada yang duluan.
2: Dari suara. Mana itu? Dari itu, Aceh mungkin?
3: Yang jauh-jauh yang di luar sana itu karena dorang ngecek penginapan. Yang dorang mau tinggal akan.
2: Untung juga orang yang ada kemari duluan dia cek.
3: Tapi yang rumah yang ditinggali itu itu 160.000 per hari per orang. Dia bayar
2: 100.000.
3: 10 orang hitung jo. 1 hari 1.600.000. Kalau dia 6 hari kali jo. 5 hari.
2: 1 orang 100.000.
3: 160.
2: 160.
3: Nah itu.
2: Rumah yang
3: per
2: mana?
3: Hari per orang. Tapi rumah yang memenuhi syarat.
2: Baru hotel-hotel yang wisma atau penginapan?
3: Ya, nah itu. Itu ya peserta itu supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, disiapkan rumah-rumah rakyat dinginapi oleh peserta. Tapi bayarnya juga harus bayar kan? Kan air, listrik dan lain-lain sebagainya, apalagi kalau rumah itu ada AC kan? Nah itu. Itu makanya itu dia bayar. Tapi hotel juga sudah siap. Mungkin yang bos-bos yang tinggal di hotel.
2: Kalau kita ada kos-kosan, kita semua suruh keluar dulu. Keluar dulu ngodi. Barang satu minggu. Mau kasih masuk dulu pada orang.
3: Soalnya ceritanya 160.000 per hari.
2: Ngodi. keluar dulu, libur dulu ya. Biar kan berapa hari ini? 20
3: sampai 25.
2: 5 hari. Ya. 5 hari ngunin libur dulu ya. Di gini rumah ini kos kasih kosong dulu, semua kasih masuk pada orang. Oh, kalau ada begitu. Ada kos-kosan di sana, semua bikin begitu ya Pak.
3: Ini ada yang diutus oleh daerah-daerah mengecek rumah, baru kendaraan. Kendaraan yang dorang mau pakai. Itu. Ya, dorang semua kontrak juga itu.
2: Bentor dohnya nama, oke. Supaya semua membawa ipar pebentor semua ke sana. Suruh pakai.
3: Mungkin kalau cuma doramu pasir boleh pakai.
2: Soalnya kan ada yang daerah-daerah rasa unik. Dengan khas-khasnya Gorontalo. Bentor, nyala ada bentor peron di sana. Pasti orang mau pakai itu dia.
3: Itu.
2: Nyala ada bendi peron di sana. Mau pakai naik bendi. Tapi jangan naik bendi yang itu di muka taman itu dia. Nyala majalan-majalan itu.
3: Baru tempat-tempat wisata itu sudah diatur jadwal kunjungan. Supaya tidak mopol di satu tempat. Apalagi itu hiu paus. Hiupaus itu jadi sasaran itu.
2: Mana ini yang?
3: Yang di,
2: Serli.
3: Ya Serli itu.
2: Aduh, mesti tambah DP apa ini? Apa tanpa parkir Pak Kuni?
3: Tanpa parkir itu jalan Losong. Lagi kan cuma satu arah tuh itu.
2: Ke jalan Kacili.
3: Kacili.
2: Pasti orang mau datang nih.
3: Itu. DP pantai juga kan kecil, makanya dia atur jadwal itu.
2: Jangan sampai Sherly sumbagu rumi, supaya banyak orang India kong dia semua lalalah. Orang mau kasih makam Pak Sherly ini, banyak sekali nih, jangan sampai dia mau gurumi. Kasih jam, kasih batas.
3: Dia bertahan. Ada yang ibu keberatan dengan Sherly.
2: Kenapa?
3: Tinggal kenapa? Lo kok dia suka kasih nama Sherly sesama dengan kita pe anak pe nama. Sherly itu singkatan. Singkatan kenapa dia Sherly? Singkatan dari sering liar. Itu. Disingkat Sherly. Sering liar. Kan sering dia tidak ada tuh. Sering dia tidak ada karena dia liar. Nanti dia mau balik kamar, nanti dia so lapar.
2: Itu sejarah nanya nama Sherly.
3: Ya apa? Sherly itu.
2: Oke. Ini tunggu ini Pak Musi nih. Kalau di Gorut sini ada DP nama mangrove Langge. Di desa Langge ada juga di Kepulauan Ponelo. Itu pentingnya mangrove bisa mau batang akan abrasi air pantai.
3: Itu.
2: Kong jangan bikin rusak ini ekosistem mangrove karena itu adalah cagar alam yang dilindungi.
3: Nah, itu.
2: Tuh.
3: Itu. Apalagi itu di Ponelo Kepulauan itu kan? Itu di Ponelo Kepulauan. Memang dapat lihat ke sana itu pulau itu.
2: Duh, belum tapi di situ pokoknya mana itu dia. Lewat laut.
3: Iya,
2: menyeberang.
3: Ya, menyeberang ke Ponelo itu menyeberang. Menyeberang laut.
2: Itu banyak di masyarakat di sana juga.
3: Banyak sekali. Sudah pernah pergi, ya bapak anjing.
2: belum pergi nih ke pulauan apa itu
3: Ponelo. Pulauan itu.
2: Pak Lura atau Pak Camat Kepulauan Ponelo, siapa tahu berdengar paturan dua, cari waktu kita orang mau diajak-ajak ke sana sambil mau.
3: Tapi asik duduk-duduk baguling-baguling di pinggir pantai, baru ya cuman baguling apa pancing itu lempar-lempar bukan pakai pancing, cuman lempar nilo. Ya cuman dulu duduk kata jadi ikan sebuah lari, tarik langsung bakar. Emang dapat rasa.
2: Maksudnya duduk kaki ikan sobal, tak kira ikan sobal lari pat orang.
3: Itu pancingan itu yang dia sobal lari asik.
2: Itu ya. Itu DP untung kalau suasana di kepulauan.
3: Nah itu produksi ikan pupu, produksi ikan roa ini sagela banyak.
2: Oh di sana?
3: Iya.
2: Deproduksi sagela ada di sana?
3: Sagela ada.
2: Ah itu?
3: Itu.
2: Kecamat Kepulauan Ponelo.
3: Nah itu. Itu tapi yang saya beli itu mangrove langge.
2: Nah.
3: Langge itu nangka.
2: Langge itu, nangka.
3: Nah itu berarti memang banyak nangka yang dia tanam ya. Asik ini. Iya termasuk nangka itu kan ya dibutuhkan termasuk juga tanaman-tanaman adat. Nah. Langge itu nangka itu kan termasuk karena di adat itu ada juga itu nangka toh. Itu termasuk juga tanaman adat.
2: Ya,
3: gitu.
2: Ya.
3: Di samping dia tuh mau jual ini apalagi kalau mau goreng toh. Ya. Nih itu pisang nangka goreng.
2: Pisang nangka goreng.
3: Iya. Orang bingung. Karena ada masa nama pisang
2: baru nangka.
3: Di nama pisang itu nangka. Rak DP bentuknya itu seperti bulatan nangka, DP rasa sama dengan nangka, sehingga orang bilang pisang nangka goreng, pisang nangka goreng. Ada pisang nangka, DP rasa sama dengan nangka, sama.
2: DP bentuk pisang.
3: Tapi dia pisang. Tapi dia pisang.
2: DP rasa nangka.
3: DP rasa nangka. Makanya orang bilang itu pisang nangka itu.
2: Berarti kalau ditambah deng goreng jadi pisang nangka goreng ya?
3: Pisang nangka
2: goreng.
3: Orang bingung. Pisang atau nangka yang dia gorengin.
2: Saya juga bingung dari tadi. Oh nanti Pak. Oh iya.
3: Ada.
2: Pak Koni terakhir ini ya. Pak Koni. So 59 ini.
3: Ya, ya belum maaf ini. Ini mangrove itu ini yang perlu kita jaga. Kenapa dijaga? Karena kehidupan anak cucu kita kelak kasihan akankah bagaimana dorang? Itu ya. Itu. Ya mudah-mudahan ini penas ini bisa mengangkat segala sesuatunya untuk kehidupan kelayakan anak cucu kita kelak nanti itu.
2: Betul.
3: Itu menalnya. Bolo maafkan lahir dan batin sehabis waktu. Ya bolo maaf uju. Tu du mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mabulo wati hati pakuni.
2: Wati apa na imu.
3: Inde bawa ditoba amiyati yang menghidupo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, pemerintah Indonesia dan Kerajaan Maroko menjajaki peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan, termasuk pengembangan pertunjukan musik tradisional. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan Fadlizon dengan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini di Jakarta. Fadli menilai musik Andalusi dari Maroko memiliki keselarasan dengan musik gambus dan kasidah yang berkembang di Indonesia. Ia juga mengusulkan kolaborasi pertunjukan bersama yang melibatkan musisi dari kedua negara. Selain itu, Indonesia mendorong percepatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, serta pemanfaatan tradisi dan kearifan lokal. Pemerintah Maroko menyambut baik peluang kerjasama tersebut sebagai upaya memperkuat promosi budaya, ekonomi berbasis budaya, dan pengembangan institusi kebudayaan di dua negara. Sekian pasti yang pacar berikutnya akan hari 2012 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odolo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak, dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Mongotato wa mongodelaa sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya mengutatom mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Goa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Budaya, banyak orang heran mengapa hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat. Peminat ya, sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Kalau rasa-rasa begini, ya itu orangnya bagian Sulawesi Utara, apalagi Gorontalo, apalagi Manado, Minahasa, raja-raja pedis. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma, dan kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Nah, sahabat budaya, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, tetapi melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang itu justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka itu rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata sering kali keluar dan saat menikmati hidangan tersebut. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Karena saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaisin yang mempengaruhi respon otak manusia. Kemudian juga ada warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan itu melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Yang berikut ini, ketika lidah mulai kebal rasa panas. Kemampuan adaptasi alami tubuh itu membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pencinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Nah, sahabat budaya, yang berikutnya itu karena mengikuti tren yang sedang viral. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati. Jadi, sahabat budaya, apakah Anda termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Silakan Anda tentukan pilihannya. Karena daya tarik kuliner itu pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Debu kali ini sudah saya informasikan tentang Anda, tentang mengapa ini rasa makanan rasa pedas begitu banyak digemari karena ada beberapa faktor. Nanti silakan Anda kunjungi rri.co.id, di situ ada selengkapnya juga untuk informasi ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

air putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
0: Sudah tahu

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Mengudula mengutato mengutilo mengutiamo. Bertemu dan berjumpa di siang ini bersama Titatu dalam gelaran Nusantara Siang.

hari ini Todulah Hubotia Hamisi tanggal 4 Juni 2026. Walolo habari sahabat budaya. Mongo dula among utato, mongo tilo mongo tiamo. Insyaallah hisehati yang amila, tohulon talobuti meambo to seluruh pelosok atau penjuru Nusantara tahipo dungo he pro empat lo hulon talo. Dulahu betia sahabat budaya atau dulahu hamisi, ada program acara request Nusantara, silahkan bisa bersama dengan kami di sini melalui layanan telepon.

0: Sahabat budaya, ada lagu dari daerah Gorontalo, Payangga Beresi, Gagada Auti Buai. Oke, selain lagu dari daerah Gorontalo, Payangga Beresi, Woluo Olo, selain Payangga Beresi ada juga Koni Mamahit. DP judul kita Binci Pangana Deng Dia. Bu, lagu poli ini bukan apa namanya, bukan kalimat bully. Itu poli bu lagu. Terus ada lagu dari Mita Talahatu, Jang Paksa. Oke, jadi silakan di layanan telepon Namiati ya. 0822-5996-8266 atau 0811-4304-040 Request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: salam
0: Nini.
1: Salam sehat.
0: Saya tuh duo lo, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak nih Allah, insyaallah sehat Nini ya.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Saya. Amin ya rabbal alamin.
1: Lagu apa tadi yang ketiga tadi bilang itu?
0: Lagu Limita Talahatu judulio Jang Paksa.
1: Tiba-tiba amele itu ingin tiba itu
0: tadi. Walaupun Allah koni mama, koni Maria Mamahit kita binci pangana.
1: Itu binci.
0: Lagu poli uti dia.
1: Lagu itu ayo. Umat itu mahi mahal tahu. Wali bumat nenek ini mau ingin mengoni. Lagu itu kau buat.
0: Oke.
1: Kalau lo main nenek tak tuan.
0: Saya.
1: Ada di Oma Suci alias ibu. Walaupun ada
0: Tibu Yati Angio.
1: Tibu Yati Angio mau tak tepi ini no.
0: Saya.
1: Apa tahu di tengah ini lah lemak. Satu yang kepegang dia tahu ya po.
0: Saya.
1: Misalnya sehat yang menengah ini dah.
0: Insya Allah.
1: Satu orang keluarga ini satu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
2: Selamat budaya lembang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly.
2: Ibu Nelly, iya.
0: Oke, silakan Ibu Nelly.
2: Ikutan lagu Nelly Pasisa boleh?
0: Boleh.
2: Yang itu ya.
0: Berarti tidak berpilih lagu ini ya?
2: Tidak. Ikutan yang Pasisa aja.
0: Saya.
2: Kirim salam buat semua Ben, gimana saja berada, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Paling spesial ya, buat anakku yang sementara OTW ke Garut, sementara di perjalanan, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat si Tatu yang sedang beraktivitas. Insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Panjang umurnya selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yati atau Dula Hebotia, tapi belum dipilih. Yang milih lagu ini semua seikutan dengan itu lagu. Bola lagu poli ini. Jadi bola maaf. Silakan di layanan telepon. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Bunda Rulondalo.
0: Saya Ibu Ti Ibu Rostin Lio. Tadua lo.
1: Lagu Payang Gak Beres itu tatu.
0: Hemong apa yang gak Ti Ibu Rostin?
1: Tidak, cuma suka DP judul lagu.
0: Ibu bo atau hilang atau judul lagu. Nano wanti Ibu Ida to walaupun lo Paguyaman. Itu ada apa yang kabere sih, Pak Dia?
1: Banyak dapet tulang itu, Pak Yangga.
0: Tidak, mau goreng ke sana tore-tore gaga. Nanti alih ya, Ibu Rastin. Bagoreng Pak Yangga saya. Buat siapa?
1: Kirim salam bersama Pen. Sudah sampai di sebut satu persatu. Yang paling spesial.
0: Ya.
1: Indah yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai sama keluarga, tetap dan lindungi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih tatu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Milu putu. Ibu Ani di Batu Berani bersama anak-anak TKA Iwan, Sesmei, TKA Ewin, bersama istri Ti Osin, bersama suami, cucu-cucu yang tersayang di Botu Barani. Oke, Ibu Nina. Nana wa uma. Hiho, da abuti jalo dung kayo oleh Ibu Nina. Salam rindu untuk Ibu Nina dan juga Mapi. Mapi itu mami papi di Buhu, Ibu Haji Harlin Amara. Bu Sero juga selamat siang semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Halo, request Nusantara. Halo, request Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tibu Iin ini?
2: Iya.
0: Oke. Ya, so tahu modulasi li Ibu Iin karena sobaku dapat toh. Meskipun iya, bo dalam hitungan menit, tapi saya so tahu modulasinya Ibu Iin. Oke, Ibu Iin, sehat-sehat. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan Ibu Iin. Mau kirim salam buat siapa? Lagunya sudah ada?
2: Lagunya boleh ikutan.
0: Boleh.
2: Yang kedua.
0: Iya, Payangga, Payangga.
2: Tidak, ya boleh yang lagunya Mister Salah satu.
0: Boleh, mau taputar olo itu. Jadi silakan dikirim saja buat siapa.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Nelly, ada Ibu Liz, Ibu Rostin. Iya, juga ada Pak Paniko, Pak Herman, Pak Herman, Pak Rifanto, semuanya buat seluruh fansa. Selamat menikmati, tanpa kecuali, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Dan terakhir buat Tepu Indah, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, ya Rabbul Alamin.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
2: Terima kasih, Tatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Request Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toduolo Mola Lolita.
3: Lagu.
0: Lontu taton uton.
3: Tapi Omatio sayangku.
0: Oke, Omatio. Hihi, made lo suara lo sewe-sewe buai.
3: Atio at.
0: Lu ngulang, lihat tanggulang sewe-sewe hati olo. Oke, Om Matio.
3: Payangga.
0: Payangga ya? Lo tubuh Payangga? Lo tubuh Payangga?
3: Bisa kurang Payangga.
0: Ui, tolong.
3: Kamar kita orang jaga makan Payangga. Itu mau goreng tore-tore, deng malu munde, deng kangkung panas.
0: Ilo lipat apa pemantu sama mantu. Lo deh huto ali.
3: Hati olo hati. Nongalaman lu to ali.
0: Enggak uyu to poli istilah. Mau omo lumai.
3: Istilah poli tatu uyu to. Mali patat si papa hargo mamaan.
0: Lo deh to ali.
3: Lo deh to ali.
0: Oke. Okay.
3: Buat seluruh sahabat budaya dan terpecual semoga dikumpai dalam keadaan sehat semuanya. Buat satu Indah yang baik hati, tidak pang marah.
0: Kalau pang marah, oh lo mau tarubu semua pohon kelapa.
3: Tarubu semua pohon-pohon. Semoga dikumpai dalam keadaan sehat semuanya bersama keluarga. Terakhir ke masyarakat kelurahan Tamalate. Oke,
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang manganto. Bahmen dulu nggak tiap boy itu lo manyiar, bo ma ilot dungo buti menggelegar buti suara lo sewe-sewe lon to Tamalate, teti ope oma, ih, mai dumata lo men dulu nggak mai dumata. Oke, terima kasih Om Matio. Kita orang mau putar lagu saja dulu. Ini lagu yang Ti Tatu hadirkan dari daerah Gorontalo. Iwan Titalo, Tita buat Titalo tubuh payang gak beresi. Salam sayang. Oke, kita orang dengar saja lagu ini.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tersisa lagunya Mita Talahatu yang boleh Anda pilih. Layanan telepon kami masih dibuka juga, 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040. Silakan, ada WhatsApp kami, Cik Kartin di Tangkobu. Request lagu Mita Talahatu, kirim salam untuk semua fans Pro4 tanpa terkecuali, spesial buat keluarga di mana saja berada, spesial buat Tato Indah, sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Layanan telepon saya buka kembali.

0: Halo, request Nusantara.
1: Halo,
0: Ya.
1: sahabat budak Luhulandala dari Batu Gauti.
0: Kenapa Uti?
1: Di sana tadi itu masuk ke makam payang, kok tidak ada.
0: Sama, wati ondong hemol lo payang gauti, toli ibu ida to pahuk to pahuaya ma walu.
1: Bo payang gali to ma dia dari PW, payang galo lalu bo sakilir di duo.
0: Ma dia lue tano ue so
1: langka. Dia ambo di tu sade ulu he alolo.
0: Inte man walu SMS mai lah wati ya. Penu de wati atau mau tubuh.
1: Dema menade gula lo itu mau tamu blog.
0: Ah. Podah me wahu mau uti.
1: lagu lo uti.
0: Lagu dari Mita Talahatu Jang Paksa. Baru ada lagu dari Aceh DP judul Dinding Badinding. Baru ada lagu dari Nusa Tenggara
1: dari
0: Timur.
1: Aceh,
0: Hobilitan apa itu wati? Waduh, dong kok bisa-bisa lah. He, putu walitan. Lagu dari mana?
1: Nanti
0: dari Aceh. Lagu
1: itu orang baku dapat.
0: Mau ii poli sepuasnya.
1: Iya, mau ii poli, mau ii gaga.
0: Gaga. Oke, baru.
1: Oke, kirim salam buat Ibu Tuti, Ti Pepi, Ti Ibu Lika, Peri Panta di Kota Raja, Bung Aman, Bung Romi, Ibu Ida di Paguyaman, si Kartin, pokoknya seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Saya.
1: Spesial untuk Inda, sayangku, insya Allah saya selalu bersama keluarga.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih sayang.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo request Nusantara. Halo, sudah masuk ini, mana suaranya? Halo. Dinding ba dinding, oi dinding ba dinding. Atau nu beti suara lo, talo telepon mai beti. Oh Latif, halo. Ibu mai lo putus. Tadua lo, di layanan telepon kembali bisa Anda hubungi kami 0822-5996-8266. Ya, halo, request Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Salam budaya Luhulandalo.
0: Salam budaya Luhulandalo.
2: Salam saya untuk semua teman-teman pen.
0: Iya, oke. Okay. Untuk Tato, untuk Uton.
2: Nonton Iboto, dari Pak Udin Iboto, Tato.
0: Pak Udin, baru munculin di Pak Udin. Oke, Pak Udin, silakan. Mau lagu apa?
2: Apa satu yang belum diputar?
0: Dindin Badindin, baru lagu dari Nusa Tenggara Timur.
2: Oh, itu dengar itu yang dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Keren salam pertama boleh buat sama Tio, bersama Pak Tio juga, Ipep di Nengo, Pak Herman di Balahu. Terus buat Pak Alin Jafar, Danoo, Inka bersama suami, Wati juga bersama suami. Maaf nih buat semua fans tanpa terkecuali. Salam sempat semuanya. Paling spesial buat kita tuh yang masih beraktivitas. Insya Allah tetap semangat. Dimudahkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tano'u Pak Udin, siapa lagi? Halo request.
3: Request Nusantara.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Tima Udo?
0: Bukan, Tita Tu Indah.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai.
3: Ibu Lis.
0: Oke, okay, Ibu Lis. Ini ya. fans paling tidak bisa membedakan suara lo penyiarin Suti Ibu Lis.
3: Yang tetala.
0: Bunga akali. Tima Udo itu jarang ngobah bahasa Gorontalo Wanwati ya. Lalai tam Hulontalo.
3: Apalagi tore di pagi ya mau bahasa Hulontalo gagada.
0: Oke. Okay. Silakan. Mau
3: cantik sih.
0: Ma Udo. Uko, yang mbak bilang cantik, oh lo cantik.
3: Cantik.
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke, Ibu Lis.
3: Oke, lagu. Lagu apa, Kak?
0: Lagu ini ada Mita Talahatu, baru ada lagu dari Nusa Tenggara Timur, baru ada lagu dari Aceh.
3: Mau dengar dulu itu dari Aceh itu.
0: Oke.
3: Oke, makasih Tatu. Assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya Lolondalo.
0: Saya Tata Inka.
4: Iya.
0: Sehati no.
4: Alhamdulillah.
0: Anggubo. Wala, lemah letuh lesu lemper.
4: Tunggu mamaya ngebut ya matur
0: tadi. Ayo mulai mah lumayan ngodito.
4: Baila balas hati.
0: Hai, bom ohe. Nawau. Deto duo lo.
4: Mau request lagu itu Jo yang NTT.
0: Saya. Oke.
4: Kirim salam buat Tita tuh, insya Allah sehat selalu, selalu dalam dengan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Pembungkus juga semua Tatu.
0: Bungkus nasi makasih. Kuning. Makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita orang ke lagu yang sudah dipilih penelpon tadi di sesi kedua. Untuk request Nusantara ada lagu dari Mita Talahatu, judulnya Jang Paksa. Lagunya bagus, sahabat budaya. Silakan bisa dijadikan lagu favorit atau juga lagu teman di siang ini. Sebagai temannya di siang ini.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk disampaikan beberapa hal yang terkait dengan informasi bermanfaat dari Pro 4 dari Gorontalo. Sahabat budaya, ini berasal dari Pemda Kabupaten Bualemo yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Sudah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa bisa memanfaatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, termasuk kategori desil 1 dan desil 2, pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa, SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, SMA usia 16-18 tahun. Kuota penerima siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan dibuka sampai 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH, dan TKSK Bualemo. Selain informasi tadi juga, sahabat budaya, jika ada informasi berikutnya, saatnya kembali ke alam bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Jika Anda sering mengalami badan pegel, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas, minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman cocok digunakan kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup dioles dan dibalurkan pada bagian yang terasa pegel atau tidak nyaman, dan praktis dibawa, nyaman digunakan sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau hubungi nomor 0852 89711177, Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut. Yeah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, saatnya kami mengajak Anda bersama dengan Tipakuni Hasdin Daniel selama 13 menit ke depan untuk menyimak informasi-informasi dalam Gorontalo yang terangkum di berita berbahasa Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo, Butia Polima, Bandabandalo, Habali, Lo, Hulontalo, Habali, Uhiwalia, Metolipundu, Butia, Tehas, Dindanial, Watia, Ta, Mopotunggulolo, Ia. Mengudlawa mengutato, penas lo mengotani wau mengopilohala, uma po omo pula pitu to tahun beti pohu-pohu tu tahulang nalo. Hiango ode Orlando umai mo perodawalo ekonomi. Talango talelo potani to hulang nalo, wasito sumawiono lo otanggulai, tame moha diria beti pulualo lihu lolota. Mondoli pulu pualo to ungo tupalo Indonesia. Ma tantu-tantu, mai mo oro dawa ekonomi to hungo na ianti. Hamalo mai umo tahudu penas, tunggulo mola lapa-lapa tolo maa penas. Utie hiango ode UMKM, umusi mo posadia tili lahepo, umali ole-ole delo limongolio ode lipulimongolio. Penas beti talatuau lokokolio umai mo olio aro dawale ekonomi to hulondalo.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto toadati, memegang teguh hukum adat.
0: Oduolo itu donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mo a ami mongotani to kabupaten lo hulondalo masa dia to umai motalua wolo penas taun ubeti. Mongotani mahi popohunawa utanggulalio teknologi pertanian. To umai mopalai a utanggulalio sumber daya manusia. Penas beti dudung gaya lio lo mongotani wau mongopilohala, penyulu lo pertanian wau ta okalaba. Ito to hulondalo ulali ahalulu hiango umai mopalai a pongotota. Penyulu lo pertanian tolimutu roman tondayu lo otanggulai, mongotani wau mongopilohala to kabupaten lo hulondalo, masa dia molutula olota tongkona omai. Sabu kokolio abuti, mai onapa atilio ode mongotani wau mongopilohala. Penas buti, dedila bo mai ramelio, dabo hiango to umo polai apongo tota to aita lo teknologi pertanian wau utie mai ohu ila lo mongo ponyulu uma modupita mongotani to penas buti.
1: Tahuda lo mongo panggola didingga iloli wala iyo lo boli
2: lesung hilang antan patah. Artinya, ditimpa kemalangan terus-menerus.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Perusahaan Umum Daerah mialo Perumda Tirta Tolimutu masa dia to umai mohu ila kokolio lopenas buti upohu tuole Tolimutu uma mo pasadia taluhe beresi to tambati lo pohu tualio penas wau taluhe ode bele-bele halo. I direktur lo Perumda Tirta Tolimutu Tony Hendra Said lo otanggulai jaringan pipa lo taluhu ode gelanggang olahraga ma diluhe ngalio alihu taluhu tolohe lo ulaido. Odi to olo ode bele-bele alo. Sabuta tonggo na omai buti mai motitola to bele-bele lo laiyati. Potala dialu umai mo obubulo tolo hiolo taluhe buti. To umo talua uolo penas u bolong ngolo hui buti.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Bo'o delo boundu lo udu.
1: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo itu longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Poi lelio ode tamu a ami ume ipalakisa sehati lo ilanggango. Ode tama ilo tutumulo wautama motah.

0: amsah lo otanggulai enggak umuru wau dilame ipala kisah udah halio bolo medu tu pohile lio odeta malansia wau pralansia tatapu po upo udah asehati lo ilang gango wau lo laita heme ipala kisah to puskesmas
1: lumanu lo mo panggola bo odelo polihu lo tundu.
2: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Oduolo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondan lo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Mopo woluo ilengi lo binte to hulondan lo butia musi bilo-bilohe to dudutu lo huta. Wau miri lo huta wanu ilengi bolo pohutuola tohu idu. Sabu bolo mai mo orusa limbunga. Masa tia boti debo mamo data tahi pomu oa ilengi. Udidu bilo-bilohe to dudutu lo huta. Ngopo hia mai mo orusa limbunga wau olo mai mo olahe hasili lo bide. Ita olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai upalalu beti bilo-bilo he to pio hio lo hutan. Na olo huta beti muali polu dea lalo binde. Alihu dila mololama o an dulu lo huta mealo an dulu lo limbunga. To umai mo polai aha sili lo binde opio-opio hio ito to huta u datadatahu. Wau pohu-pohuna teknologi modern. Alihu olai alo hasili wau dilamai mengantulu limbunga. Potala pamalenda po upo uda wolo upa laluo lo mongotani.
1: Lumanu lo mo panggola.
3: Bo ode lo pombolu mo ondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengudlawa mengutato, tanu bo o di mola uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenta mai. Lawa mengota to, habali betia, lu tanu mai lapa to. Udi lamu patato, maapu ode mengota to. Uti lala to bahasa bolo pohile ala potunu wau potuhata. Wau uti lala to lo iya, ente bolo potunu wau mei amiatia. Wah, tia te hasdin Daniel bolo me i odu ola po o danta. Da bo ando to udi po mo Hindu amia tia ta tapu mo po elamai u lo laita isi isi ali wau dila mo palongo to u hitua tua ua. Ti dio po u ngope e peta ameilo didida poli ngope e peta alopatu. Inde bo oditopo wa tiamo hidupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Sahabat budaya, Anda masih dengan Perempat RRI Gorontalo. Sudah jam 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Ada beragam informasi kali ini kami dalam informasi UMKM. Nah, sahabat budaya, kemiskinan bukan sekedar angka, tetapi harus dituntaskan untuk mencari pemerataan ekonomi. Nah, sahabat budaya, di tengah dinamika kehidupan dan juga tantangan ekonomi yang terus berkembang, pemerataan ekonomi ini serta pengentasan kemiskinan menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Dalam beberapa dialog di RRI, ada pemerataan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu target dalam program Astacita Nasional, dan ini sebagai upaya menggali sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, ya, karena kemiskinan ini dinilai bukan sekedar angka statistik, tetapi ini adalah realitas yang masih dihadapi sebagian masyarakat, seperti itu. Di saat ini sahabat budaya juga hadir UMKM yang juga memberikan kontribusi besar, ya, pada pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini adalah bagaimana cara mengelola menjadi bagaimana cara kita mengelola satu usaha, dan ini menjadi salah satu solusi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, ya. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, UMKM ini juga mampu dilihat mampu menciptakan lapangan kerja dan terlihat terbuka peluang usaha bagi kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah. Kalau sudah masuk pada yang namanya pelaku UMKM, itu pasti semakin bertambah pelaku UMKM, semakin diserap tenaga kerja, sehingga pengangguran itu akan berkurang, ya, terutama bagi masyarakat yang sulit masuk ke sektor formal. Jadi ada peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha mandiri maupun pekerjaan yang tercipta dari aktivitas UMKM. Nah, sahabat budaya, mengodula menguta atau mengutilo mengutiamo, hebile hemaul atau hulun talobuti dadatadaa, pelaku-pelaku UMKM yang bisa dikatakan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, karena selain menciptakan lapangan kerja, kontribusinya besar mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga, pemberdayaan ekonomi lokal, dan juga peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita masih ada info-info tentang UMKM ya sahabat budaya. Juga ada beberapa informasi-informasi lain yang update kami berikan untuk Anda sebagai tambahan-tambahan informasi ya. Kuliner beragam dan murah juga ada ini sahabat budaya, yang kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin.

Banjarmasin RRI Foodier yang berlokasi di halaman kantor RRI Banjarmasin. Ini menjadi salah satu kuliner yang sangat ramai diminati masyarakat, terutama generasi muda. Nah, sahabat budaya, ada beragam pilihan makanan di situ dari UMKM-UMKM yang ada di Banjarmasin yang ditawarkan. Terlihat membuat kawasan halaman RRI Banjarmasin semakin diminati dan semakin banyak pengunjung yang datang di situ dari berbagai kalangan dari sore sampai malam hari. Namanya RRI Foodyard dipadati warga yang menikmati suasana santai sambil mencicipi aneka kuliner lokal maupun modern. Dan keberadaan RRI Foodyard ini semakin meningkat setelah banyak pengunjung membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Ada unggahan-unggahan foto, ada unggahan video yang menjadi magnet ya, biar orang pada rame datang ke situ. Karena dilihat juga ada ragam kuliner, terus juga lokasi yang strategis membuat tempat ini viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Semoga ini menjadi tambahan informasi yang sedang Anda dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah. Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk 3 kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah 3 kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami." "Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya 1 kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kecerdasan buatan kini mampu meniru motif kain tenun ikat tradisional secara cepat, termasuk warna, bentuk, dan pola rumit khas Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran karena hasil tiruan teknologi dinilai tidak memiliki nilai keaslian budaya seperti karya para perajin. Putra Budaya Indonesia NTT 2025, Dionis D. Kevianto Suwandi menegaskan bahwa ada unsur yang tidak bisa ditiru oleh teknologi, yaitu jiwa atau ruh karya tenun. Ia menjelaskan proses menenun di daerah bukan hanya aktivitas produksi, tetapi juga mengandung doa, kesabaran, dan nilai spiritual para perajin. Menurutnya, setiap kain tenun menyimpan cerita tentang keluarga, alam, dan sejarah leluhur yang terbentuk selama proses pembuatan yang panjang. Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanya bekerja berdasarkan data visual, sementara nilai budaya sejatinya lahir dari pengalaman dan kehidupan manusia. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital
1: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Di daerah Jawa, sahabat budaya, kabogoh itu dalam bahasa Sunda kekasih atau pacar. Dan istilah itu digunakan untuk menyebut pasangan cinta atau kekasih hati. Ada juga yang namanya abiteu boga kabogoh. Wih, lancar ya. Teteh indah. Kalau di Gorontalo titatu indah. Kalau di Sunda teteh indah ya. Abi tahu boga kabogo, artinya saya tidak punya pacar. Oke deh, tadi itu ada lagu dari Darso, kabogo atau kekasih atau pacar. Nah, sahabat budaya, siang ini kami juga punya informasi dari rri.co.id. Ini tentang waje kudapan tradisional manis khas Sulawesi Tenggara. Di Gorontalo juga ada waji ya, nasi merah gitu. Nah, kalau di Sultra, Sulawesi Tenggara, mereka itu tetap konsisten dengan kelestarian pangan tradisional di tengah maraknya gempuran kuliner modern. Salah satu kudapan yang saat ini masih menjadi primadona di wilayah Pulau Muna, Buton, itu adalah waje. Bahan dasarnya itu ketan. Tapi ini tidak hanya sekedar hidangan manis, sahabat budaya, melainkan sebuah simbol keramah tamahan yang selalu hadir dalam setiap hajatan adat maupun pertemuan keluarga besar. Nah, sahabat budaya, dilansir dari Ulasan Kuliner Nusantara di portal Kompasiana, waje memiliki karakteristik tekstur yang legit dengan perpaduan rasa manis dari gula merah lokal dan gurihnya santan kelapa. Proses pembuatannya juga masih tradisional, sahabat budaya. Mengukus beras ketan putih sebelum dicampur ke dalam karamel gula dan diberikan aroma khas yang menggugah selera. Jadi kalau Anda pernah berkunjung ke Sulawesi Tenggara, bisa deh mencicipi yang namanya waje ini. Waje atau waji. Nah, kalau di Gorontalo itu nasi merah ya, yang bahan dasarnya dari beras ketan. Nah, ini juga menjadi sajian wajib dalam prosesi hantaran pernikahan maupun ritual syukur, di mana makanan ini menjadi media untuk mempererat silaturahim antar warga secara turun-temurun. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Itu ada guru PNS, tapi selama ini dong, sampai sekarang tidak pernah melaksanakan tugas. Sekolah itu sudah lama tutup, tapi sudah rusak. Selama ini kita sudah lapor berapa kali, aduh, saya bosan.
2: Itu lulusan SD, Pak. Saya memang tidak wajar begitu, Pak, untuk mengajar sebagai guru kelas.
3: Masalah keamanan, ada guru yang diusir, ada guru yang diganggu, bahkan ada guru yang dibunuh dan dibuang di hutan.
4: Guru, profesi mulia yang amat dihormati. Siapapun orang hebat di negeri ini, mulai dari polisi, tentara, menteri hingga presiden, dapat berdiri tegak dengan sejumlah jabatan dan pangkat dimiliki, tidak lepas dari peran hebat guru yang mendidik. Jika seorang guru mampu mencetak ratusan bahkan ribuan manusia hebat melalui proses belajar mengajar yang disuguhkan, lalu bagaimana nasib generasi penerus yang jarang bahkan tak pernah mengenyam pendidikan? Apakah mereka punya peluang menjadi deretan orang hebat, miliki profesi terpandang? Bovendigul yang terletak di ujung timur Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain. Mewujudkan cita-cita itu membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, dan membentuk SDM berkualitas tentu sangat bergantung akan peran seorang guru. Pada kenyataannya di Bovendigul, layanan pendidikan hingga kini belum merata ke seluruh wilayah. Keadaan tersebut ditengarai sejumlah faktor, mulai dari penyebaran guru yang tidak merata, hingga kerap mangkirnya tenaga didik menjalankan tugasnya.
1: Guru-guru yang bertugas di sana, contoh ada SD Impres Burungkop dengan SD Impres Bayangkop. Itu ada guru PNS, tapi selama ini dong, mereka belum pernah tinggal di tempat tugas.
4: Januarius Wonam, salah seorang masyarakat Bovendigul, yang juga merupakan kepala distrik Manggelum, sangat sayangkan kinerja guru Bovendigul, khususnya yang bertugas di daerah pelosok. Deretan sekolah terpampang jelas di mata, seolah hanyalah lukisan atau hiasan tanpa punya fungsi.
1: Memang tertutup. Sedangkan guru-guru yang biasa datang buat laporan, mau ambil-ambil uang dana bos itu yang saya sudah lapor kepala dinas yang lama, sampai sekarang juga tidak ada tanggapannya.
4: Keadaan tersebut terjadi lantaran tak ada guru yang mengajar. Sebagai kepala distrik, rentetan pertanyaan dari warga kerap terlontar pada dirinya. Kemana guru yang mengajar pada sekolah tersebut? Apakah anak mereka tidak pantas mengenyam pendidikan seperti siswa lainnya di daerah perkotaan?
1: Di Don Bosco nih, di SD Saverius, di SD Impres itu guru sepuluhan-puluhan. Selama ini kita sudah lapor berapa kali, aduh, saya bosan. Karena dinas yang bersangkutan tidak bisa ambil ini, kebijakan langsung, eksekusi langsung. Ini yang kita bingung.
4: Jika guru merupakan sosok mulia yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa, lalu bagaimana untuk mereka yang selalu mendapatkan hak, namun tak pernah menjalankan tugas untuk mendidik? Masih pantaskah disebut sebagai seorang guru? Lesunya aktivitas pendidikan di tingkat kampung kerap dilaporkan pada dinas terkait yang punya wewenang tangani pendidikan di daerah ini. Sayangnya, aduan yang dirinya sampaikan hanya seperti menemui tembok tebal yang tak didengar.
5: Menyangkut kondisi pendidikan, bukan hanya di distrik Manggelum, tapi hampir semua distrik, dan terutama di kampung-kampung, setelah kami kunjungi beberapa kampung, memang kondisi yang dialami itu hampir sama, terutama ketiadaan guru-guru di tempat tugas.
4: Mendengar banyaknya sorotan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah terhadap kinerja guru di Bovendigul, Membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Matias Kainon, angkat bicara. Menurutnya, jika melihat kenyataan yang terjadi, memang seperti itu adanya, namun tak sepenuhnya benar. Selama ini masyarakat, terutama pejabat, hanya menyoroti banyaknya sekolah tidak beroperasi dan mangkirnya guru dalam menjalankan tugas, tanpa mau tahu kesulitan yang guru hadapi. Apakah mereka pernah berpikir bagaimana kesulitan yang dihadapi para guru tersebut?
3: Kita mau pergi tugas di kampung, kalau biaya transportasinya tinggi, melebihi gaji kita, jelas guru itu tidak akan pergi tugas. Dia akan tunggu sampai apabila ada transportasi yang murah, atau mungkin kebetulan ada kepala kampung, aparat kampung.
4: Bukan menjadi rahasia, akses jalan menuju kampung di Bovendigul, sebagian besar sangat terbatas, yang tak saja harus menempuh jalur darat, namun juga sungai, bahkan udara. Semua itu tidak mudah dan butuh anggaran yang tidak sedikit. Jika dihitung biaya perjalanan menuju tempat tugas, maka jumlahnya bisa mencapai 3 bahkan 6 kali lipat dari gaji guru itu sendiri. Padahal, untuk menuju kampung, tidak ada anggaran khusus untuk guru.
3: Yang ke-8, kita melihat ketersediaan sembako. Di kampung itu kan sembako itu terbatas. Nggak ada toko, nggak ada kios. Bagaimana orang mau mencukupi kebutuhan hidupnya di sana? Sementara di kampung itu, apalagi kita di pedalaman Papua, itu nggak ada sawah padi.
4: Tidak hanya sebatas itu. Sampai di tempat tugas, guru kerap terkendala dengan tidak adanya fasilitas pendukung lainnya, seperti rumah tinggal, hingga toko atau kios yang menjual kebutuhan pokok, dan berbagai kelengkapan lainnya, terutama sabun. Persediaan yang dibawa dari kota tidak cukup bertahan lebih dari sebulan. Menurutnya, kerap kali kinerja guru dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik, di mana petugas medis selalu ada di lapangan sedangkan guru tidak. Baginya perbandingan itu sangat tidak relevan. Petugas medis hanya bertugas di pusat distrik yang hanya sekali dalam sebulan melakukan pelayanan kesehatan keliling ke seluruh kampung. Sedangkan para guru harus menetap di kampung yang sangat terbatas fasilitasnya.
3: Saya baru mendapat informasi, ada guru yang diusir, ada guru yang diganggu, bahkan ada guru yang dibunuh dan dibuang di hutan. Saya ketemu sendiri di wilayah distrik Woropko. Jadi guru ini kalau dia merasa keamanannya terganggu, pasti dia akan meninggalkan tempat tugas.
4: Kendala yang dihadapi para guru tidak hanya sampai di situ dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Faktor keamanan menjadi satu kendala tambahan. Tidak adanya aparat keamanan di kampung membuat para guru tidak jarang mendapatkan gangguan. Bahkan, tragedi pembunuhan juga tak luput dan pernah menimpa salah seorang guru yang bertugas di daerah pelosok. Ia pun bertanya, apakah itu semua menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan? Tidak semua guru yang bertugas di kampung pelosok mangkir menjalankan tugasnya. Apolinaris Asok menjadi satu potret nyata itu. Bertugas di kampung, tepatnya di SD Kristus Raja Ninati, tidak membuat semangatnya surut untuk mendidik. Hanya bermodalkan ijazah lulusan sekolah dasar, dengan semangat ia menjalankan tugasnya. Nyatanya, murid lulusan SD Kristus Raja Ninati, kualitasnya tidak jauh berbeda, seperti halnya lulusan sekolah di daerah perkotaan. Baca, tulis, dan hitung menjadi keharusan yang tak bisa ditawar, wajib dimiliki siswa untuk dapat lulus. Sayangnya semangat mengajar Apolinaris tidak diikuti guru lainnya. Dia adalah satu-satunya guru di SD Kristus Raja Ninati saat ini. Ia sangat sadar jika hanya lulusan sekolah dasar yang menurut ketentuan tidak layak menjadi seorang guru. Namun, jika bukan dirinya, lalu siapa lagi yang mau mengajar dan bagaimana nasib siswa yang ada di sekolahnya?
2: Ya, kami termasuk saya sendiri itu lulusan SD, Pak. Lulusan SD, saya memang tidak wajar begitu, Pak, untuk mengajar sebagai guru kelas. Tetapi dengan adanya keadaan atau sikon yang ada ini, sehingga kami masih tetap mengajar sebagai guru kelas. Saya bisa bertahan sekian tahun itu berdasarkan karenanya prihatin saya. Kalau saya ini tidak ada atau kita ini tidak ada, berarti siapa lagi untuk mengantar anak-anak kita ini untuk bisa sekolah.
4: Pintanya pada kepala daerah dan instansi terkait untuk menempatkan guru yang punya jiwa sebagai pendidik di sekolah tempat ia bertugas. Dirinya pun sadar jika wilayah sekitar tempatnya bertugas sangat terbatas dari berbagai akses dan fasilitas pendukung kehidupan. Namun, bila guru punya jiwa sebagai pendidik, itu bukanlah alasan. Jika nanti pintanya telah terjawab dengan adanya guru lain yang siap bertugas di SD Kristus Raja Ninati, dirinya sebagai guru yang hanya lulusan sekolah dasar, siap untuk mundur jika diperintahkan. Baginya yang terpenting, bagaimana pendidikan dan kehidupan generasi penerus yang saat ini mengenyam pendidikan di tempat ia mengajar.
2: Saya sangat mengharapkan itu untuk kami minta mohon bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan tenaga guru PNS semaksimal barang ya 3 guru PNS supaya sekolah kami ini mungkin bisa berjalan lebih baik lagi daripada yang sementara ini kami tutor yang bawah ini ya masih banyak hal masih kekurangan Pak, sehingga saya sangat mengharapkan itu. Dari sejak tahun 1995 sampai dengan 2019 ini kami tidak punya guru PNS, sehingga kami sangat mengharapkan itu untuk mohon dukungan pemerintah untuk bisa terjawab itu tenaga guru ini sangat kami harapkan Pak.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Sudah pukul 12:49 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa sahabat budaya, di jam 1 siang nanti itu kami akan menghadirkan Magota Bacirita yang akan kami siarkan langsung melalui Facebook RRI Gorontalo dan juga RRI Digital. Jadi topik apa yang nanti akan dihadirkan, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Mongodula'a, Mongoutato, Mongotilo, Mongotiamo. Apa kabar di siang ini? Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali bertemu dengan program Magota Bacirita. Magota ini adalah Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Juga ada Talaut ya. Nantinya kita orang akan bercerita salah satu topik yang selama satu jam ke depan itu akan menghadirkan beberapa satker sekorwilima, dan nanti ada juga narasumber yang bersama kami di siang ini. Nah, sahabat budaya, berbicara perkembangan teknologi digital dan media sosial itu sudah merubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, dan mengakses informasi. Di sisi lainnya juga sahabat budaya, yang namanya era digital ini membuka peluang besar untuk memperkenalkan budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas tanpa ada batas geografisnya. Dan dilihat juga di setiap daerah itu ada beragam tradisi, yaitu bahasa daerah, kesenian, hingga kearifan lokal yang saat ini bisa didokumentasikan dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital dengan lebih mudah dan cepat. Tapi di sisi lain juga, derasnya arus globalisasi dan tren digital ini sering menghadirkan tantangan. Tantangan yang tidak menutup kemungkinan, tantangan itu berdampak langsung pada budaya lokal kita. Nah, disinilah peran generasi muda dibutuhkan untuk kreatif dan lebih kolaboratif supaya mereka bisa memberikan potensinya agar budaya lokal tidak hanya tetap lestari, tapi mampu beradaptasi dan relevan dengan perkembangan zaman. Di studio kami, sahabat budaya, sudah hadir dua penerus daerah Gorontalo, lebih khususnya, dan juga ini akan membahas tentang menjaga budaya lokal di era digital. Mereka adalah dari komunitas Tulade Produktif, dan juga ada dari desainer dan ilustrator komunitas Tulade Produktif. Satu komunitas ini, tapi kapasitasnya beda. Saya menyapa narasumber saya, ada Ajeng dan Ismail.
3: Iya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, siang kak.
2: Iya, suaranya Ajeng kecil ya? Bisa mendekati mikrofon dulu Ajeng. Iya, oke, posisinya yang maju ke depan aja. Mikrofonnya di situ aja, oke. Bisa dites-tes dulu. Selamat siang Ajeng, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke, okay. Atau memang modulasinya memang dari sononya udah memang kecil ya suaranya. Orang Gorontalo Ajeng?
4: Iya.
2: Oke deh, berarti kalau saya baca cerita biasa begini mengerti toh?
4: Mengerti.
2: Ismail juga orang Gorontalo?
3: Tahu lontalo asli.
2: Oke, okay. Asik ini nih nantinya. Oke, okay, sahabat budaya Mongodula, Mongoutato, Mongotilo, Mongotiamo, saya juga seperti judul program acara kami yaitu Magota Bacirita, tidak hanya Gorontalo tetapi saya sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Satker Manado, Tahuna, dan Talaut. Saya menyapa dulu teman-teman yang ada di Manado. Semoga sudah terhubung dengan kami siang ini yang di Manado. Halo, selamat siang. Yang dari Manado. Ada suaranya. RRI Manado. Selamat siang, RRI Manado. Tidak ada ya suaranya di sini. Di di sini di Gorontalo suaranya RRI Manado tidak bisa kami dengarkan. Mungkin audio dari sana tak tutup DP mikrofon atau bagaimana? Bisa di cek dulu. Manado? Halo? Belum ya? Oke deh. RRI Tahuna sudah ada di sana, juga saya menyapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oke, alhamdulillah. Boleh tahu namanya siapa?
5: Iya, dengan di siang
2: Umi.
5: Ya, siap.
2: Oke, baik. Wajahnya familiar sih, sering dilihat di Facebook. Tapi alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di siang ini. Saya cek lagi deh Manado. Assalamualaikum. Selamat siang Manado. Halo. Manado? Tidak ada suaranya. Oke, sambil

0: bagaimana cara menjaga budaya lokal di era digital. Nah, saya ke Ismail Husin dulu. Biasanya setiap bukan setiap, tapi sehari-hari disapa apa namanya?
1: Iya, sering disapa Amdi.
0: Amdi.
1: Iya.
0: Kok nggak nyambung dengan nama ininya Ismail Husin?
1: Iya, agak Amdi. Beda sih.
0: Oke deh, Amdi. Iya. kapasitasnya ini sebagai ketua komunitas Tulade Produktif.
1: Iya, betul.
0: Bisa disampaikan dulu komunitas Tulade Produktif ini kegiatannya seperti apa sih?
1: Ya, jadi soal komunitas ini memang ada artinya begitu dari kata tulade. Itu kalau dalam bahasa Gorontalo kan menulis.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi sekiranya budaya-budaya yang ada di Gorontalo itu kita tulis, tapi tulis di sini dalam artian kita abadikan dalam konten-konten kreator begitu, menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Nah, sementara arti tulade itu juga bisa dibilang tulisan dan ide gitu. Jadi kita padukan, dan ini sudah ada sejak tahun 2022. Namun dari tahun 2022 ke 2023 itu sempat tidak ada pergerakan, namun di tahun 2026 ini baru kita kembangkan lagi gitu bersama dengan beberapa rekan-rekan gitu.
0: Iya. Tapi menurut Anda, Amdi, kondisi pelestarian budaya lokal saat ini di tengah arus digitalisasi seperti apa Anda melihatnya?
1: Kalau untuk budaya tadi ya, soal budaya, dan kita harus menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Jadi mungkin dari kami sendiri, kami hadir sebagai fasilitator begitu. Jadi mungkin ada yang lebih paham soal budaya, berupa para pemerhati budaya mungkin. Jadi itu kita adakan sharing, kemudian ilmu yang disampaikan nanti kita akan bungkus itu ke dalam ke dalam konten-konten, sehingganya pesan-pesan moral terkait dengan budaya itu tersampaikan ke anak-anak sekarang, generasi Z ya mungkin.
0: Gitu. Iya, baik. Ini berarti kolaborasi antara desainer juga ada ya? Ya, Ajeng ya?
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya dari sudut pandang desainer, kapasitasnya Ajeng, apa sih tantangan yang sering dihadapi mengangkat budaya lokal ke dalam karya visual digital selama ini?
2: Oke, jadi kalau di era sekarang itu kan
0: didekatkan mic-nya sayang.
2: Kalau di era sekarang itu kan masih kurang budaya-budaya yang dihadirkan lewat media digital. Bagusnya kita itu seperti di Tulade, di situ kami mengkolaborasikan nilai-nilai budaya di Gorontalo ini, kita kolaborasikan dengan media visual agar itu bisa dilihat oleh khalayak di media sosial.
0: Jadi selama ini bagaimana rangkaian kegiatan pelaksanaannya dari Ajeng sendiri sebagai desainer, melihat apakah ada audiens konten budaya lokal di media sosial ini kurang atau banyak?
2: Kalau sekarang itu di tengah-tengah, tidak kurang, tidak banyak.
0: Berarti juga middle ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke. Siapa namanya?
1: Amdi.
0: Iya. Amdi. Iya, Amdi, kalau komunitasnya Amdi, Tulade Produktif ini kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pelestarian budaya?
1: Iya, jadi memang pada awalnya kami mendirikan ini komunitas, kami belum ada rencana untuk kolaborasi dengan beberapa mitra atau instansi terkait, namun kami masih mendasari bahwasanya kami ingin terlebih dahulu mengkonfirmasi dan mengkoordinasi ini dengan para pemerhati budaya begitu. Jangan sampai

0: Baik, kita sudah jauh-jauh untuk bermitra atau mungkin pergi ke satu instansi, namun di komunitas kami tersendiri itu belum belum ada pondasi begitu. Jadi kami memilih langkah untuk bicara dulu, dialog dulu dengan para pemerhati budaya agar kami punya fondasi yang kuat gitu untuk membawa ini ke apa ke mitra atau instansi-instansi terkait begitu.
1: Ya, sorry, tadi apa namanya komunitas Tula Dia Produktif ini berdiri sejak kapan?
0: Di tahun 2022.
1: 4 tahun yang lalu ya?
0: Iya,
1: 2022. Oke, iya. Itu di berapa bidang?
0: Kalau untuk bidang itu, ini untuk sekarang masih ada 3 gitu.
1: Jadi, apa saja itu?
0: Kami fokusnya di fotografer, foto soal budaya, videografer, dokumenter, dan desain grafis gitu. Masih kami sementara rancang seperti apa ke depan, dan alhamdulillah dengan terbentuknya komunitas ini banyak anak muda yang tertarik, Kak. Banyak anak muda yang tertarik, apalagi bicara soal budaya, dan banyak yang masih kurang tahu gitu soal budaya di Gorontalo dan tertarik untuk menelusurinya melalui komunitas Tula Dia Produktif gitu.
1: Ya. Berarti ini khusus untuk menulis saja.
0: Iya, jadi setelah kami tulis terus kita apa elaborasikan menjadi misalnya dokumenter atau mungkin kita tampilkan slide-slide yang mungkin soal apa soal flyer-flyer atau infografis soal budaya-budaya Gorontalo itu yang akan menjadi tugas kita untuk bagaimana melestarikan dan menghidupkan budaya-budaya agar tidak tertinggal gitu tergerus oleh zaman.
1: Iya, Jeng, kalau Ajeng melihat persaingan antara konten budaya lokal dengan budaya populer global itu bagaimana? Terus Ajeng sebagai desainer yang harus fokus pada kreativitas, terus juga visualnya dan pendekatan digital. Bagaimana menurut Ajeng?
2: Kalau menurut saya, bagaimana supaya visual kita itu lebih menarik perhatian orang itu kita gunakan warna yang memang satu palet. Jadi kalau misalnya di Tula Dia itu kan kita dominannya ke warna hijau, krem, itu ada memang warna khusus dari Tula Dia ini. Jadi warna ini yang menjadi ciri khas dari komunitas Tula Dia.
1: Saya tertarik dengan ciri khas komunitas Tula Dia ini. Kalau dikaitkan dengan warna adat di Gorontalo, apa ada inspirasi dari situ, Jeng?
2: Ada.
1: Bisa diceritakan dulu awal memilih warna-warna untuk ciri khas dari komunitas Tula Dia.
0: Iya, mungkin saya bisa menjawab.
1: Boleh, iya.
0: Untuk warna hijau itu berarti dia menumbuhkan harapan begitu.
1: Wah, iya. Ya.
0: Jadi dengan adanya gerakan dari kami sendiri, dari anak muda khususnya, ini kita melalui apa konsep warna dan logo itu sudah kita bicarakan dan rencanakan. Dan artinya itu, Kak, menumbuhkan harapan untuk anak muda agar bagaimana bisa mereka tertarik dengan karya-karya visual yang akan kami hadirkan lewat platform media sosial gitu.
1: Selama ini akses atau fasilitas yang dimiliki untuk melestarikan lagi budaya melalui komunitas Tula Dia ini, apa ada keterbatasan atau ada kendala?
0: Selama ini mungkin dari segi personil sejujurnya kita satu kampus, satu jurusan, dan terkadang kita tabrakan ini begitu, Kak, apa tugas-tugas kuliah
1: itu yang jadi, sering dihadapi
0: ya, itu tantangan yang sering
1: jadi solusinya kayak gimana?
0: Ya,
1: solusinya kayak gimana kalau
0: solusinya
1: ketemu dengan
0: itu mungkin
1: gitu?
0: Kita prepare lebih awal, kita bicarakan terlebih dahulu lewat grup, lalu kita jadi sebelum kita melangkah untuk membuat sesuatu suatu konten itu kita ada yang namanya praproduksi gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: di praproduksi itu kita lebih prepare dulu dan pas di apa di produksinya itu kita di apa kita lebih matang gitu untuk membuat atau memproduksi satu konten.
1: Ajeng, kalau dari seorang desainer, karya apa sih yang menurut Ajeng menarik bisa menjadi magnet bagi teman-teman generasi muda untuk menghasilkan karya-karya?
2: Kalau menurut saya itu dari visual animasinya sama elemen-elemennya.
1: Okay.
2: Jadi kita itu harus menggunakan elemen-elemen. Kalau misalnya flyer itu tentang contohnya yang kemarin itu Idul Adha. Nah, di situ elemennya itu harus berkaitan.
1: Oh, iya.
2: Biar menarik untuk dilihat.
1: Harus linear gitu ya. Oh, jadi harus momen.
2: Iya.
1: Lihat momen ya.
2: Sesuai dengan
1: momennya. Oke. Paling banyak itu ke momen apa? Paling banyak apakah budaya atau momen nasional?
2: Kalau di Tulade itu lebih banyak ke budaya.
1: Budaya ya. Udah berapa karya yang diciptakan, didesain oleh desainer komunitas Tulade Products?
2: Karena sebelumnya saya kan masih baru-baru diajak oleh Kak Hamdi, jadi masih kurang, belum terlalu banyak yang...
1: Gak apa-apa deh, jangan patah semangat. Ini sebagai apa namanya penyemangat ya. Lebih banyak karya-karyanya yang bisa di hasilkan ya. Oke. Kalau Ajeng itu punya anggota berapa? Kalau Ajeng kan desainer, pasti ada anggota-anggotanya yang bisa membantu Ajeng kan?
2: Oh, kalau orang di Tulade itu sistemnya itu baku-baku bantu.
1: Baku-baku bantu.
2: Iya, jadi Bang Hamdi kadang bisa bantu bayar desain juga, ada anggota-anggota lain yang fokus ke fotografi dan videografi juga bisa.
1: Berarti kalian itu punya job desk yang memang hebat ya, maksudnya enggak hanya pada bidang-bidang itu saja. Ketika bidang lain membutuhkan ya Amdi ya, bisa di switch ke bidang yang lain gitu ya.
0: Artinya tidak saling mengharapkan ini kan, mana yang bisa itu yang kita rampungkan begitu.
1: Iya, benar. Baik, sudah di menit ke-21 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya mengajak teman-teman dari Satker lain untuk berbincang di atau bercerita di Magota siang ini, saya kembali ngetes dulu deh audio-audio dari teman-teman yang ada di Satker, Manado, Tahuna, dan juga Talaut. Manado, selamat siang Manado. Manado?
3: Iya.
1: Oke.
3: Bisa dengar suara saya?
1: Boleh, boleh. Sekarang udah tembus nih suaranya. Tapi
3: udah tembus suaranya.
1: Iya. Mana orangnya mana ya? Oh, orangnya yang cantik nih. Rambutnya yang bagus nih.
3: Aduh, sanjung aku.
1: Kenalan dong. Ini dengan siapa, Dang? Kalau ini Tatu Indah.
3: Oh iya. Selamat siang Tatu Indah.
1: Siang juga.
3: Ini dengan Yeni. Era dengan
1: aku. Yeni.
3: Heni.
1: Ya,
3: betul.
1: Oke. Heni Sanjaya, bukan Heti Sanjaya, itu ya.
3: Okay. Yang lain kalau gitu ya, tetangga kan.
1: Oh, tetangga. Ya baik, Hen, saya juga menyapa yang di Talaut, ada deh teman saya di sana. Oke. Okay. Selamat siang Talaut. Siang, tapi jauh suaranya. Mungkin saklarnya yang salah angkat atau bagaimana ini? Macam jauh, jauh sekali itu suara. Iya, iya. Ada sih suaranya tapi kecil sekali, baru macam jauh sekali. Enggak apa-apa deh, nanti torang perbaiki lagi. Kalau Tahuna sudah terhubung tadi ya. Jadi kita orang mau break dulu dengan lagu ya. Ada lagu dari daerah Gorontalo.

0: Mabota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Oke, terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo untuk Mabota Bacirita dan juga bersama dengan teman-teman yang ada di Satker Manado, Tahuna, dan Talaut. Di siang ini untuk edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026 kita bahasnya tentang apa tadi itu teknologi ya, menjaga budaya lokal di era digital. Oke. Jadi tadi sudah banyak bercerita dengan narasumber kami Andi dan juga siapa tadi namanya itu Ajeng ya. Ini apa namanya, mana kamera saya tidak kelihatan. Sebentar deh, tunggu tim KMB dulu. Yang penting audionya bisa didengar. Oke, teman-teman dari RRI Manado dulu yang mungkin bisa dipersilahkan untuk ngobrol dengan narasumber kami di Pro 4 Gorontalo. Silakan. Manado. So, tak ada suaranya nih. Tak
2: suaranya
1: ada. Oke, oke. Ada, oke. Okay. Lanjut, okay. Lanjut, Hen, lanjut.
2: Oke, okay. Saya mau ke Ismail Husin, ada juga Raisa Ajna Mansur ya. Saya terserah yang mana yang mau jawab. Ini apakah yang mau dijawab ketua Guladin Produk atau desainer dan ilustratornya ya. Gimana ini pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah teknologi digital dari ancaman menjadi peluang bagi pelestarian budaya lokal? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, kalau misalnya Anda menjadi pembuat kebijakan, bagaimana program akan Anda buat untuk melestarikan budaya lokal era digital? Itu saja.
1: Oke, bisa jelas yang ditanya Amdi sama Ajeng? Bagaimana?
3: Bisa diulangi lagi pertanyaannya?
2: Mau diulang lagi?
1: Iya, Hen. Iya, bisa diulangi lagi, Hen.
2: Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah teknologi digital dari ancaman menjadi peluang bagi pelestarian budaya lokal?
3: Oke.
2: Oke. Dan yang kedua, mungkin satu-satu dijawab dari yang lainnya. Itu dulu kali.
1: Oke.
3: Oke, dari Ajeng atau? Oke. Jadi mungkin dari segi perubahan pola pikir atau kita lebih beradaptasi begitu. Jadi mungkin soal pertanyaan pertama, bagaimana cara mengubah apa tadi, mengubah teknologi digital dari ancaman menjadi peluang begitu.
2: Jadi ya, peluang.
1: Iya, kan?
3: Ya, betul. Jadi mungkin kuncinya itu terletak pada peningkatan literasi digital dan apa namanya? Mungkin kita lebih spesifik pada bagaimana kita memproduksi konten-konten budaya dan seiring berkembangnya zaman, kita juga mungkin bisa mengubah ancaman ini menjadi peluang, apalagi kita yang masih terbilang muda begitu, Kak.
2: Masih pemula lah ya.
3: Iya, masih pemula gitu.
1: Okay. Iya. Pertanyaan kedua ada, Hen?
2: Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya Anda menjadi pembuat kebijakan,
3: oke.
2: Kira-kira program apa yang akan Anda buat untuk melestarikan budaya lokal di era digital?
3: Oke, mungkin ketika kita selaku pemangku kebijakan ya?
1: Iya, pengambil kebijakan.
2: Pembuat kebijakan.
3: Oh, pembuat kebijakan.
2: Kira-kira program apa yang akan dibuat?
3: Mungkin lewat seminar nasional begitu, dan kita mengundang para pemangku apa pemangku budaya untuk bisa duduk bersama, mengundang audiens. Dalam hal ini mungkin kita akan mengundang anak muda, mungkin dari segi mahasiswa atau siswa, dan tentu kita akan berbicara bagaimana, atau mungkin kita lebih spesifik pada penyamaan persepsi begitu mengenai suatu budaya yang masih umum lah yang pengen diketahui oleh anak-anak muda, terutama budaya apa itu namanya, budaya Tanggomo misalnya, budaya
1: Hungguli,
3: Moloduo dan lain sebagainya gitu. Mungkin lewat program seminar nasional dan
1: workshop.
3: Iya, workshop, dan mungkin lewat apa ini
1: FGD.
3: FGD begitu. Kita undang narasumber, narasumber dalam ini pemerhati-pemerhati budaya yang masih ada
1: kapasitasnya.
3: Iya, ada kapasitasnya dan tentu ini menjadi
1: strategi efektif,
3: strategi
1: ya?
3: Betul. Untuk program kita ke depannya gitu. Dan ini juga jadi program kerja jangka panjang kita, sudah kami rencanakan di komunitas ini, namun kita tetap menjalin koordinasi dengan beberapa pemangku atau yang paham persis soal bagaimana komunitas ini akan hidup ke depan begitu.
1: Ya, Hen.
2: Oke, mungkin satu lagi ya, kalau bisa.
3: Iya.
2: Konten digital apa yang kira-kira paling efektif untuk mempromosikan program?
3: Konten digital apa? Oke. Jenis konten digital yang kami rencanakan itu kemarin sempat kami mau buat sapa-sapa anak Gorontalo gitu. Jadi kita secara random gitu untuk datang ke satu tempat, misalnya di Taman Kota Gorontalo, ketika kita temui apa anak muda yang lagi nongkrong, kita samperin dan kita tanya-tanya masih tahu atau tidak arti dari bahasa Gorontalo. Iya, salah satu kata atau bahasa Gorontalo soal ini, misalnya ti ula ika ya, masih tahu tidak soal makna dari ula ika ini seperti apa, dan ini yang akan kita berikan edukasi juga begitu ke halayak muda atau teman-teman terdekat yang mengikuti komunitas Tuladaya Produktif begitu. Kak Hen,
2: mungkin pengen tahu ula ika itu apa sih?
3: Ula ika
1: ini harus dijelaskan.
3: Ula ika itu kalau kemarin kita sempat berdialog dengan pemangku adat mungkin yang mengerti ya, yang paham soal bahasa Gorontalo. Ula ika itu mungkin artinya sapaan untuk anak laki-laki kalau tidak salah di Gorontalo gitu. Jadi kita akan berikan edukasi di situ lewat konten yang akan kita buat. Dan tentunya ini kita akan membuatnya secara menarik gitu, agar pesan-pesan budaya itu tersampaikan ke halayak muda saat ini gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu tadi sapaan untuk laki-laki. Bisa sama kalau sapaan perempuan?
1: Timbuambulu.
2: Timbuambulu. Oke. Okay. Berarti saya timbuambulu ya. Oke, okay, terima kasih untuk
3: terima
2: jawabannya.
3: Kasih.
2: Saya kembalikan.
1: Iya. Jadi teula ikati dan timbuambulu itu kadang-kadang itu hanya digunakan di suatu suasana tertentu saja. Jadi ketika kita lagi gimmick-gimmickan ya, tete ini teula ikati, ada apa mana di situ teula ikati, begitu. Iya. Atau okay. Tim buambulu. Buambulu sehabis ba make up ngana gitu ya. Jadi hanya ada di suasana tertentu aja, gimmick-gimmickan. Di situ. Jadi enggak bisa digunakan di suasana yang serius.
3: Serius.
1: Oke okay deh. Thank you Hen. Kita pindah ke Tahuna dulu. Umi.
4: Iya, halo.
1: Oke, okay, silakan Umi.
4: Baik, terima kasih. Mungkin saya ke ketua Tulade itu.
3: Iya.
4: Penyebutan. Jadi kalau di ada di Tahuna itu atau di Sangire kan Tulude.
1: Oh. Tulude, betul.
4: Iya.
1: Tulade dan Tulude.
4: Siap.
1: Iya. Yeah.
4: Baik. Ketua mungkin saya ingin mau bertanya seperti katakan tadi bahwa anak muda yang ada ini tertarik dengan komunitas Tulade.
3: Iya.
4: Nah, diceritakan Pak adakah program ataupun kampanye yang dilakukan komunitas Anda dari Tulade ini yang paling sukses? Ini menarik kan? Lebih khusus anak muda selalu bos.
1: Oke, satu dulu satu dulu ya Om. Saya tanya ke Hamdi sama Ajeng, jelas nggak audionya tadi?
3: Agak
1: putus-putus. Tapi Hamdi bisa menangkap, memahami sebagian ya apa yang ditanyakan. Boleh dijawab?
3: Mungkin bisa diulangi lagi.
1: Oke, dijawab. Ditanya lagi ya? Apa diulangi lagi pertanyaannya?
4: Tadi ketua katakan bahwa anak muda yang ada di sini tertarik dengan apa yang diprogramkan oleh komunitas mulai di produksi ini, kira-kira bisa berbagi cerita, ini bisa-bisa ngasih teman-teman atau anak muda yang tadi di tahun ini supaya bisa mengikuti jejak dari mulai di produksi. Kira-kira ada nggak program yang pernah dilakukan dari komunitas Anda sehingga bisa menarik perhatian dari anak-anak?
1: Ya, oke. Okay. Siapa tahu remaja muda di Tahuna bisa terinspirasi dari program-program yang sudah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Tulade Komunitas Produksi.
3: Jadi di bulan apa kemarin? Bulan April kita sudah banyak melakukan koordinasi dan tentunya hasil dari koordinasi yang kita lakukan itu mendapat hasil yang luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang ada di komunitas ini, Kak, ini memang orang-orang yang punya potensial begitu. Jadi misalnya si Ajeng yang punya potensial dalam mengilustrasikan karya-karya visualnya, ada fotografernya, ada videografernya juga, dan mereka ini sudah banyak jejaring, sehingganya dari jejaring-jejaring itu ketika mereka datang, mereka bergabung di komunitas Tulade dan mereka publish ini komunitas Tulade ini mengundang banyak orang gitu, mengundang banyak orang untuk ikut bergabung gitu. Jadi adapun ada beberapa program yang coba kami buat, coba kami pikirkan bersama. Yang pertama itu ada talk show begitu. Jadi talk show itu rencana kami akan buat di outdoor, konsepnya outdoor, menghadirkan Tibate ya kalau tidak salah, kalau di Gorontalo Tibate, dan mengundang beberapa komunitas-komunitas yang ada di Gorontalo begitu. Misalnya komunitas literasi atau komunitas-komunitas yang kesenian mungkin yang sejalan dengan programnya Tulade Produktif. Dan yang kedua itu kita punya program pembuatan film dokumenter gitu. Jadi misalnya ada yang menarik di Kabupaten Bone Bolango, kita ke sana, kita kita tanya-tanya ke orang setempat dan itu kita buatkan konten digital dan berupa kita publish berupa dokumenter. Dan yang ketiga itu kita rencana juga akan mengadakan seminar gitu, tapi ini masih coba kami selesaikan di internal kami bagaimana kita melangkah, karena ini kan bicara seminar bukan tidak mudah begitu. Jadi tiga program yang sudah saya sebutkan tadi sekiranya ini bisa menjadi daya tarik anak muda untuk bergabung di komunitas Tulade Produktif, dan mereka juga terdorong karena budaya-budaya saat ini sudah banyak yang tidak paham persis soal budaya-budaya yang ada di Gorontalo, sehingganya mereka terdorong melalui hadirnya komunitas ini, mereka tertarik begitu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan tentu untuk melestarikan budaya di daerah Gorontalo.
1: Oke,
4: luar biasa ya. Baik, mungkin Ajeng sebagai seorang desainer, kira-kira pernah ada dilema antara menjaga keaslian atau patung dari budaya ini dengan kebebasan eksplorasi estetika desain lebih ke modern?
1: Bisa jeng? Bisa dengar jelas jeng?
5: Boleh putus. Diulang?
1: Iya putus-putus putus, suaranya, suaranya putus-putus.
4: Karena tahun ini lagi perbaikan.
1: Dipersingkat lagi itunya pertanyaannya.
4: Baik. Untuk Ajeng sebagai desainer, kira-kira pernah menghadapi dilema antara menjaga keaslian budaya dengan lebih mengeksplorasi estetik lebih ke desain modern?
1: Iya. Dilema nggak? Pernah nggak dilema Ajeng?
4: Pernah.
1: Pernah nggak?
4: Pernah.
5: Pernah sih. Iya pernah. Beberapa kali. Sebagai desainer itu kan memang sering kadang ada dilema itu masalahnya di bagaimana orang itu membuat budaya itu bisa relevan dan menarik di era saat ini. Satu sisi kita itu mau desain kita bisa tampil modern dan bisa diterima oleh anak-anak muda di media sosial, tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati agar unsur budaya ini tidak jadi beda arti dengan yang diterima.
4: Oke. Jadi luar biasa ini artinya ajangnya untuk menentukan tetap menjaga kesehatannya ya. Oke, itu saja dari tahun ma tes buat dari produk kita.
1: Oke okay,
3: iya, terima kasih Kak.
1: Dari Tahuna, saya mau ke Talaut. Talaut, RRI Talaut. Tadi ada sempat saya lihat announcernya di meja penyiarnya ada siapa dulu tadi? Hen, siapa dulu yang di Talaut itu, Siapa dulu dia bernama? Oh, ini so ada.
4: Iya, Putri.
1: Putri.
4: Boleh ada suara?
1: Iya, ada. Ada. Putri, jangan menangis. Putri, ayo dong tanya ke narasumber kami.
4: Boleh enggak ada suara ini?
1: Ada. Semoga tidak putus-putus juga ini suaranya Putri. Silakan, Putri.
6: Iya, terima kasih. Di sini Tora minta maaf karena tadi memang terompe teknisi ada satu ini, terompe peralatan. Dan ya enggak dapat aku tadi DP.
1: Iya enggak apa-apa, dimaafkan.
6: Iya karena link juga tadi teman tidak dapat setengah dua. Jadi memang mohon maaf.
1: Iya, untuk maaf lahir batin ini, juga.
6: RRI Laut menyimak dulu.
1: Oh, begitu. Oke deh, tidak masalah ya. Jadi RRI Talaut yang penting udah bergabung ya, kami sudah bersyukur. Biar kita lebih rame lagi bercerita. Nah, Hen mau tambah pertanyaan? Umi dari Tahuna mau tambah pertanyaan atau cukup?
2: Oke, mungkin saya mau menambahkan pertanyaan.
1: Boleh.
2: Ya, untuk pertanyaannya, kalau misalnya dilihat bagaimana dampak sosial yang terjadi kalau misalnya budaya lokal ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda.
1: Ya, bisa dijawab, Amdi?
3: Bagaimana, Kak?
1: Dampak sosial ketika...
2: Dampak sosial yang mungkin terjadi kalau misalnya budaya lokal ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda.
1: Silakan, Amdi.
3: Dan tentunya sangat berdampak karena sudah mulai kita rasakan saat ini ada pergeseran makna begitu, ada pergeseran makna mengenai satu budaya yang mungkin salah satunya itu budaya Moloduo begitu untuk mengundang itu sudah bergeser begitu. Dan ini tentunya dimulai dari hal-hal kecil yang ditinggalkan begitu. Dan tentu ini yang kembali kita akan berikan edukasi dan melalui apa konfirmasi atau kita berbincang dengan para pemangku yang lebih paham lah soal budaya, kita akan terus memberikan edukasi ini melalui konten kreator. Jadi sangat berdampak begitu ke kehidupan sosial terus masyarakat Gorontalo, apalagi di kota Gorontalo ya, kalau di kota Gorontalo itu sudah ada perubahan begitu, sudah ada perubahan dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang memang masih menanamkan budaya-budaya yang ada di Gorontalo.
1: Oke deh, Umi, Tahuna mau menambahkan lagi pertanyaannya?
4: Oke, boleh. Baik, mungkin saya ingin mengetahui respon dari generasi yang di sana ketika melihat karya ilustrasi yang bermotif lokal yang diproduksi ataupun yang dilakukan oleh komunitas tadi di media sosial seperti apa.
1: Bisa didengar tadi?
3: Mungkin bisa diulang.
1: Lebih ke arifan lokalnya ya? Karya-karyanya ya?
4: Ya, bagaimana generasi Z.
1: Disampaikan kearifan lokal itu ke generasi Z dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Tulade komunitas.
3: Iya, iya. Jadi soal kearifan lokal ini memang menjadi tujuan utama kami, bagaimana apa yang ada di Gorontalo itu sampai ke publik, bahkan di luar Gorontalo pun bisa mengakses dan memahami karya-karya anak Gorontalo gitu. Jadi lewat konten yang kita gabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo, bahasa tren yang sekarang dengan bahasa Indonesia, mungkin ini menjadi daya tarik begitu untuk anak-anak muda yang menjadi
1: pionir.
3: Iya, pionir. Gitu, Kak.
1: Okay deh. Terima kasih ya, Umi. Terima kasih, Henny. Terima kasih, Putri. Kita sudah di penghujung waktu ini. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Manado, Tahuna, dan Talaut. Sehat-sehat semuanya dalam menunaikan tugas sebagai angkasawan-angkasawati, ya. Okay. Kita sudah di penghujung waktu. Saya ke... Anjeli. Siapa? Ajeng. Ajeng, apa pesan Ajeng sebagai desainer muda yang ingin berkarya pada teman-teman lainnya supaya tema-tema budaya itu bisa lebih diangkat lagi, Jeng?
5: Pesan dari saya? Kalau dari saya itu sebagai desainer itu kita harus percaya kalau karya yang kita buat itu bukan hanya tentang estetika atau visual-visual yang menarik, tapi juga tentang pesan dan makna dan juga dampak yang bisa kita berikan kepada khalayak luas.
1: Iya, kalau Ajeng diberikan kesempatan yang luas, program apa yang ingin dikembangkan?
5: Kalau saya itu mau membuat seperti info-info yang bisa diberikan di media sosial itu, contohnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya Gorontalo seperti bahasa Gorontalo. Itu contohnya itu kayak postingan yang isinya itu, kalian tahu nggak sih kalau di Gorontalo itu ada loh budaya-budaya yang begini, yang begitu. Yang...
1: Oke, jadi ini lebih ke promosinya.
5: Iya.
1: Oke, ke Amdi. Amdi, di closing statement-nya apa yang ingin disampaikan? Pesan atau juga harapan ke atau apa? Silakan Amdi.
3: Iya.
1: Banyak sih sebenarnya Amdi ya.
3: Iya, betul. Yaudah,
1: dituangkan aja di closing statement-nya.
3: Iya, jujur kami sangat bersyukur sudah diundang di program Magota Bacerita.
1: Iya, Tiga Satker loh yang lagi mendengarkan.
3: Iya, Tiga Satker. Dan mungkin melalui kesempatan ini saya menjangkau saya mungkin menyampaikan ke beberapa para pendengar begitu untuk senantiasa tetap menjaga, merawat dan melestarikan budaya daerah. Dan terkhusus kami yang di Gorontalo, memang ini untuk melestarikan ini tidak gampang dan tentunya ini kita perlu koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Apalagi yang memulai langkah ini kan anak muda yang pemahamannya soal kebudayaan itu cukup-cukup terbatas, sehingganya ketika kita bersinergi, ketika kita punya kolaborasi yang kuat, kita bisa sama-sama untuk memahami, melestarikan, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada di masing-masing daerah, terlebih khusus di Gorontalo. Mungkin itu closing statement dari saya.
1: Iya, dalam waktu dekat ini kita juga akan menjadi tuan rumah, apa namanya, petani nelayan nasional ya, 2026 kalau nggak salah itu so dekat, 11 Juni atau kapan itu, pokoknya bulan Juni ini. Yeah. Jadi mungkin komunitas Tulade ini bisa memberikan peran-perannya. Betul. Ya. Sangat berpotensi ini anak-anak muda, generasi muda ini. Jadi ada PENAS yang tidak hanya menjadi ajang pertanian perikanan nasional, tapi juga menampilkan seni-seni budaya. Pasti dari Tahuna ada yang mau datang, pasti dari Manado ada yang mau datang, dari Talaut ada yang mau datang, dan dari berbagai penjuru Nusantara. Kesempatan besar ya, Amdi, dan juga jangan lupa Ajeng. Selamat berkarya kalian.
3: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih semuanya, Hen, dan Putri.
2: Terima kasih kembali.
1: Jadi demikian untuk kebersamaan kita di Magota Becirita. Sekali lagi untuk komunitas Tulade Produktif ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana ya. Semakin gemilang, semakin cemerlang karya-karya kalian. Insya Allah jangan patah semangat dan tetap berkarya untuk Gorontalo. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih, dan salam budaya semuanya. Selamat siang, sampai jumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan.
0: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, upacara Posuo merupakan tradisi adat masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai proses peralihan bagi perempuan dari remaja menuju dewasa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pendidikan nilai sebelum memasuki kehidupan sosial yang lebih dewasa. Pelaksanaannya berlangsung di ruang khusus yang disebut Suo selama sekitar 8 hari 8 malam. Selama prosesi, peserta dibimbing oleh tokoh adat dengan nasihat tentang etika, tanggung jawab, dan kehidupan berumah tangga. Posuo juga dimaknai sebagai proses pembentukan karakter dan penyucian diri bagi perempuan Buton. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Buton yang syarat nilai pendidikan dan sosial.

Sahabat budaya, nasi lapola merupakan makanan khas Maluku Utara yang terbuat dari campuran beras, kacang tolo, dan kelapa parut muda. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur pulen yang khas karena dimasak bersama rempah seperti daun pandan, serai, dan daun jeruk. Nasi lapola biasanya disajikan tidak sendiri, melainkan ditemani lauk tradisional seperti kohu-kohu dan sambal colo-colo. Selain menjadi makanan sehari-hari, nasi lapola juga sering hadir dalam acara adat, perayaan tradisional, dan kegiatan keluarga masyarakat Maluku Utara. Kuliner ini tetap menjadi salah satu warisan gastronomi yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Maluku Utara. Demikian pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan...

0: Iya, karena kan nggak
1: Iya.
0: pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
1: Betul banget.
0: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
1: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
0: Oh, oke, siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
1: Ini yang langsung hadir di
0: Sudah
1: sini.
0: hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
1: Nggih, namanya
0: Oke.
1: Pak Agus, kucing panggilannya
0: Oh,
1: di sini.
0: alap.
1: Nanti kita cari tahu ya, kenapa kok dipanggil Pak Agus
0: Boleh,
1: kucing ya?
0: siap, siap
1: Iya,
0: ya.
1: iya, iya,
0: Nanti
1: iya.
0: mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya.
1: Ya,
0: Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
1: jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya tiga kali, 96.
0: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama apa namanya pemirsa RNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung
1: Siap.
0: aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
1: Siap, oke. Sugeng, siang, Cak Agus Kucing.
2: Iya, siang, Mbak.
1: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita
2: Iya.
1: bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
2: Betul.
1: Inde. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya kun?
2: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi apa ya? Ya bikin keramaian di studio gitu loh. Zaman
1: bukan
2: kuliah.
1: Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
2: Bukan.
1: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi, ya. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang artinya ruang-ruang seninya khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia kan akan

0: punya jiwa gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu,
1: yeah,
0: dan lain-lainnya. Nah, saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, mm-hmm, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Mm. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya,
1: mm-hmm,
0: untuk anak-anak, mm-hmm, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu,
1: mm,
0: ya. Nah, kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman,
1: mm,
0: terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh. Iya.
1: Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
0: Ya, mm, rasanya hiruk pikuk aja. Jadi bisa, mm, kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, mm, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya gitu loh.
1: Mm. Nah, kurang.
0: Iya.
1: Okay. Nah, lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
0: Betul.
1: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis,
0: betul,
1: inklusif, yeah, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, yeah, punya, yeah, nilai ekonomi yang tinggi. Hmm. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
0: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu, hmm, dia punya peran atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya, hmm, umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa, hmm, selain UMKM gitu ya,
1: hmm,
0: jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, hmm, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya,
1: hmm,
0: ini umpamanya gitu, umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, hmm, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota.
1: Hmm.
0: Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini.
1: Mm.
0: Nah itu, yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu
1: interaktif
0: hmm, satu komunikasi dengan masyarakat,
1: hmm,
0: gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau teman-teman umpamanya milenial, hmm, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya,
1: hmm,
0: yang itu khusus untuk teman-teman gitu,
1: hmm,
0: karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan,
1: yeah,
0: ada yang apa pop mart dan lainnya.
1: Hmm.
0: Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup.
1: Hmm.
0: Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi.
1: Hmm.
0: Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman.
1: Hmm.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya? Di sana loh, kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop, dan lain-lainnya gitu.
1: Hmm.
0: Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas,
1: hmm,
0: aktivitas kreatif.
1: Hmm.
0: Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu.
1: Itu. Iya iya iya. Ya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre Louvre itu yang di daerah Perancis ya, itu ya. Ya kan, itu apa namanya pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya apa bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
0: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti apa layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali udah di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap, disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
1: pusat kreativitas
0: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya umpama, oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Wow. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya, yeah. Mungkin masuk
1: bahkan
0: mall
1: udah
0: apa.
1: Mulai ada yang sepi lagi.
0: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu gitu. Tadi, itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
0: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih, memang kalau bisa mengadaptasi dari yang Panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
0: Korea,
1: Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu. Kira-kira bisa nggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
0: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka. Local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko buat itu, tapi atasnya itu dibuat dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak, ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya. Itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional, tapi skala sampai internasional.
0: Iya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
0: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono, kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
0: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan, ganti kebijaksanaan lagi,
0: betul,
1: ganti peraturan lagi.
0: Padahal berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
1: Oh.
0: Ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tujuh. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Oke. Nah itu dari Kayak Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
1: Oh iya bener.
2: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomim mas segala macem lah.
1: Betul.
2: Jadi kan senimannya hidup ya kak eh.
1: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke
2: Betul,
1: kafe,
2: betul,
1: tapi kita
2: betul.
1: Juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu.
1: Oh,
2: jadi kita perlu
1: okay.
2: bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman apa namanya orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
1: satu
2: drama musikal,
1: keluarga
2: satu keluarga
1: yang...
2: gitu, jadi kenal
1: iya.
2: Drama musikal, entah kan bawain temanya apa, apa seperti
1: Betul.
2: Itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, nggak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
2: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka Betul. Teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
2: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
2: Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jadi.
2: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis. gitu kan. Iya, siapa okay. tahu. Ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Nusantara, pemirsa RNET 4, dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Kak Jo dan Kak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Nggak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah.
1: Oh, udah.
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, terjadi itu perubahan.
3: Iya itu. Berarti
1: dadakan.
3: Berarti aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh.
3: Emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, Mbak, itu nanti kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Nova, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini Mbak siapa? Mbak Pul apa Mbak siapa?
2: Ane.
3: Oh, Mbak Ane sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayaknya rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Mbak Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak Agus ya, Bapak isinya Bapak Pucing, Sukamto, Bapak dosen kita nih ya. Iya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya ya, jadi orang gitu, kamu kayak orang nggak guru nggak dipanggil cikgu, pasti namanya cikgu tuh pasti guru ya kan, cikgu yang salam kenal ya Pak dosen, Pak Agus, apa maksudnya Pak Agus Sibana, Pak Agus enaknya dosen kah Pak ini,
2: Cak Agus di sini,
1: Cak Agus,
3: oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kalau, oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota, Bang Jojo maaf ya saya,
1: iya, cikgu dipercepat cikgu,
3: nah seni rupa nih, saya mau tanya nih kan, apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, bagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di keempat. Nah, apakah dengan, apa nih, kalau ada gini, apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda, apa nih anak di Gen Z ini ya, nah, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih, jadi, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Jojo kan?
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sekarang di Jakarta kan siang, sempat gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini, Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
4: Banyak gitu. Sebenarnya di kota Surabaya ini ya, ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas buahnya Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi nggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak.
2: Motornya gitu, ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya, Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus, sebentar lagi 17-an, apa ada acara seni rupa?
4: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada. Nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu. Nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ada. Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang nian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah. Gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi hanya dia bukan
2: kecilnya ya.
4: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu juga masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya? Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya, dulu pernah. Dulu waktu eranya Bu Risma itu ada. Hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus, kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya, itu tadi, aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat.
4: Betul.
2: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomornya Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga Kak Agus. Kalau dalam waktu dekat kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
2: seperti
1: biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau ini.
2: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
2: Iya. Tapi pada dasarnya, Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cik Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Belajar melukis.
4: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh. Sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda gitu. Begitu ya.
1: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, karena ya dan juga Cagus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya, kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri boyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: iya. Ya aku yang didelok nah, gitu. Nah, ya, itu kan? Dia tuh.
2: Gimana ini?
4: Ya. Kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah, gitu. Ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call itu ada pameran. Umpamanya dengan open call, okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya?
4: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik, terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event ya, itu nggak menarik.
2: Betul.
4: Ya,
2: betul.
4: Jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal singkirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, eh melok yuk, ono duitnya loh, aku langsung
1: budal, gas. Langsung gitu,
2: gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu,
2: langsung kincang,
4: iya seperti itu. Juga itu yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
2: bagaimana
4: lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: Termasuk salah satunya Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk di Jepang ya.
1: Betul.
2: Ikut gratis loh, itu nggak bayar gitu kan.
1: Bisa juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di, ayo diikutkan lomba lomba begini gitu ya kan.
1: Bener sih ya, mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
4: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya. Iya.
1: Oh. Okay.
2: Singkat padat dan jelas.
1: Padat kan jelas banget ya. Iya, iya, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Karena terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini, Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kana, Cak Agus.
2: Bye-bye.
1: Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantinya juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pukas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Mengudula omong otato mengoti lo mengoti amo mangrara banua merupakan tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang digelar sebagai ungkapan syukur setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Bagi masyarakat Toraja, Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol identitas keluarga, sejarah, dan warisan leluhur. Pelaksanaan upacara ini melibatkan keluarga besar, kerabat, serta masyarakat sekitar yang dipimpin oleh tokoh adat. Salah satu rangkaian penting dalam mangrara banua adalah penyembelihan hewan kurban sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Perayaan ini juga dimeriahkan dengan tarian tradisional, musik daerah, dan jamuan makan bersama yang memperkuat kebersamaan masyarakat. Selain melestarikan budaya, mangrara banua menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal nilai adat dan sejarah masyarakat Toraja. Bo oditopo wati-hati anjayayan, bolu odu-olu.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lohulondalo. Mongo dola'a, mongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Lodungaya poli, tongamila sahabat budaya untuk Nusantara sore di hari ini. To Hamisi 4 Juni 2026. Wati-hati anjayan yang akan menemani Anda seperti biasanya kebersamaan kita sampai di jam 7 malam nanti. Ada banyak informasi yang sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda sahabat budaya. Juga deretan lagu-lagu daerah terbaik yang siap menemani suasana sore hari Anda.

Sahabat budaya Lolondalo, muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini.

Tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
3: Suara Budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Tian Jayayan, sahabat budaya. Untuk jejak Nusantara di sore ini, Tian Ja punya informasi beberapa tradisi-tradisi tertua yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ada yang paling terkenal di Indonesia, sahabat budaya, yaitu tato suku Mentawai yang ada di Sumatera Barat, yang diperkirakan itu sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi, ya. Tradisi merajah tubuh dari suku Mentawai ini, sahabat budaya, diyakini sebagai salah satu tato tertua di dunia. Tato ini berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam, kemudian juga penanda identitas suku dan catatan kedewasaan. Selain tato Mentawai, ada juga upacara Erau, itu tepatnya di Kalimantan Timur, ya. Kalau tato Mentawai tadi di Sumatera Barat. Ini merupakan salah satu festival dan upacara adat tertua di Nusantara yang berasal dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Tradisi ini, sahabat budaya, dilakukan sebagai wujud syukur dan juga pesta rakyat.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
4: Saya Pregi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, lohulondolo mengudulo mengutoto menguti lo menguti amu 50 menit saat ini bergeser dari jam 3 sore. Masih di segmen Jejak Nusantara Sahabat Budaya, torang masih dengan informasi beberapa tradisi tertua yang ada di Indonesia ya. Kalau tadi sudah ada tato mentawai, kemudian juga ada upacara erau. Berikutnya sahabat budaya, ada tradisi pemakaman Trunyan yang ada di Provinsi Bali ya. Desa adat Trunyan dikenal sebagai salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat di sana sahabat budaya memiliki tradisi unik, yaitu membiarkan jenazah membusuk di udara terbuka di bawah pohon tarumenyan tanpa dikubur. Tetapi anehnya tidak mengeluarkan bau busuk sahabat budaya. Dan yang terakhir ada tradisi megalitik ya. Tepatnya ini ada di desa di Provinsi Nias, kemudian Sulawesi Tengah dan juga di daerah Sumba. Berbagai tradisi yang berhubungan dengan peninggalan batu besar atau megalitikum yang masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti tradisi lompat batu di Nias, kemudian juga ada upacara pemakaman purba di Toraja yang mencerminkan kepercayaan animisme tertua.

Ombak, suara budaya Gorontalo. Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Lohulondalo, tahuri merupakan alat musik tiup tradisional khas Maluku yang terbuat dari cangkang kerang laut dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi, tahuri digunakan sebagai alat penyampaian pesan dan penanda bagi warga untuk berkumpul di balai adat atau baileo. Setiap pola tiupan tahuri memiliki makna tersendiri, termasuk sebagai penanda adanya kabar penting di lingkungan masyarakat. Sejak akhir 1950-an, tahuri mulai berkembang sebagai bagian dari pertunjukan seni dan dimainkan bersama alat musik tradisional Maluku lainnya. Alat musik ini juga kerap mengiringi tari cakalele, tarian perang tradisional yang menjadi bagian dari warisan budaya Maluku. Di tengah perkembangan zaman, tahuri tetap dilestarikan sebagai simbol identitas, kebersamaan, dan kekayaan budaya masyarakat pesisir Maluku. Beralih ke informasi berikutnya, tari Sasambo merupakan tari kreasi khas Nusa Tenggara Barat yang menjadi simbol persatuan tiga suku besar, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo. Nama Sasambo diambil dari akronim ketiga suku tersebut sebagai wujud kebersamaan dalam keberagaman budaya masyarakat NTB. Tarian ini memadukan unsur gerak, musik, dan busana tradisional dari masing-masing suku, sehingga mencerminkan identitas budaya yang harmonis. Selain memiliki nilai estetika, tari Sasambo juga mengandung pesan tentang pentingnya toleransi, kerjasama, dan persatuan antar budaya. Tarian ini kerap ditampilkan dalam kegiatan budaya dan acara resmi untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Melalui tari Sasambo, masyarakat diajak menjaga keberagaman sebagai kekuatan bersama sekaligus melestarikan warisan budaya Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi terakhir, sahabat budaya, lagu daerah Sumatera Barat Dinding Badindin tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga mengandung nilai budaya dan pesan kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satu liriknya, Paubek Hati Urang Nantibo, menggambarkan keramahan masyarakat dalam menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Lagu ini juga menghadirkan suasana meriah Festival Tabuik di Pariaman yang menjadi simbol kebersamaan masyarakat. Selain itu, lirik Ampun Jo Maaf Kami Pahunkan mencerminkan pentingnya kesopanan dan penghormatan dalam berkomunikasi. Pesan moral lainnya mengajak masyarakat mengambil nilai-nilai baik sebagai pedoman hidup di tengah perkembangan zaman. Melalui pelestarian lagu Dindin Badindin, generasi muda diharapkan semakin mengenal dan bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Bo Oditopo Ati Ati Anjayayan, Bolu Odu Olo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: Tianja spill dulu ya. Tianja mau kasih tahu dulu lagu-lagu yang bisa dipilih sahabat budaya. Ini lagu-lagunya ada kaitan dengan kata madu. Kayaknya so lama sekali ini Tianja baru ini poli bawa pro dangdut ya. Bisa 1 atau 2 bulan gitu ya sahabat budaya. Pasti kangen dong ya dengan pilihan lagu-lagu Lianja. Nah kali ini lagu dangdut dengan kata madu sahabat budaya. Yang pertama ada Amris Arifin, ini lagu lama ya, Madu. Kemudian ada Via Valen, Secawan Madu. Dan terakhir sahabat budaya ada Vita Alvia dengan Secangkir Madu Merah. Ayo mau lagu yang mana? Siapa nih yang udah gabung di 0822? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Odu Olo dari?
1: Ani Batu Padani.
0: Halo, Nenek Ani.
1: Iya.
0: Sehat-sehat.
1: Si Anja ini, si Anja.
0: Jojo.
1: Oh iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ti Nenek Ani mau milih lagu Olo.
1: Lagu lo buat silang-silang kuliah
0: itu. Jo, kalau ini lagu ini ada kaitan dengan kata madu. Woluo lagu le Amris Arifin, Madu. Kemudian Via Valen, Secawan Madu. Baru ada secangkir.
1: Via Valen Belgo.
0: Via Valen. Jo. Oke.
1: Ya.
0: Terima kasih Nenek Ani. Sehat selalu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dengar suara li Nenek Ani ya. Insyaallah sehat selalu. Kemudian juga Tiang Silvana yang sulama sekali tidak bergabung. Mudah-mudahan Tianja jumpai juga sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Di Mama Nova Novi, kemudian Pak Joko, ya Mas Joko juga ini sudah lama tidak gabung ya. Pokoknya untuk fans-fans lama yang sudah tidak gabung lagi, insyaallah Tianja jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada siapa di 0811? Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi sahabat budaya. Jadi ini sudah dipilih lagu tadi dari Via Valen, Secawan Madu. Masih ada Vita Alvia, Secangkir Madu Merah, atau mau pilih lagu dari Amris Arifin, Madu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, ini kenapa nih di 0811? Bisa dicoba lagi ya. 0811-430-4040, silakan sahabat budaya yang ingin bergabung. Anda Tianja mau tunggu di 0811-430-4040. Setelah tadi ada Ti Nenek Ani dari Botubarani. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih.
2: Halo Anja.
0: Halo juga.
2: Duh.
0: Iya. Dari siapa dulu?
2: Yang punya Kota Raja, Rifanto.
0: Ah, di Bung Rifanto. Kota ya. Raja sore ini gimana cuaca di sana?
2: Kota Raja mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung. Oh, mendung-mendung manja kok.
2: Iya.
0: Oke, okay, biar tambah semangat di mendung-mendung manja untuk sore ini kira-kira mau badengar lagu yang mana?
2: Lagu Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Oke. Okay. Iya.
2: Aduh, Anja sehat selalu sama keluarga.
0: Amin, Jojo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Rifanto, Londo, Kota Raja. Insya Allah juga di Bung Rifanto sehat bersama keluarga. Amin. 0822-5996-8266. Ada siapa? Jadi ini sudah ada dua lagu ya. Lagu Secawan Madu atau Secangkir Madu Merah. Mau yang mana nih? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Nelly lagi di mana ti Ibu Nelly?
1: Ada di rumah.
0: Ah, Tobele. Oke.
1: Okay. Menikmati ini cuaca mendung.
0: Oh, mendung Allah di sana.
1: Iya.
0: Oke, biar tambah

0: banget.
1: Karena hujan itu berkah.
2: Iya betul.
1: Iya. Secawan madu merah.
2: Secawan madu. Kalau
1: lantaran serius itu aja.
2: Berarti so gabung dua lagu itu kalau begitu Ibu Nen.
1: Iya tidak apa.
2: Oke.
1: Oke aja. Semoga sehat-sehat sama lu.
2: Amin.
1: Semoga panjang umur sehat selalu, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neli Londo Parungi Bolyohuto. Insya Allah juga Ibu Neli sekeluarga sehat selalu ya. Amin. 0811 430 4040. Ada siapa silahkan yang ingin bergabung di 0811 430 4040. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya. Ayo. Halo, terima kasih.
3: Sama
2: Pak Asri.
3: Betul sekali.
2: Iya, Pak Asri Luwu Timur. Di sore ini gimana cuacanya di sana?
3: Oh, di sini cerah berawan.
2: Oh, cerah berawan.
3: Iya.
2: Oke. Pak Asri mau lagu yang mana ini Pak Asri?
3: Secangkir madu merah.
2: Secangkir madu merah. Oke. Okay.
3: Iya, buat Anda terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum.
2: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Pak Asri yang ada di Luwu Timur. Salam ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Luwu Timur yang juga sering mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Saya cek dulu di layanan WhatsApp kalau udah ada. Oke, okay, ini sudah ada juga di layanan WhatsApp dari Oma Akram Akil di Satria Mautilango. Assalamualaikum, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Lesti Anja. Lagu Lesti belum masuk format ya, Ibu Oma Akram Akil ya. Ti Anja sama pilih Kamari Jo lagu Livia Valen, Secawan Madu. Semoga Ti Oma Li Akram Akil suka dengan lagu yang Ti Anja pilihkan ya. Satu lagi Ti Anja kasih kesempatan 0822 5999 8266 ya. Silakan sahabat budaya, satu lagi yang ingin bergabung di layanan telepon silakan. Ti Anja mau tunggu di 0822 5999 8266. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ti Nene Li Afni Tobuladu. Iya. Iya.
4: Ya.
2: Iya, so hafal ini suara Li Nene Afni. Jo, mau milih lagu Secawan Madu. Oke. Okay.
4: Oke, terima
2: kasih Anda yang telah bersama saya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ti Nene Li Afni Londo Buladu. Insyaallah sehat selalu juga bersama keluarga. Ini dia lagu untuk Anda. Vita Alfia, Secangkir Madu Merah.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong. Halo.
3: Bu Siti, fix ya sama Bu Siti kita genap 10 orang, 10 juta tiap bulan. Nanti pas cabut kita bikin di tempat yang eksklusif ya.
2: Iya, baik. Sampai ketemu ya.
4: Ikut arisan lagi ya?
2: Iya. Emang tidak boleh ya? Cuman 10 juta.
4: Apa manfaatnya itu, Bu?
2: Ya nabung.
4: Baiknya uang itu buat usaha tetangga kita. Mereka itu butuh. Kalau bagus ya tawarkan juga ke teman-teman Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Kalau gitu, ya sudahlah.
4: Nah, ingat Bu, itu ladang pahala buat akhirat.
5: Epilog.
2: Halo Bu Juju, saya batal ikut arisan ya.
3: Loh, Bu Siti, kenapa gak jadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Balik lagi bersama Tian Jain Sahabat Budaya. Saat ini sudah di jam 4 sore lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi lagu-lagu dangdut dengan kata madu, berikut ini Sahabat Budaya, lagu dangdut dengan kata rembulan. Pasti sudah banyak yang menebak nih, kira-kira lagu-lagu apa nih yang ada kata rembulannya. Sahabat Budaya, yang pertama ada Rembulan Malam dari Evita Mala, ini lagu lawas ya. Kemudian juga ada lagu lawas berikutnya tapi di cover ini, dinyanyikan kembali sama Bunga Sirait. Bunga Sirait ini adalah salah satu akademia di Dangdut Akademi 5 ya, kalau nggak salah sih, yang mengcover lagu Senandung Rembulan yang dipopulerkan sama Imam S. Arifin. Dan terakhir ada, ini ada Bulan di Ranting Cemara di cover sama Nurdin Yaseng. Nurdin Yaseng ini adalah salah satu jebolan lagu dang, salah satu jebolan penyanyi dangdut juga dari ajang pencarian bakat, tapi di TV sebelah ya, bukan di televisi Ikan Terbang. Iya, Nurdin Yaseng, Bulan di Ranting Cemara. Silakan Sahabat Budaya yang ingin bergabung, Tianja kasih kesempatan dulu yang di 0811-430-4040 atau juga di 0822-59-96-8266. Tapi Tianja ke 0811 dulu ya. Silakan yang ingin bergabung. Jadi untuk cut kedua ini, lagunya bertemakan rembulan ya, ada kata rembulan Sahabat Budaya. Rembulan malam atau senandung rembulan atau bulan di ranting cemara. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Halo Tanu.
1: Halo.
0: Iya, saya sehat di Tanu.
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, toko Taolo lagi mondung.
1: Iya, sama cuaca yang di kota di Batu Dangdut.
0: Jojo.
1: Oh, lagu?
0: Lagu Olo di Tanu.
1: Senandung apa?
0: Senandung rembulan.
1: Oh iya, itu Jo.
0: Itu Jo.
1: Oke, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Titano U Londo Batu Daa. Tau di Bala Kali Tano U 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Anjayayang.
0: Jo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari?
2: Dari Warni, Pagiaman Paris.
0: Ibu Warni.
2: Iya.
0: Iya, salam kenal Ibu Warni.
2: Salam kenal juga, Anjayayang.
0: Oke, sore hari ini Ibu Warni mau bapilih lagu yang mana?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, oke.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Warni yang ada di Paguyaman ya. Semoga di Anja jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Amin. Salam kenal ya untuk Ibu Warni. Terima kasih sudah ikutan bergabung untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Selamat bergabung juga dengan keluarga besar Pro 4 RRI Gorontalo. Next di 0811-430-4040, silakan Sahabat Budaya. Tianja kasih kesempatan 0811-430-4040. Ada siapa setelah Ibu Warni tadi? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anjayaya.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak juga Om Matio. Alhamdulillah saya sehat. Di Oma Allah saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Allah keluarga bahagia yang Allah sehat-sehat semua bersama bundanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagu yang mana ini, Evita Mala, Rembulan Malam atau Senandung Rembulan?
3: Rembulan-rembulan ya.
0: Jo. Kurang martabak terang bulan yang tidak ada judul lagu.
3: Pertama waktu Senandung
0: rembulan.
3: Dengan apa?
0: Dengan rembulan malam.
3: Ima waktu
0: Rembulan malam nih Evita Malang. Oke.
3: Oke. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Matio yang ada di Tamalate. Insya Allah juga Tio Matio sehat selalu bersama keluarga. Tipa Rahman Londo Tamalate. Oh, so jarang dapat dengar mau bawa telepon. Ada siapa? Di 08 11 430 4040. Silahkan sahabat budaya, masih dianjak kasih kesempatan yang ingin bergabung. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya, 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo Mbak Yati, masya Allah. Akhirnya bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat udara ini Mbak Yati.
3: Iya,
0: sehat.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat semua ini kan.
0: Alhamdulillah, Mas Bambang juga sehat.
3: Iya, sudah mulai sehat, sudah mulai pulih ya.
0: Alhamdulillah. Biar tambah semangat, Mbak Yati mau lagu yang mana ini? Rembulan Malam atau Senandung Rembulan?
3: Rembulan Malam, Kak.
0: Rembulan Malam, oke. Okay.
3: Iya. Dan dia siapa mengejar ke Bandung Rejo lagi?
0: Insya Allah nanti dikabari.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Insya Allah. Makasih, Kak.
0: Iya, sama-sama.
3: Bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang tim Mbak Yati akhirnya baru bisa kembali ya. Atau mungkin sudah sering gabung, tapi nanti ini baku dapat poli dengan Ti Anja. Insya Allah tim Mbak Yati, Mas Bambang, juga keluarga lainnya sehat selalu yang ada di Bandung Rejo ya. Insya Allah kalau memang mau jalan-jalan lagi ke sana, kan so ada nomor WhatsApp li Mbak Yati, nanti insya Allah mau kabar. Oke, sobat budaya, orang langsung saja dengarkan lagu yang sudah dipilih tadi ya. Ini lagu yang paling banyak dipilih tadi ada lagu dari Evita Mala, Rembulan Malam. Kemudian akan disusul dengan lagu yang di cover tadi sama Bunga Sirait, Senandung Rembulan.

0: sahabat budaya lalu mengutu lo mengutu atau menguti lo menguti mo. Kita sudah ada di kata yang ketiga ya, sahabat budaya. Yang masih pengen gabung silahkan ya, ini sudah di menit-menit terakhir. Ada tiga lagu lagi yang bisa Anda pilih nih sahabat budaya. Kalau ini dengan tema kata sedang ya. Lagu pertama ada Iwan yang sedang-sedang saja. Kemudian lagu dari Fethi Vera, sedang-sedang saja. Dan terakhir dari Safira Inema, sedang sayang-sayangnya. Ayo silakan, mau yang mana nih sahabat budaya? Yang sedang-sedang saja, sedang-sedang saja, atau sedang sayang-sayangnya? Silakan 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Sambil menunggu yang ingin bergabung di 0811, saya bacakan dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pro Dangdut dari Cikartin. Request lagu Evita Mala. Terima kasih Anjayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih juga untuk Cikartin. Lagunya tadi udah main ya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari halo. Halo. Halo.
0: Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya, 0811-430-4040. Iya, ada siapa di 0811-430-4040? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ada kita.
0: Iya, terima kasih. Dari
2: Pak Wardi di Tilamuta.
0: Pak Wardi di Tilamuta. Iya, tuduh lo Pak Wardi, mau milih lagu lo.
2: Iya, lagu Sisa Apa Yang Ada di Situ Anja.
0: Ini ada lagu Le Iwan yang sedang-sedang saja. Kemudian Fethi Vera, sedang-sedang saja. Atau lagu Safira Inema, sedang sayang-sayangnya.
2: Yang pertama itu.
0: Yang sedang-sedang saja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih, insya Allah sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi, Londo Tilamuta, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Satu lagi, satu kesempatan untuk penelpon di 0822-5996-8266. Dianja tunggu ya. Penelpon terakhir 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Pak Wardi dari Tilamuta. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
3: Dari Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Ibu Lian, penelpon terakhir, mau lagu yang mana, Ibu Lian?
3: Fit Alvia itu.
0: Safira Inema atau Fethi Vera?
3: Oh, Safira Inema, walau maaf.
0: Jojo.
3: Makasih Anda ya, Yan.
0: Jojo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lian jadi penelpon terakhir ya untuk Pura Dangdut di sore ini, sahabat budaya, tentunya dengan tema lagu ataupun tema kata dangdut ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah ikutan gabung. Yang belum sempat gabung, insya Allah besok masih punya kesempatan ya bergabung di Pro Dangdut tentunya dengan penyiar-penyiar Pro 4 lainnya. Dan sahabat budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami karena setelah segmen Pro Dangdut di jam 5 sore nanti, seperti biasanya kami akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak untuk mendengarkan musik Dana Dana yang kami rangkum dalam apresiasi musik Gorontalo.

Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban

0: pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya, serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, mengudul amungutato, menguti lo mengutiamu. Saat ini sudah pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda nantinya untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran, risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengan Anda.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, kembali kami ingatkan untuk Anda, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda, sahabat budaya Lolondalo, untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Pendengar muslimin muslimah, terususnya pada muadzin, kami informasikan kembali waktu maghrib hari ini pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu, Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone, Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Sementara Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah.

Waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 45 dibacakan oleh Qori Hamka Murad.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Rusita Usman MSI dalam judulnya Menjaga Semangat Ketaatan Pasca Hari Raya Idul Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, menjelang salat maghrib pada saat ini, marilah kita mendengarkan risalah dengan judul Menjaga Semangat Ketaatan Pasca Hari Raya Idul Adha. Hari-hari Idul Adha telah berlalu, namun pertanyaan pentingnya adalah apakah semangat pengorbanan dan ketaatan itu juga ikut berlalu? Sesungguhnya Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, ia adalah madrasah besar tentang iman, keikhlasan, dan pengorbanan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim tentang totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari Nabi Ismail tentang kepatuhan seorang anak soleh kepada perintah Rabb-nya. Dalam surah As-Saffat ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Artinya, ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan Ismail atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Pendengar yang dirahmati Allah, Idul Adha mengajarkan bahwa orang beriman harus siap berkorban, mengorbankan ego, mengorbankan kemalasan, mengorbankan hawa nafsu, dan mengorbankan waktu demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah Idul Adha, masjid kembali sepi, Al-Quran kembali tertutup, salat berjamaah mulai ditinggalkan, dan semangat ibadah kembali melemah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, pasca Idul Adha, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin ibadah, lebih hormat kepada orang tua, lebih menjaga lisan, lebih semangat menuntut ilmu, dan lebih peduli kepada sesama. Demikianlah risalah maghrib ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Nada.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kisah Tauladan Sahabat Nabi Zahid radhiyallahu anhu yang mengharukan.

Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid. Berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Zahid. Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan mudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya, surat itu oleh Zahid dibawa ke rumah Sa'id. Karena di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di rumah Sa'id. Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku. Sa'id pun menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya.

Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau, ayah." Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku.

dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara. Zahid segera pamit pulang. Sampai di masjid, ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid? Alhamdulillah diterima ya Rasul," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar Utsman dan Abdurrahman bin Auf.

mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya-tanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka apakah engkau tidak mengerti?" Zahid

beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu perlengkapan kawin ini akan kujual dan akan kubelikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zahid menyetir ayat sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zahid Aswad maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah.

Rasulullah berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran Surat 3 ayat 169 hingga 170 dan Surat 2 ayat 154. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu menghukum terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."

Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia. Izinkanlah aku mendampinginya di akhirat."

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya loh londa loh, mengadu loh, mengerti Allah, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Malam hari ini ya, meskipun tadi nggak hujan, tapi kok suasana dingin di luaran sana ya, kayaknya cocok nih, minum teh hangat, apalagi kalau ada DP par, kue brudel. Simsalabim, ini langsung ada di Mukali Ancayayan. Iya, sahabat budaya, Ti Anja punya informasi untuk Anda, info wisata yang Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Parapuar ini merupakan salah satu destinasi wisata baru yang ada di Labuan Bajo, Flores ya. Saat ini dikembangkan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF. Parapuar ini merupakan nama yang diambil dari bahasa setempat ya, bahasa Manggarai, yaitu para, yang berarti pintu ataupun gerbang, dan puar ini berarti hutan. Pemilihan nama ini didasar oleh prinsip bahwa kawasan ini mengedepankan nilai-nilai keberlangsungan lingkungan dan akan tetap mempertahankan keaslian kawasan yang merupakan hutan produksi, kemudian juga hutan ngorang bowosi. Sebagai destinasi baru, sahabat budaya, ini akan dikembangkan di Labuan Bajo Flores, di mana pengembangan Parapuar dilakukan secara terpadu, holistik, dan juga berkelanjutan. Atraksi baru di Parapuar, baik itu atraksi alam, atraksi sosial, atraksi budaya, dan atraksi buatan, ini akan mengedepankan asas keseimbangan ekologi lingkungan, terus juga budaya dan sosial masyarakat. Selain itu, ketersediaan amenitas dengan entitas lokal yang menyatu dengan alam juga diharapkan akan menambah daya tarik wisata karena akan menjadi sesuatu yang unik. Informasi ini, sahabat budaya Lolondalo, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
3: Coding? Apa itu, No?
2: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
3: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
2: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
3: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
2: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
4: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
5: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo, Mungu Dula Mungu Tato, Mungu Tilo Mungu Tiamo. Saat ini sudah di pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir untuk Anda, sahabat budaya, Nangalok ini merupakan salah satu teluk dangkal di ujung utara Kabupaten Manggarai Timur. Teluk Nangalok, sebuah teluk yang begitu cantik, terbingkai oleh perbukitan savana yang mengelilinginya. Pemandangan pepohonan bakau yang memenuhi bagian pinggir pantai justru membuat paduan alam yang sangat sempurna. Warna biru kehijauan air laut menandakan bahwa pantai ini masih sangat bersih. Dan sahabat budaya, dikutip dari laman Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menyatakan, waktu yang tepat untuk berkunjung ke Teluk Nangalok adalah sore hari, karena sinar matahari yang sudah mulai turun sehingga tidak terlalu panas dan tentunya juga menyengat kulit. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda kutip di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara Sore untuk hari ini di Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Wati-hati Anjayayan Mohindupo. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Wati-hati Anjayayan Mohindupo. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu-olu.

buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, sejumlah tarian khas Toraja akan ditampilkan dalam event Toraja Magelu yang digelar di alun-alun Rantepau, Toraja Utara pada 19 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang memasuki tahun kelima ini merupakan bagian dari Karisma Event Nasional 2026 dan mengusung tema Harmoni Dalam Gerak. Selain pertunjukan tari daerah, akan digelar tari massal Pagelu Tua yang melibatkan pelajar, komunitas seni, serta penari dari berbagai usia. Acara ini juga sahabat budaya menghadirkan seminar seni tari dan pameran UMKM untuk mendukung promosi budaya serta ekonomi kreatif. Penyelenggara berharap Toraja Magelu dapat menjadi ruang pelestarian budaya dan mendorong generasi muda semakin mengenal tradisi Toraja. Event ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Bo Oditopo Wati Hati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, selamat malam sahabat budaya Mbok Tata Mengodla. Walau habari, semoga sehat ya semuanya. Saya sehat dengan Mila, terus juga dengan Fani kembali lagi bersama malam hari ini sampai tutup siaran nanti ya. Sampai di jam 12 teng. Pakai teng lagi ya, waktu Indonesia Tengah maksudnya. Oke, salam sehat untuk Mbok Tata Mengodla di Pelangi Nusantara tengah temani sahabat budaya semuanya. Dan di Lalipata di jam 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

sahabat budaya, mengotak atau mengadula, apa kabar malam hari ini? Semoga saya sehat, terus juga banyak yang kita bisa lakukan hari ini ya. Di Lalipataolo ya, nantinya ada siaran langsung Piala Dunia ya. Jadi saksikan siaran pertandingan Piala Dunia, wajib daftar melalui barcode dari TVRI. Jadi sahabat budaya, Kepala LPP TVRI Gorontalo, Tipa Abraham ML Rumere, itu mengingatkan masyarakat, instansi, komunitas maupun pelaku usaha akan menyaksikan pertandingan atau berencana untuk menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia agar terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui barcode resmi yang telah disiapkan TVRI. Menurut Abraham, mekanisme pendaftaran ini merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara nobar untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aturan dan ketentuan hak siar yang berlaku. Jadi sahabat budaya, proses pendaftaran ini dibuat sederhana dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat melakukan registrasi secara cepat melalui perangkat telepon pintar dengan memindai barcode yang telah disosialisasikan oleh TVRI. Bahkan disampaikan langkah ini bertujuan untuk memberikan bukti kepastian kepada penyelenggara bahwa kegiatan nobar yang dilaksanakan ini sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan, sekaligus mendukung tertib administrasi selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Jadi barcode-nya ini sebagai kunci, kalau tidak terdaftar maka dipastikan tidak bisa mengakses untuk tayangan pertandingan Piala Dunia. Jadi harus daftar dulu melalui barcode yang sudah disebarkan. Jadi silakan didaftar. Jadi mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan proses registrasi dengan melakukan pendaftaran. Selain itu, sahabat budaya, TVRI Gorontalo telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai platform media dan jaringan kemitraan yang dimiliki TVRI. Bahkan antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia diperkirakan sangat tinggi dan pihaknya ingin memastikan seluruh kegiatan nobar itu dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai regulasi. Jangan lupa lo nonton di RRI nanti ya, karena kita akan menyiarkan langsung juga ya. Baik sahabat budaya, monggo tato monggo dulaam. Piala Dunia makin dekat pelaksanaannya, nanti kita nobar ya. Nanti juga ada di RRI ya. Yang mau nobar juga silakan, nanti juga bisa nobar di RRI ya, di halaman depan pasti ya. Oke, untuk semuanya terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan Tika Pani masih tetap terus menemani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara yang Tika sudah siapkan untuk semuanya. Selamat menikmati malam, selamat menikmati makan malam juga. Yang lagi jalan juga semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh kadang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih apa? Kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau sana, tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan, ini termasuk bagus karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
2: Dipilih, teman-teman. Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu

0: Gas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan di dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
1: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
0: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
1: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

kasih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodula A yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di Lalipata di jam 21 nanti, kita akan sama-sama dengan Tadarus Al-Quran. Dan yang pastinya di Tadarus Al-Quran malam hari ini, itu akan diisi oleh Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Jadi untuk yang mau belajar terus juga memperbaiki setiap bacaan Al-Quran di Lalipata di jam 21 atau jam 9 malam, kita akan bersama-sama di Tadarus Al-Quran. Kembali sahabat budaya dengan satu informasi yang tengah rangkum dari rri.co.id. Para petani di Limboto, Kabupaten Gorontalo mulai menunjukkan kesiapan menghadapi pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan tahun 2026 yang akan dipusatkan di daerah tersebut. Kesiapan ini terlihat dari meningkatnya perhatian petani terhadap pemanfaatan teknologi pertanian dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. PENAS 2026 akan menjadi ajang nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh pertanian, serta pelaku usaha pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia. Terus juga kegiatan ini dinilai menjadi momentum penting bagi petani untuk meningkatkan kawasan dan kemampuan dalam mengelola usaha pertanian secara lebih modern. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Gorontalo memiliki peluang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi pertanian daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan sektor pertanian melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan teknologi. Sahabat budaya, untuk lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, cincin kaweng. Bagaimana kabar yang punya hajatan? Besok mungkin mau akad nikah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang punya hubungan spesial dengan seseorang, mudah-mudahan langgeng, bisa sampai ke pelaminan juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seperti harapan kita semuanya ya. Karena kadangkala bisa putus di setengah jalan. Oke, terima kasih buat semuanya. Orang bilang jangan curhat. Baik, sahabat budaya, mau atau mau dulaah, kita terus bersama di malam hari ini di lagu-lagu Nusantara yang dihadirkan untuk menemani semuanya. Sembari juga kita menanti, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran. Kita lanjut lagi ya, dulu kau janji, sekarang kau hilang. Hilang kemana kira-kira? Jangan sampai kau hilang. Susah aku nyarinya. Oke, selamat malam semuanya dan salam Nusantara.

Sahabat budaya mengata atau mengudla satu lagu dari penyanyi yang pastinya tidak asing di belantika musik Indonesia ya. Kali ini kita sudah dengan lagu dari daerah Ambon. Lagu dari daerah Ambon. Dulu kok janji, sekarang kok hilang. Sekarang Ting Avani mau bikin berita kehilangan saja ya. Oke, selamat malam buat semuanya dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Sahabat budaya mengata atau mengudla kembali kita rangkum lagi satu informasi untuk semuanya. Salam sehat, salam budaya, dan salam tetap bersama dengan Ting Avani ya. Karena di jam 21.15 menit lagi ya, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sahabat budaya, ketika rupiah itu melemah ya, ketika rupiah melemah, Indonesia jadi magnet wisatawan asing. Jadi sahabat budaya mau tato modelan, ketika pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian berbagai sektor ekonomi, industri pariwisata justru melihat peluang yang menjanjikan. Nilai tukar yang melemah ini membuat biaya berwisata di Indonesia itu menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri. Daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Dan situasi ini membuat berbagai destinasi wisata nasional itu semakin kompetitif dibandingkan sahabat budaya dengan sejumlah negara lain. Indonesia berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lengkapnya silakan sahabat budaya mau tato mengudaan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Oke, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Masih ada dua lagu lagi yang Tieng Avani mau hadirkan untuk menemani semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan di Lelipata di jam 21 kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya Mongota atau Mongodula A, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan untuk malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Untuk mengutak atau mengudulaa, tentunya malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali lagi bersuas di setiap Kamis malam di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Buat pendengar dan juga sahabat budaya yang sama-sama nantinya belajar untuk memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita, insyaallah malam hari ini sudah membuka Al-Quran. Kita akan lanjut lagi di surah Al-Baqarah ayat 166. Kita akan mulai dari ayat 166 ya, sahabat budaya, mongota atau mongodula dan juga pendengar yang saat ini lagi bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Jadi malam hari ini untuk majelis taklim yang hadir, ini kita disiarkan melalui Pro 1, Programa 1 sama Programa 4 ya. Ada dua programa yang menyiarkan langsung Tadarus Al-Quran malam hari ini. Dan seperti biasa Ustadz, mungkin ada sedikit wejangan apa bagi kita sebelum kita akan mulai dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita, sehingga malam hari ini yang kita baca, yang membaca dan yang mendengarkan juga sama-sama ada manfaatnya dan juga ada berkahnya. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga dapat dikumpulkan di tempat tadarus Al-Qur'an. Dan di antara Al-Qur'an yang akan, ayat-ayat yang akan kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat mulai dari ayat 166 ini, kita akan melewati satu ayat ya, satu ayat yaitu 168. 168. Di sana disebutkan bahwa ada pelajaran untuk kita yang insyaallah kita bisa ambil. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi, ya. Kulu mimma fil ardi, tapi dengan syarat halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu tentu mengajak kita kepada yang buruk-buruk ya, karena dia adalah musuh kita yang nyata ya. Jadi insyaallah dari satu ayat ini yang akan terbacakan insyaallah sebentar oleh pembaca, pokoknya ada pada ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bagian dari apa yang harus kita amalkan dari Al-Qur'an itu adalah mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik. Ini berkaitan juga dengan apa, dengan program pemerintah wajib halal bulan Oktober ya, wajib halal bulan Oktober 2026. Semoga kita bisa senantiasa terdorong untuk memilih-milih makanan ya. Kalau lihat ada makanan kemasan, lihat dulu ada logo halalnya atau tidak. Lalu baru mau lihat DP harga dan seterusnya. Yang didahulukan adalah pastikan bahwa makanan atau minuman yang kita beli itu, makanan dan minuman yang kita akan makan itu apa, zatnya halal atau diakui kehalalannya oleh lembaga yang yang menetapkan kehalalan daripada suatu produk. Mungkin itu saja, dan kita insya Allah istifadah di dalam tahsinul qiraatul Quran insya Allah.
2: Baik. Allah wa iyyakum. Ya, langsung saja Ustaz, kita dengan pembaca pertama ya malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat. Yang hadir juga malam hari ini ada Pak Helmin dan juga ada Nunu, ada Rainal Buka juga ya. Terus juga didampingi sama pendampingnya ada koordinator dari bagian kabupaten ya di Batu Daen, ada ya dari ada Ibu Yanti Paweni, juga ada Ibu Marleni Momo juga hadir ya, masya Allah. Kita langsung saja dengan pembaca pertama Ibu Raina Latawa. Ya, Ibu Raina Latawa sudah siap Ibu Raina? Ya, silakan Ibu Raina Latawa pembaca pertama ya di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Nantinya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Surah Al-Baqarah ayat 166. Sudah siap Ibu? Pakai headphone-nya. Mendekati mic ya, biar tidak ini jauh suaranya. Ibu agak maju ya. Pakai headphone. Terus juga okay. Agak dekat dari mic ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Kita akan bersama dengan pembaca pertama bersama Ibu Raina Latawa. Sudah siap? Surah Al-Baqarah ayat 166, Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustadz, kita karena 20 pembaca kita tambah satu ya.
2: Boleh,
1: baik.
2: Boleh.
1: Iya. Silakan kita gantian lagi, kita ke Ibu Yeni Latawa. Silakan Ibu Yeni. Mana Ibu Yeni? Langsung gantian. Iya, Ibu Yeni akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 167 ya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa membuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167 sekarang. Kita lanjut di ayat 167 ya. Untuk sahabat budaya Mota atau Mudla'a yang saat ini sudah bersama di Prof. 1 dan juga Prof. 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan kita akan sama-sama sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, Ibu Yeni udah siap? Kalau sudah siap? Baik, langsung saja tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, dua pembaca, Ibu Raina Latawa sama Ibu Yeni Latawa. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah, dari pembacaan dari dua pembaca, Ibu Ibu Raina sama Ibu Yeni, ya, Masya Allah. Pada dasarnya mereka punya makhrajul huruf sudah dapat, ya. Makhrajul huruf dapat, tinggal sifat hurufnya. Sifat hurufnya dimunculkan. Seperti apa? Seperti tafasyi pada huruf shin. Minash sya, ya. Jadi huruf sya itu tafasyi, sifatnya dapat makhrajul hurufnya, tapi belum muncul sifat tafasyinya, ya. Jadi mau sebut sya. A'udzu billahi minasy nasy, ya. Memang mohunggango kamar itu. Kemudian dia menyebar. Gitu. Lalu yang berikutnya, ya, berikutnya sudah dapat huruf ain, ya, tapi belum juga muncul lebih jelas, ya. Jadi kalau mau sebut huruf ain itu beda dengan huruf alif, ya. Jadi kalau ain itu bagaimana?

0: Lalu berikutnya, ya, berikutnya pada kata ar-rajim, ya, ar-rajim. Nah, ini juga sudah bagus makhrajul hurufnya, tinggal ketambahan huruf waw, ya. Billahi minasyaitonir gitu. Ah, ini kesalahan, biasanya kesalahan ini tidak disengaja. Hanya karena saat menyebut huruf ra itu kita biasanya masih menurunkan apa rahang atau bibir bawah. Ya, sementara cara untuk menyebut huruf waw itu adalah dengan membulatkan dulu, menyempitkan ke bibir, kemudian menurunkan. Wa. Kan begitu. Wa. Nah, saat turun bibir itu, maka saat kita menyebut huruf ra tapi bibir juga ikut turun, artinya waw juga ikut tersebut. He ilot tanggulamai beto waw. Padahal japa tujun tu mulanggula waw. Nirwa. Mestinya nirro. Nirro. Popo oyo mula bihu kan? Nirro. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Nirro. Ya, gitu ya. Coba sama-sama kita sebut nirro.
1: Nirro.
0: Nirro. Ah, seperti itu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya. Mau bawakof di huruf apa? Mau bawakof di mad. Mad tobi'ika, mad ja'is munfasil, mad iwat. Ini kan kita berhenti dengan fon pek, fon vokal. Ya, misalnya kita berhenti di A. Minna misalnya. Minna. Di duma ohungga ngamai. Sisa-sisa lo napasi donggoto wo. Donggoto duhelo mealo to ombongo. Jadi begini. Minna. Berarti lo huheli toha wita. Jadi tahangnya lo. Apa ditahan suara apa nafas yang masih ada sisa-sisa nafas yang ada di dada ataupun di perut itu ditahan saja di dalam, ya, macam ada ta berhenti, ada tawakof di kama tabarra'u minna na gitu. Jadi kalau mau hello atau abe itu dia na jamali na hungga-hungga muka mari imulo helito hati gorokan bawah itu, ya, gitu. Lalu berikutnya kalimat sodakoh, ya, sodakoh sond dal kof. Jadi wanu tanggulo melati yo sodakoh sama-sama sodakoh. Baru dari ko itu kan sudah tebal toh ko. Karena ita-ita atau itu bungolodila, pangkal lidah itu diangkat. So, da, ko. Ah, dari DP ko itu, bahwa itu ke Allah. Sehingga bukan so, da, ko, lah. Tapi, so, da, ko, loh. Ya? So, da, ko, loh. Memang mah dipatut tunuh emang itu ya. Ya? Tapi jamal putuk di terus poli, tinggal bawa khusus tetap poli itu. Gitu. Ah, baru berikutnya. Berikutnya dari pembaca pertama kedua bila malatia tametati bodelo boleh behaya-haya otona, ya. Minna. Ah, itu sudah ana marokat itu, ya. Padahal bo fathah alif mada. Fathah alif mada. Berarti hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i berapa harokat? Waduh. Apa tak malah ulamiyati adita ustaz? Ya dia saja. Upo hihe wala baito to gunnah. Nun musyaddada itu kan hukumnya gunnah toh. Gunnah itu punya standar minimal dua harokat minimal. Artinya po haya ola sampai enam harokat muali. Berarti popotulo olo. Yang tadinya panjang dina. Ibu ma abila mai oden mintil. Jadi apa pasti

0: Dia mana dia?
1: Min.
0: Itu boleh. Kenapa? Karena memang gunna bisa dibaca dengan mushba. Boleh baca panjang, boleh baca baca maksimal dia. Jadi
1: min
0: na. Buat dulu kan?
1: Na wa minkum.
0: Minkum poli mual tahangi ala sampai enam.
1: Minkum ya taqab banya.
0: Ya Allah buat dulu poli.
1: Ya kari.
0: Itu poli wa Allah mawali.
1: Min
0: na. Kira-kira dia tetion deh. Ulangi apa malah 1 2 1 2 3.
1: Min na wa min kum taqabban ya karim.
0: Kira-kira dia tetion. Jadi lahulio de bo motapu, mo tu hatawa lahulio mo pasia, bo haya io mo ganti mo tu lo. Kira-kira dite ya.
1: Min
0: na 1 2 1 2 3.

0: Oke, saya kira cukup ya.
1: Baik. Untuk malam hari ini, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya ya, Ustadz ya. Ustadz bisa dengar suara saya di ini? Bisa ya? Ada?
0: Tidak.
1: Tidak ada ya? Kenapa ya suara saya tidak ada ya? Oke, ini ada Ustadz? Ini ada ya? Ada? Bisa dengar ya suara saya? Ada?
0: Lebih kuat lagi.
1: Oh iya. Iya, kenapa ya suara saya tidak ada? Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Kita ke Ibu... Iya, kita melanjutkan bacaan surah berikutnya. Kita ke Ibu Mastin, Mastin Abdurrahman. Ibu Mastin Abdurrahman melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168. Oke, sudah siap? Ibu Mastin, silakan. Baik. Silakan Ibu Mastin, sudah siap? Oke, kita tunggu Ibu Mastin. Iya, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita lanjut lagi dengan bacaan surah Al-Quran berikutnya. Dibacakan oleh Ibu Mastin Abdurrahman. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, udah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

Baik, kita lanjut lagi Ustadz dengan pembaca berikutnya ya. Setelah tadi kita sudah sama-sama dengan surah Al-Baqarah ayat 168. Kini dilanjutkan lagi sama Ibu Betris Buah. Ibu Betris Buah melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 169 ya. Silakan Ibu Betris. Dan juga pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi monitor sekarang, Ibu Fatma, Ibu Rapi, Mami Harlin, Mak Uyan, terus juga buat Mami Mini ya, semuanya yang lagi bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ibu Beatrice tetap duduk dulu ya. Silakan Ustaz,
1: baik,
0: Ibu Beatrice sama Ibu Mastin ya.
1: Ya.
0: Silakan Ustaz. Koreksi untuk
1: Ibu,
0: perbaikan.
1: Ibu Ayati Ibu Beatrice dulu ya.
0: Iya.
1: Karena ti Ibu yang masih ada di sini. Coba ti Ibu bilang ko. Ko. Jangan bilang kwa ya. Takwa. Jangan bilang begitu. Takobbala. Coba bilang takobbala. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Oke. Jadi seperti itu. Jangan bilang takwa kwa. Jangan. Takob memang huruf qaf dia. Ko. Qobba. Qobbala. Qobbala. Takobbala gitu ya. Baik. Lalu berikutnya. Tapi sudah diperbagi sama ti Ibu Beatrice saat ti Ibu Beatrice ada ba? Ada ba tarjik tadi. Bisu'i. Jadi ini untuk semua juga ya, untuk semua. Setiap huruf yang bertasydid itu, ketika dia bertasydid, kecuali mim dan nun ya, kalau ada mim dan nun bertasydid, maka didahulukan gunnahnya, kesedengung dulu. Ya, kesedengung dulu. Tapi kalau selain mim dan nun, maka dia langsung ditekan. Ditekan. Istilahnya nabroh ya, nabroh atau naber. Nabroh, dia ditekan. Jadi setiap ketemu dengan huruf yang bertasydid, maka dia ditekan di huruf bertasydid itu. Misalnya macam yang Ibu ada baca, in itu kan gunnah toh?
3: Innama ya'murukum bis.
1: Ah, pada sa itu bisu. Bisu. Nah, itu ditekan di situ. Dan apa? Dan sifatnya kasih muncul ya, karena huruf itu ketika dia bertasydid maka sifatnya sangat kuat ya. Huruf ketika dia bertasydid sifatnya sangat kuat ya. Jadi kemudian dia sangat kuat, yang kedua itu adalah dia dalam keadaan sukun ya, sifatnya dalam keadaan, sifatnya itu muncul pada kategori keduanya setelah bertasydid, dia justru di apa, huruf yang sedang sukun. Kalau dia berharokah fathah itu juga masih kuat ya. Kemudian kecuali makin lemah dia ke harokah kasroh. Nah, jadi untuk apa, untuk yang bertasydid ditekan di nabrah bisu'i, bisu'i wal fahsya. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya untuk huruf ha tenggorokan tengah yang biasa heo dungendo dulu, ha engeso, engeso ha atau ha hidung ya, heo dungendo omomolu ya, maksudnya dia sebenarnya bukan ha hidung tapi ha tenggorokan tengah, ha tenggorokan tengah. Dan pada ha ini kalau dia sedang sukun, penuh sukun tio, maka yang keluar bukan suaranya ha, bukan wal fah fahsya, bukan wal fahsya fah, bukan, tapi yang keluar itu bu angin fah fahsya fahsya. Nah, ini butuh latihan ya, butuh latihan. Kenapa? Karena tiba-tiba kita hanya mengeluarkan angin dan angin itu asalnya dari tenggorokan tengah. Ya.
3: Bisu'i wal fah fahsya,
1: atau pada
3: bismillahirrahmanirrahim.
1: Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi rahma. Ya. Gitu juga fahsya. Jadi seperti itu. Jadi kita butuh latihan ya, butuh latihan itu untuk yang membiasakan sampai betul-betul terbiasa, maka insyaallah bacaan kita akan menjadi lebih baik. Lalu berikutnya. Nanti Ibu Mastin punya ya, Ibu Mastin. Sya hei hei lembaa odeso ya, itu saya yakin beliau tidak sengaja baca macam show itu ya. Kenapa? Karena itu cuma dari hayatul qiraah, cara kita membaca. Saat kita membaca sya wa patau hulu hulu lobihu ya, hulu hulu lobihu mali show ti ya. Jadi saat kita membaca sya, lebarkan itu bibir. Sya. Sya. Jangan ulu-ulu-ulu begini jadi sho. Ah gitu. Atau bu asal tabuka. Sho. Sya. Jadi senyum kita. Sya. A'udzu billahi minasya. Nasya. Lama-lama sho. Karena sya. Sebentar dia somba bilang to. Gitu. To syau ya syau to gitu. Jadi sya apa dulu dibuka apa dilebarkan bibirnya ditarik kiri kanan insyaallah dia menjadi huruf sya dan bukan sho. Lalu berikutnya Ibu anu juga Ibu Mastin ya Ar-Rahmanir Rahim tapi ha yang di dalam bacaan li ibu bagus ya. Ibu ada baca ada ketemu dengan ha satu ha dan ibu ada baca bagus. Maka saya hanya ingin walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Bikin seperti apa itu huruf itu kembalikan dia kepada kepada cara dia membaca yang apa ya, pada asalnya. Hukum apa bacaan asalnya. Bacaan asalnya ha begitu terus ketemu dengan ha begitu terus perhatikan ya. Jadi saya melihat bahwa ibu tidak memperhatikan apa yang ibu ada baca saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang satunya jatulatulah dubutih basalu ustad. Dan begitu. Yang kedua pemahahapali. Jadi karena dia mahahapali, perhatian mata kita tertuju ke hafalan itu tidak mungkin melihat hafalan orang punya mata. Ya, kan begitu. Jadi karena dia sudah dihafal, otak itu sudah mengabaikan hafalan. Pokoknya ulu kaluari memang witon. Nah, sehingga tidak sempat dipikir lagi bahwa ternyata oh bukan ha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai betul-betul terbiasa, maka insya Allah dia sudah tidak terubah-ubah lagi. Mungkin itu saja. Ah, ada satu lagi. Ya. Aduwum. Aduwum. Mubin. Ini tanwin ketemu dengan wawu. Tanwin ketemu dengan wawu hukumnya
0: gunnah.
1: Idgham bi gunnah. Jadi dia melebur sambil mendengung ya. Innahu lakum aduwwum. Wum wum itu sudah menggunnah, sudah melebur ke huruf mim ya. Jadi bukan aduwun tapi langsung aduwwum. Ah, tapi sambil berdengung, ya. Jadi melebur sambil berdengung. Gitu. Dengungannya itu minimal dua harokat. Gitu. Hadan Allahu wa iyyak.
0: Baik. Kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya. Sebelum kita ke pembaca berikutnya, tapi siap-siap saja, Ibu Rapida Husain, ya. Oke, silakan Ibu Rapida Husain. Oh iya, sebentar ya. Kita rubah ya, bukan Ibu Rapida, tapi kita lanjut lagi ke Pak Arifin ya. Silakan Pak Arifin Hasan. Oke, Pak Arifin Hasan nanti akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 170. Tapi kita akan break sejenak dan setelah ini nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Hmm. Baik, sahabat budaya, Muwatta atau Mengodula A, pendengar Pro 1 RRI di Gorontalo, kita kembali lagi dengan Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Dan kali ini kita dengan pembaca berikutnya bersama Bapak Arifin Hasan. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 170. Tafadol Iqra'.

Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Tadi ada Pak Arifin, kita lanjut ke Surah Al-Baqarah ayat 171. Malam ini dibacakan oleh Ibu Suwarni Ahdun. Silakan Ibu Suwarni Ahdun. Iya. Ketua majelisnya Ibu Lisna ya. Ya, Ibu Lisna ya. Ibu Lisna. Inuno. Oke. Oke, silakan Ibu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 171. Sudah siap? Pakai headphone-nya. Oke, sudah siap? Baik, tafadoli ikroi.

0: Ya, silakan Ustadz. Dua pembaca ya, dari ya, Pak Arifin betul. Sama Ibu Suwarni Ahdun ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan Ustadz.
1: Ibu bilang ulang, sodako Ibu. Sodako. Sodako.
2: Sodako.
1: Ko.
2: Sodako.
1: Ya, kasih biasa itu. Sodako. Coba. Sodako. Tinggal potang gula mola. Sodako.
0: Sodako.
1: Jangan panik di Ibu, Ustaz, santai.
0: Tenang saja, santai. Ya. Mau dia apa itu, DP bagus.
1: Coba bilang rahim.
2: Rahim.
1: Rahim.
2: Rahim.
1: Ya. Jangan bilang ruwa, tapi ro. Ro. Ro. Rahim.
2: Rahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tibo lu mata tam mata apa dulu mata tam ya walau lahu ingon di malali
0: mati lala di awal jadi serta bawa DP tegang masya Allah DP
1: boleh balai mai tidak boleh balai mampol jadi karena tibo sok panik dengan lagu akhirnya tibo punya halohim malali bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa tidak apa-apa. Sebenarnya juga tidak apa, tidak masalah itu lagu bagaimana itu masalah. Yang jadi sasarannya ini adalah perbaikan bacaan, kan begitu. DP makhrajul huruf, DP hukum-hukum bacaan. Macam ada hukum bacaan yang Ibu sudah dapat lewat tadi. Ibu sopanik Ibu itu. Gini.
0: Masya Allah.
1: Di bacaan yang Ibu ada baca illa du'a au wanida'a. Di pasyolo hukum lialeto, malio dia tiyo. Illa du'a itu membalamati ibu sampai 6 apa sampai 5 atau ala yang lain bilang 6 ya wajib muktasil itu du'a toh baru so, kalau so sampai 6 harokat baru kan membatanwin ton membatanwin an du'a an tapi di depannya ada waw lagi jadi langsung bagunnah poli itu du'a baru masuk ke wa langsung wa metaloni

0: Ti bulu helia di tengah nanti aja. Mah panik. baru mulai dari summum, ya. Sum itu kan kasegunnah dulu di mim sukun, di mim tasdid itu kasegunnah. Sum. Nah, gitu dulu. Sum baru baca mum, kan itu mun sebenarnya toh, summun toh, tapi karena di depannya ada ba, akhirnya dia menjadi qalab, ya, tanwin diroba menjadi mim, ya, n diroba menjadi menjadi m, jadi summum. Nah, jadi begitu dia boti ibu malu pahit. Jadi mungkin cuma di situ baru. Oh itu dia itu sadaqallahul azim. Mau gampang. Lalu berikutnya kalau tipe tipe Arifin masya Allah bagus. Hanya ada fasoha, ya, ada fasoha yang tipe Arifin tidak sempat perhatikan. Ini huruf, ada huruf tebal, ada huruf tipis. Ada huruf tebal, ada huruf tipis. Dan tipe Arifin ada baca yang ada baku dekat dengan Allah, ya, baku dekat dengan kata Allah, lafdul jalalah. Ah, itu DP lam-lam sebelum Allah itu, tipe so dapat so jaga dapat kasih tebal. Saya kasih contoh, takob balau Allah. Ilam yang pertama itu tipe so dapat kasih tebal. Karena apa? Karena matalu-talu mula oleh Allah. Jadi balawah bukan, tapi harus balawah. Ah gitu. Tipe punya dua itu yang saya dapat itu dua kali. Yang lainnya alhamdulillah bagus ya. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat. Dan sekarang kita lanjut kita ke Ibu Nusri Ismail. Silakan Ibu Nusri Ismail. Ibu Nusri melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172. Silakan Ibu Nusri. Oke, kita malam hari ini masih bersama di Tadarus Al-Qur'an. Masya Allah, yang datang di studio siap untuk diperbaiki setiap bacaan kalau ada salah. Ya. Kalau betul, Ustadz kasih jempol, betul ya. Ya Ustadz ya, begitu ya. Kalau memang baik, ya baik. Kalau ada yang mau betul. Diperbaiki, diperbaiki ya. Tapi perbaikan untuk satu untuk semua ya Ustadz
0: betul,
1: ya.
0: Betul, biar lebih maksimal.
1: Iya, karena malam hari ini ada yang lagi mendengarkan Ustadz ya. Di Pulau Balas sana, ada Mak Uyan bersama seluruh MT yang ada di sana ya. Ada 22 ya Ustaz ya di Pulau Balas sana. Ada Mami Mini juga di sana. Terus juga Ibu Fatma itu dari mana ya yang lagi monitor. Terus juga ada Ibu Rapi ya, Walinga. Dan kita lanjut lagi, kita ke Ibu siapa tadi? Ibu Nusri ya. Ibu Nusri udah siap? Ayat 172 ya. Surah Al-Baqarah, tafadoli ikra'i.

Ya, kita lanjut. Kita ke Ibu Epi Ahmad sekarang. Silakan Ibu Epi Ahmad. Ya, Ibu Epi Ahmad. Ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, kedua lo bisa mengambil tempat, dan juga untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang malam hari ini lagi bersama di Tadarus Al-Quran, kita malam hari ini sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran. Yang mendengarkan dapat pahala juga, apalagi yang membaca ya. Pokoknya dua-dua dapat bagusnya. Baik, kita langsung saja. Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, pokoknya malam ini nanti Ibu Epi itu hati-hati sekali membaca, Masya Allah. Eh Ustadz ya.
1: Baik.
0: Silakan Ustadz.
1: Iya, Insya Allah, Alhamdulillah. Ternyata,
0: jangan dulu pikir.
1: Iya, Ibu di situ saja dulu.
0: Iya, Ibu di situ dulu.
1: Baru.
0: Kursi panas itu Ustadz ya.
1: Lu sob, sobat Ibu semoga tinggal kok. Coba bilang, bilang Oke. Berarti buat tasalahan tadi itu tasalah karena pelopor pali itu yang tadi gitu.
0: Padahal Ustadz itu so hati-hati sekali ada baca itu Ustadz tadi itu tenang.
1: Ya betul. Alhamdulillah ya cara baca beliau bagus. Kemudian yang berikutnya pada kata khinzir. Khi. Coba Ibu bilang khi. Khinzir. Ke ikhfa itu kan hukumnya ikhfa, ya. Khinzir. Oke, tapi zaili Ibu bagus, ya. Gitu. Cuma yang itu yang kurang itu di huruf kha, ya, kha. Jadi tidak terbaca khi dia tadi. Lalu berikutnya gini. Entah ti ibu atau yang sebelum ti sebelum ti ibu ya tapi ti ibu punya cuma itu saja ya yang sebelum ti ibu masih tak dapat dengar kuab balak kuab tak kuab jadi nanti apa dulu pastikan cuma ko tidak ada wawu itu kuab itu karena apa dulu karena bibir kita bibir bihu itu pengaruh lo bihu lo tak buka kobba jadi kobbala ya yeah. kobbala takobbala kobbala itu dibiasakan supaya dia jangan jadi takwab baru yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa mau baca harokah itu mawlu itu tangguliu ya sudah ada di nama-nama harokah itu harokah fathah itu tilpilo langgulalio fathah karena huo bihu a kalau di huruf ta huo bihu ta wanu huo begitu bihu ta fathah seperti itu maka jelas kedengaran tio tijah mau langgula o tidak sedang membaca fathah a ta ta wanu jahu olobihu tidak terbuka ini mulut maka yang kedengaran bukan ta justru te te ko nah mana libot istilahnya ini fasoha main di fasoha ya fa makhrajul hurufnya sudah dapat ta tapi karena cara dia membaca tidak terbuka mulutnya maka itu tilanggulali bukan fathah itu kalau tidak terbuka mulut. Tipilo langgulalio fathah itu karena bifathi fi. Ya, bifathil fam dengan cara membuka mulut gitu. Itu namanya fathah. Mati langgulalio ma itu fathah. Jadi wa huwa bihu i fathah itu tanggulio. Bawun bahu uhu umu i bukan fathah itu bahu um. Apalagi bama tututupo. Wan ma tututupa itu dhamma. Jadi setiap yang berbunyi u usahakan bihu bimoimo awau tututupai ya. Jabo hepolunu ei barang. Jadi mulangula dhamma itu bidhammi syafatain dengan cara memanyunkan bi kedua bibir. Jadi mo omai wa patao munyu-munyu air itu munyu-munyu. Nah, itu u. Kalau kasro, bameringis i, atau tarik ke kiri kanan i. Alihu jadumu he madelo u, madelo u. Biasa lo kan melulu tamannya nyilo Indonesia raya. I mati odung he itu tam jamulang gula i tio bo e. Padahal tutulado i. Kenapa sampai seperti itu? Karena cara dia membaca hayatul qiraah yang keliru. I. Nah, kalau dia dia pecahkan bibir I. Nah, itu kedengaran I, bukan lagi kedengaran E ataupun O malah. Ya. Saya kira itu ukuran panjang. Ukuran panjang juga itu penting. Namanya wan tilang gula lio mad I lo topototolu. Topototolu itu mad. Yang pertama kosor. Mad tilang gula lio panjang tapi pendek. I maksudnya itu dua harokat. Mad tobi. A. I popo ganding yang mulai itu. A. Berarti mad dulu. A. Wan mau pato berarti. A. Anzala minas sama, misalnya 4, kita ambil 4 saja. Maka ukuran 4 itu tawassut namanya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya mushba, yang lengkap 6 harokat ya. Nah itu pada biasanya apa yang paling jelas ada pada mad lazim, mutaqal kilmi, mukhaffaf kilmi, harfi itu. Atau sebagian ulama qiraah mengatakan ada pada wajib muttasil ya, pada wajib muttasil. Saya kira itu saja insyaallah, barakallahu fiik.
0: Iya, Ustaz. Sebelum kita mau ke pembaca berikutnya, tapi siap-siap saja Ibu Salmatini ya. Silakan Ibu Salmatini untuk ngambil tempat. Setelah ini Ibu Salmatini itu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 174 ya. Ayat 174. Tapi kita akan break sejenak Ustaz. Setelah itu kita akan balik lagi bersama di Tadarus Al-Qur'an.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Masih ada satu jam, kurang lebih satu jam ya, kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dengan Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Baik, kita akan lanjut lagi Ustadz ya, dengan pembaca berikutnya Ibu Salmatini. Dan setelah itu siap-siap Pak Sucipto ya, Pak Sucipto Yahya. Baik, silakan Ibu Salmatini tafadoli ikro'i.

Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi ke Pak Sucipto ya. Kita ke Pak Sucipto Yahya, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 175. Silakan Pak Sucipto. Pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, kita masih lanjut lagi ya, kita memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dengan membuka Al-Quran dengan Surah Al-Baqarah, sekarang kita lanjut di 175 ya. Sekarang kita sudah di 175 ayatnya. Tafadol Iqra.

0: Baik Ustadz.
1: Baik.
0: Rupa Soter ini terbawa dengan suasana Pak Asu Cipto ada mengaji.
1: Betul. Begitu Allah iya. Dari Ibu Salma.
0: Iya, dari Ibu Salma ke Pak Asu Cipto. Silakan Ustaz.
1: Moyong. Alhamdulillah. Ya, bacaan bagus ya. Yang perlu itu dari kedua pembaca ya, perlu untuk menghadirkan, bukan juga diperhatikan itu, tapi kadang kita luput ya, kadang kita luput dari bacaan yang kita baca dari awal. Kalau tipak punya roh itu memang sudah pembaca roh dari awal, tapi soter air kenapa asbara? Ya kan gitu ya, jadi istilahnya luput poli di situ ya. Fama asbara. Normal ali rate. Padahal dari awal kamari baku dapat deng ro baca ro dari basmalah lo mau dari ta'awud ya. Tapi seperti itulah kita itu kalau mengaji kadang begitu. Ada yang luput dari kita, mudah-mudahan itu karena terang tidak mengabaikannya, cuma memang enggak begitu orang mengaji tak luput. Baru yang berikutnya ya. Ini juga sifat huruf ya. Yang itu fasoha ya. Misalnya pada bacaan huruf-huruf tebal, tipak punya huruf tebal itu awalnya sudah bagus tebal, tapi DP ujung itu tapi masih di huruf itu, masih di ujung huruf itu sudah membias, memuai. Misalnya huruf lam yang kita tebalkan, takob balau loh loh, Allah itu lamnya kita baca lo kan begitu toh, fakhimilama minismillahi an fathin au dhammin, karena dia diawali oleh huruf haraka fathah atau dhamma, maka otomatis Allahnya harus dibaca tebal, bukan Allah tapi Allah. Nah, pada Allah itu tipak punya kadang begini. Taqabbalallah. Masih di huruf lam, tapi so bukan lo yang tipak punya suara, so lo. Itu kenapa? Itu karena terjadi karena kita tidak konsisten menahan bibir kita. Bukaan bibir itu, bukaan mulut itu penting juga. Tahan, taqabbalallah, tahan terus begitu sampai dia betul-betul lam itu kita lewati, itu berubah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, usahakan selesai di ra itu dia tebal, jangan roh. Bismillahirrahmanirrahim, jadi dp ra masih di ra tapi dp anu terakhir so di a gitu. Nah, itu DP apa tuh fasoha, main di fasoha. Tapi makhorajul huruf alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah pas-pasi makhorajul huruf. Untuk Ibu Salma. Ibu Salma itu perlu memastikan huruf zai. Huruf azza. Coba Ibu bilang azza. Azza, itu masih kurang di situ, kurang, ya sifat sofirnya itu kurang, ya. Jadi caranya itu supaya mau dapat dia dibantu dengan harokah fathah.

0: di situ. Saya kira itu saja.
1: Iya, Ustadz. Ada tidak yang paling ribet di saat kita mengucapkan, saat kita baca Al-Quran? Yang paling ribet? Tidak ada ya?
2: Masing-masing orang beda.
1: Iya. Ada kan pendengaran di lidah atau buka mulutnya kan?
2: Masing-masing orang beda. Kesulitan itu beda.
1: Kesulitan itu beda ya, Ustadz ya?
2: Ada yang apa? Ada kesulitan di huruf dhad.
1: Oh gitu ya, Ustaz.
2: Susah dia. Bahkan ini jadi kebanggaan orang Arab, huruf dhad.
1: Okay.
2: Apalagi ada lagi yang susah di huruf zai.
1: Di ain, ain. Ya, ya itu agak ain. Saya jujur di ain itu saya agak susah.
2: Ada beda-beda.
1: Karena biasanya bacanya kan agak-agak ada penekanan gitu kan.
2: Kecuali ada cacat, misalnya lidahnya agak kurang normal, mungkin terlalu pendek. Ada huruf-huruf yang memang dia tidak boleh mau sebutin, biar mau paksa bagaimana. Tapi kalau anggota mulut kita itu makhrajul hurufnya itu normal, dan kita temukan ada orang yang masih kesulitan membaca satu huruf. Ya. Itu bukan kesulitan yang ada dari dia, tapi dia belum terbiasa.
1: Belum terbiasa ya, Ustaz ya.
2: Belum terbiasa.
1: Makanya perlu waktu ternyata,
2: perlu
1: Ustaz
2: waktu,
1: ya.
2: Perlu latihan.
1: Semestinya dari kecil ya.
2: Perlu latihan.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya malam hari ini. Kita ke pembaca berikutnya. Iya. Kita ke pembaca berikutnya, kita ke Ibu Hastin, Hastin Yahya. Ibu Hastin Yahya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, kita lanjut lagi, Ustadz ya. Masih, ini masih banyak yang bacain, Ustadz. Kita ke Ibu Widya, Wisnawati. Ibu Wisnawati Tangahulo ya. Oh, Tangahu. Oh, salah baca. Melali. Ya. Jangan ganti-ganti orang pe nama. Ya Allah.
1: Saya tak salah tulis.
0: Oh. Bukan di saya poli ya. Ibu Wisnawati Tangahu Todulo sudah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Masya Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Oke, Ustadz, ternyata malam hari ini semangat semua ya, ya. Masya Allah. Baru di depan studio kita juga ada dari teman-teman dari Majelis Taklim Masjid Hunto, ada Oma Suci sama Ibu Popi ya. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung walaupun ada di depan studio ya. Oke. Baik, silakan Ustadz, dua pembaca. Mungkin baik, ada yang mau dikoreksi atau dua lo.
2: Coba Ibu bilang za.
1: Za.
2: Za.
1: Za.
2: Azza.
1: Azza.
2: Kasih lama DP desis itu z itu. Azza.
1: Azza.
2: Yes. Izzi.
1: Izzi.
2: Bagus. Uzzu.
1: Uzzu.
2: Yes. Baru saat Bu bilang zaka, zaka. Ha? Ha, tenggorokan bawah dia yang muncul lah. Ada kata zakah, ya maka kasih tumpah kamari itu zakah wa ataz zakah gitu ya. Beda dia dengan kalau huruf H, beda dengan huruf H. Bedanya di mana? Kalau H yang keluar bukan cuma angin tapi suara. Ihdi itu suara ya. Kalau ha buang angin. Itu namanya kalau ha itu istilahnya hames. Kalau ha itu rokhwa. Gitu. Lalu berikutnya. Ya, berikutnya ada firriqab ya, ada waqaf di firriqab ya. Saya ingin memberitahukan bahwa qalqala itu jangan diserupakan dengan huruf sebelumnya, tapi kalau diserupakan dengan harokah ada, tapi kalau diserupakan dengan huruf sebelumnya maka itu jangan, atau pantulannya o, jangan ya. Qalqala dal, ba, jim itu tidak boleh o. Misalnya ada orang baca Ibrahim, Ibo, nah, bukan, tapi mestinya dia antara o dan e, antara o dan e. Jadi bukan b, Ibrahim, bukan juga Ibrahim, tapi ibe, be, ya, be, antara o dan e. Begitu juga dengan dal. Somade, de, bukan somade, de, bukan somado, bukan, ya, tapi antara o dan e, itu umum. Begitu juga dengan ba, ya, dengan apa, dal, jim, ya, jim, maju, maju. Lalu berikutnya. Ada kata firriqab, Ibu punya itu tadi ya. Ada waqaf di billah. Allah, ya. Waqaf di kata Allah. Waqaf di kata Allah berarti kita berhenti pada huruf ha. Berhenti pada huruf ha. Berarti karena dia berhenti pada huruf ha, tetap masih mengalir DP suara. Billah. Masih mengalir begitu suaranya. Gitu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya tipe yang Yahya, ya.
0: Pak Sucipto ya. Oh, Ibu ya. Ibu Hastin.
2: Ah ya, betul. Sifat huruf sin, bis, jangan kasih hilang itu DP solitio, itu jangan hilang, bis, ya, Bismillah, mati orang lain hilang. Tidak tahu kenapa hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya huruf ha. Huruf ha ini jangan terpengaruh oleh huruf yang setelah dia, huruf qaf ya. Huruf ha baru setelah huruf ha itu ada huruf qaf, yang dimana huruf qaf itu harus dibaca tebal. Karena gitu ya. Hakko. DPH dia sudah apa baca hokko. Kan gitu. Nah, jadi tinggal ha tinggal koko. Kan gitu. Ha dengan ko beda. Jadi kalau ha baca tipis, ko-nya yang ditebalkan. Bagaimana menebalkan huruf? Naikkan pangkal lidah. Istilahnya sifatnya isti'ala. Isti'ala itu ditinggikan. Apa yang ditinggikan? Bungolo dilaba itu mampu gata itu kes tinggi. Ko, ha, ko, ko. Gitu. Lalu berikutnya, kayaknya juga ada masalah di huruf zai. Huruf zai. Itu penting juga. Oke, cuma itu.
0: Jadi cuma itu Ustaz ya, ya terlalu betul. Banyak ya. Oke, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dulu Ustaz ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini.
3: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.
0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodula'a, kita lanjut lagi, kita bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini dengan Majelis Taklim Al-Isyro, Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Pokoknya malam hari ini lebih semangat lagi semuanya, apalagi Tioma Suci itu di depan sana ya, di luar terpaksa, karena di dalam padat ya, kita di dalam studio. Dan terima kasih, tadi ada yang monitor ya, Ibu Fatma, terus juga masih monitor ternyata malam hari ini, Ibu siapa tadi, mohon maaf karena Fanny lagi live, tidak bisa membaca ya, yang masuk tadi di WA, ternyata malam hari ini semuanya juga di luar sana, itu banyak yang lagi monitor Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih malam hari ini tetap bersama. Ada siapa, Ibu Evri Adam, juga Ibu Fatma Lahengo juga, ada Timawian juga lagi monitor. Terus juga dari pagi mana juga ya lagi monitor ya Ustadz, ini ada yang dari pagi mana juga lagi monitor. Oke, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya, ke ya sekarang kita lanjut ke Ibu Lisnawati Inunu, Ketua Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Silakan Ibu Ketua, sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

Baik, terima kasih Bu Ketua. Dan kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke Pak Iwan ya. Ya, silakan Pak Iwan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 179 ya. Ayat 179. Ibu Haja Eli Pakaya di Limba sana ya. Selamat malam. Terima kasih lagi monitor ya. Dari Majelis Taklim Baitur Rahim ya, Kota Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Pak Iwan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 179 ya. Oke, sudah siap? Tafadol, ikra'.

0: Masya Allah, terima kasih untuk pendengar semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Silakan Ustadz, bacaan dari Ibu Ketua sama ya, Pak Iwan ya.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Keduanya bagus ya, Masya Allah. Yang tipe Iwan tinggal untuk huruf Fa. Huruf Fa tidak salah, cuma sifatnya itu yang kurang, belum begitu muncul ya. Fa itu pertemuan antara gigi atas dan bibir bawah, sehingga kalau kita membacanya delo hihi paiwau sosolitai fa gitu. Lalu berikutnya tinggal pada membaca huruf ini sebenarnya tidak sengaja ya. Misalnya sadaqallahul azim ya, sadaqallahul azim itu kalau tidak mutabuka bagus DP huruf apa mulut saat bilang ain, dia mau jadi o. Sadaqallahul hulla gitu ya. Kalau dia dibuka hulla hullo. Jadi kalau o, orang bingung huruf apa yang dia baca itu kan begitu. Nah, jadi kalau huruf ain dibuka mulutnya a, hul azim. Kalau ti Ibu Lisnawati, Masya Allah, untuk ada baca huruf, ada baca bismillah, itu tidak sengaja poli hati. Bismillahi hi maridu, so tidak dapat tekan huruf hi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mestinya bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya huruf ada bilang ihsan ya, ihsan. Huruf ha. Huruf ain Allah, kalau ada masalah di huruf ha, kemungkinan huruf ain Allah bermasalah ya. Kenapa? Karena kedua-duanya itu keluar dari tenggorokan tengah, ya. Tenggorokan tengah. Jadi bukan tidak salah, cuma agak kurang-kurang, ya. Kurang mau apa, menampakkan atau memperdengarkan sifat huruf itu, sehingga misalnya huruf ain mirip dengan alif, gitu. Mungkin itu saja, Insya Allah.
0: Iya, baik Ustadz, kita lanjut lagi. Kali ini kita mau ke Ibu Radima ya. Ibu Radima Amantu. Tidak salah tau bacamu. Oke, Ibu Radima Amantu, silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 180 ya. Baik, ayat 180. Nanti siap-siap Ibu Erni Batiti ya. Itu melanjutkan ayat 181. Oke, udah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, lanjut lagi malam hari ini kita ke Ibu Erni Batiti. Silakan Ibu Erni Batiti melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 181 ya, ayat 181. Silakan Ibu. Pokoknya semangat luar biasa di menit-menit terakhir ini ya. Mudah-mudahan ini bisa cukup ya Ustadz ya. Atau bagaimana ya, Ustadz ya? Kita bacakan dulu baru satu kali atau bagaimana ya? Oke. Dua lagi ya. Tambah satu lagi ya. Baru itu ya. Oke. Tafadoli ikra'i.

Ya, lanjut lagi ke Ibu Sartin Kodu. Ya, Ibu Sartin Kodu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 182. Silakan Ibu Sartin, karena waktu kita makin sedikit ya. Oke. Tapi masih ada 3 pembaca lagi Ustadz ya. Masih ada 3 lagi, tapi sebentar ya kita tuntaskan. Ya, silakan Ibu, sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz silakan tiga pembaca. Ini masih ada tiga lagi Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Kita pas-paskan waktu.
1: Jadi ada beberapa yang dari tiga pembaca tadi masih tak pulang kemarin itu kua itu, ya. Dan memang begitu. Memang tidak semudah apa yang sudah dicerna, sudah diterima, sudah dimengerti, lalu kemudian dipraktek so langsung betul, tidak. Dia akan melewati proses. Jadi ada kua-kua itu nanti lama-lama dia mau tak hilang kalau sudah selalu diperbaiki, ya. Dan itu mestinya langsung diperbaiki, bukan takwabal, takobbal, kan begitu. Nah, kemudian yang lainnya juga seperti itu, yang misalnya faman khofa, ya, untuk membaca yang ikhfa, apa yang idhar, dia jangan diputus, ya, jangan diputus, jangan diberhentikan napasnya, jangan hilang suaranya. Faman khofa, jangan. Tapi baca mursal, faman kho, masih ada dia, faman kho fa, gitu. Jadi untuk idhar, ya, idhar apa? Idhar halki, itu dibaca seperti itu. Mungkin itu saja.
0: Iya, karena kita buruan masih ada tiga yang suka baca ini yang malam mesti kasih lengkap ya. Baik, silakan lanjut lagi ke ibu siapa nih? Ibu Rapida ya. Iya, Ibu Rapida Ahdun. Oh, sudah. Oh, siapa? Oh, Rapida Husain. Oke. Mohon maaf ini sudah salah batulis lagi. Oke, Ibu Rapida Husain silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Oke, silakan. Iya, lanjut lagi ke Ibu Rapida Husain. Setelah itu siap-siap Ibu Nirwan Kodu ya. Oke, silakan. Tafadoli ikro'i.

Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Sartin Kodu ya. Silakan. Oh, Ibu Nirwan ya. Oh, ada Ibu Sartin juga ya. Dua nama ya. Oke, silakan Ibu Nirwan Kodu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 184. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

Terakhir kita ke Ibu Marleni Momo ya, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 186 ya. 185. Oke, ayat 185. Dapat bacain bagian bawah nih Ustaz. Baik, silakan Ibu Marleni Momo, sudah siap? Oke, tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustadz, silakan tiga pembaca terakhir.
1: Baik, Masya Allah, singkat-singkat ya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Untuk huruf H ya, huruf H, kemudian huruf Zai ya, huruf H, huruf Zai. Begitu juga dengan itu masih juga H itu, ya. Itu juga penting ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu masih butuh latihan lagi ya, karena ada beberapa yang belum bisa mempraktekannya dengan bagus. Itu saja mungkin.
0: Baik. Sudah Ustadz ya? Ya. Oke. Masya Allah semuanya akhirnya bisa membaca ya Ustadz ya. Karena yang dibutuhkan hari ini yang hadir pastinya ingin membaca. Dan terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat yang sudah hadir di studio. Dan juga untuk pendengar yang setia dari mendengarkan di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah bacaan kita malam hari ini penuh berkah. Dan yang mendengarkan juga dapat berkah. Yang membaca apalagi ya. Yang merasa belum bisa membaca, ayo jangan terlambat untuk belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan. Kayaknya itu dari Masjid Hunto ya. Dari Majelis Masjid Hunto yang akan bersama nantinya di minggu depan ya. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nanti menunggu ya poli di minggu depan di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Wadiyati Engafani dengan ti Ustadz Talib Manhiyah sudah mau pamit juga bersama Majelis Taklim yang hadir malam hari ini. Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah

dan kemudian berterima kasih sekali lagi. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi hari ini. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan atas nama kami yang bertugas malam hari ini, baik itu di pemancar dan di studio, saya Fani Muhim mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami, program 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan juga RRI Digital untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Denilsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti juga kita akan ikuti religi pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kita dengarkan pengajian Al-Qur'an untuk di pagi hari ini.
3: Bismillah.

0: لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Pagi hari ini dengan topik keluarga Sakinah dan Kepengulon, dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Ada Indah Mulyati Mamut akan menemani Anda di Rally Cipaki.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketentuannya lah kita bisa bersama kembali di kesempatan pagi ini. Religi Pagi hadir dengan topik keluarga, sakinah, dan juga kepenghuluan. Di setiap Jumat dalam sepekan kami hadir dengan topik ini. Pendengar dan sahabat budaya, menghadirkan narasumber juga. Kami sudah melihat koordinator Religi Pagi kami hari ini, alhamdulillah bisa bertemu dengan saya sendiri setelah sekian lama. Alhamdulillah Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngou, MPDI, sehat walafiat. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sehat Pak Dokter ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin.
0: Baik, kita sambil menunggu narasumber lainnya, didoakan terlebih dahulu pagi ini Pak Dokter, tafadhol.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, huwalladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadradu imanan ma imanihim walillahi dunudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Mau tata mau belah mau tia mau tiro tahi dengan itu radio loh ulun talong. Syukur alhamdulillah itu poli terbuat pak betia bila pun enggak ada pelupa talo lihat acara lelor jilo dulu. Mudah-mudahan itu mau amila atau datahi loh ulun talong teristimewa penggemar lelor radio jilo dulu pun. Itu wahyalmi Allah subhanahu wa ta'ala sehati Tuhutalimi rahmatullahi wabarakatuh. Wa upalalayalimat segala bentuk musibah ataupun segala penyakit yang membuat kita menjadi sengsara. Mengutatamu'la'ah mengutiamu'amu'tilo tahidung hito radio luhulun dalo delo tantum patato onudulahu jumati topik lio topik lo keluarga sakinah wau kepenghuluan. Insya Allah wati-wati Pak Dr. Ishak Bakari LC menjadi narasumber politik dua Pak Betia. Insya Allah umain dua untuk sekali lagi topik lio topik lo keluarga sakinah wau kepenghuluan. Kira-kira odito mali pengantar tuh dua Pak Betia. Insya Allah sekali lagi

0: penelpon. Oke, Ibu Lis di Bualemo. Ibu Lis bersuara, Ibu Lis sudah terhubung di studio RRI Net sekarang. Tidak ada?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, atau
1: Muhyiddin Pak Ustaz. Dulu seorang janda mati. Ya lebih hati-hati menelpon ulo ayah Pak Ustaz. Kata, oh ulo teh memutuhi labut ya lo tak janda betul ya lo Pak Ustaz. Masih tahu masuk keluarga Pak Ustaz berarti hati di janda beti. Ami hati jari lah betul mau dari mau betul soalnya betul. Ya lo berarti kantor mau terlari betul tak janda beti. Ami hati Pak Ustaz mau berusaha menasihati agar jangan menerima seorang yang punya istri Pak Ustaz, tapi tidak ada respon. Dengan cara bagaimana lagi Amiati yang menasihati supaya Butia kalau Butia di dumunan itu berpilih Pak Ustaz, soalnya oh ya lo wow, termasuk yang berpangkat Butia kalau Butia Pak Ustaz. Dengan cara bagaimana nanti yang menasihati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya, oh iya, buat
0: iya, sudah
1: itu,
0: dipahami, Ibu Lis. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan Anda bisa kembali memberikan pertanyaan lainnya di layanan telepon setelah Ibu Lis dari Bualemo tadi di 082196648664. Atau juga di WhatsApp nomornya yang sama. Setelah Ibu Lis dari Bualemo, kita coba mendengarkan pertanyaan lainnya. Halo Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Oke Om Iwin, silakan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Itaqullahu min nisa'i fa'inakum al-tumuhu nabi amanatillahi. Takutlah kepada Allah dalam urusan seorang wanita. Maka sesungguhnya kamu telah mengambil amanah menjadi istri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disebutkan dalam hadis di Al-Quran juga, ar-rijalu kawwamuna 'ala an-nisa'. Laki-laki itu sebagai pembimbing bagi seorang wanita. Jadi dari dua kalimat ini ada perbedaan, mohon diperjelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sabara bisa menjelaskan pertanyaannya Ibu Lis tadi.
3: Baik, Ibu Lis ya. Ya, janda mati kemudian lola ingota tapi kalau lebih tio hialo ya. Ibu Lis tanyanya walau beti meloleh supaya talolai beti di dumun amai. yang penting buat saya adalah jadi talolai beti mesti harus popodung kaya walau keluarga. Jamali ketika Ibu Lis tidak senang kemudian mau menghindar kemudian menjelek-jelekan. Yang paling baiknya adalah kalaulah ibu itu duduk bersama dengan keluarga, diberitahu, ya. Walmapolo, ami hati-hati, dia bu dia mololi moli pak, buat karena tipa beti donggo, oh iya lo ya gitu. Kemudian ada tanggung jawab, sehingga dia bisa clear, ya. Anbo mama he hindaria lah, kemudian malah dijele-jelekan itu malah menjadi fitnah, apalagi. Kalau ibu tim karena dia sungguh-sungguh, ya. Siapa tahu kalau dia misalnya tetap ini menjadi pilihannya dan laki-laki ini betul-betul sungguh, kan wanita sudah duda mati, ya, tidak ada persoalan. Kalau misalnya perempuan juga suka, mereka sudah saling mencintai, maka uruslah dengan baik-baik. Tidak boleh dia karena ada alasan dia punya istri punya tanggung jawab.

0: barangkali dia memiliki kemampuan untuk bisa memiliki dua istri, ya, itu. Dan itu terbuka, ya. Sehingga itu saya sarankan Ibu Lis, duduklah bersama dengan laki-laki tadi, dengan keluarga, dan bermusara dengan baik. Apa alasan kalau misalnya dia menolak, ya, kalau laki-laki sungguh-sungguh, ya. Kalau misalnya dia laki-laki sungguh-sungguh, juga wanita tadi keluarganya Ibu Lis yang janda dia mencintai, maka pilihannya adalah laki-laki harus bisa mengurus izin poligami di pengadilan. Ya gitu. Jangan main kucing-kucingan kemudian dia kawin lari atau sembunyi-sembunyi. Itu tentu tidak bagus. Jadi kalau dia sudah datang dengan bagus-bagus, maka terimalah dengan baik-baik, terimalah tuli lemah malu pio-pio, musyawarah dengan bagus. Bukan nang tio terlai mang betul-betul dia tetap ohilah menikah, wau tabu Allah, karena tidak ada alasan lagi untuk bisa menghalangi dia, bukan alasan keluarga tadi buti talolai ohia. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin, maka uruslah baik-baik, sampaikan kepada laki-laki agar yang bersangkutan bisa mengurus izin poligami ke pengadilan agama. Ya, itu kalau kita bermusara dengan baik. Ya, maka kalau dia bisa mengurus izin poligami dengan baik-baik dan dia juga mendapat izin dari istrinya, maka tidak ada masalah. Dia bisa menikah baik-baik, dicatat baik-baik di oleh pemerintah. Sah menurut agama dan sah menurut undang-undang, tidak boleh dihindari. Jadi mesti harus duduk bersama, musyawarah bersama, boleh lama beti Allah Ta'ala. Jangan kalau orang keluarnya Ibu Lis tidak menerima, kemudian malah menghindari, akhirnya akan terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Sehingga itu pilihannya adalah musyawarahlah dengan baik. Apa alasannya tidak menerima, dan kalau misalnya ya diterima laki-laki, ya dia berpisah dengan baik. Tapi kalau betul-betul laki-laki sungguh-sungguh dan wanita juga bersungguh-sungguh, dia mau, tidak bisa dipisahkan, maka pilihannya adalah tadi dengan izin poligami dari pengadilan. Kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Fadal Dr. Ishak, kalau ada tambahan.
1: Sekaligus menjawab pertanyaan Om Iwin dari Bualemo, Ustadz Ishak setelah menambahkan pertanyaan dari Ibu Lis tadi. Ustadz Ishak, mohon dibuka dulu.
2: Baik.
1: Mikrofon.
2: Baik. Wanita setuju menikah orang tak hialah kita tijana itu. Perlu lah himeh ibu itu, perlu lah himeh itu keluarga ibu atau tak. Tak duda atau cowok pun mau tahu. Difasilitasi, jangan sampai cuma dihalangi. Kalau seandainya tidak ada dan sudah diterima, silahkan ada istri satu ataupun istri dua, sama-sama ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak persyaratkan satu, tapi yang dipersyaratkan adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Kedua, kalau pada akhirnya berpoligami, harus syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku harus diikuti. Yang berikut, antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi nisa fa innakum akhtumuhunna bi amanatillah wa stahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wanita, karena sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allah artinya dengan ijab kabul di akad nikah. Berbeda ini, ayat yang pertama bicara tentang kiwama, ayat itu berbicara tentang kiwama ataupun kepemimpinan ataupun tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. Yang kedua, hadis yang tadi ditanyakan adalah hadis yang berbicara tentang kehati-hatian bagaimana cara menjalankan amanah itu. Tidak ada dan tidak akan bertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, tidak akan bertentangan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Kalian akan menemukan ada benturan-benturan. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis yang sahih tidak akan berbenturan. Kalau pemahaman, kalau seandainya ada dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, yang kita lihat ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, maka yang harus kita tuduh pertama adalah pemahaman kita terhadap ayat itu belum sampai. Yang kedua, kita yakini bahwa sesungguhnya satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tawan tempat atau baik Al-Quran ataupun hadis itu datang dari Allah. Oma yang tipan lawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi tidak berucap berangkat dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Satu sumber itu datang dari Allah, itu tidak akan berbenturan. Makanya ketika ada terjadi perbedaan seperti ini ada, atau sekilas ada benturan, maka yang pertama yang harus kita evaluasi adalah pemahaman kita terhadap ayat yang sekilas menurut kita berbenturan. Apalagi antara ayat dan hadis tadi tidak ada benturannya dan tidak ada perbedaannya, karena satu, bicara tentang kepemimpinan laki-laki, yang kedua bicara tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan itu terhadap perempuan, yaitu berhati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka diambil dengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dihalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua Pak Ustaz.
0: Cukup.
1: Ya. Baik, kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Muis di Limboto. Pak Muis, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini perlu penjelasan dalam hal penafsiran nikah ini. Ada pendapat bahwa nikah ini ibadah lambang kesucian, tapi ada sebagian pendapat bahwa nikah ini bukan ibadah, katanya muamalah. Saya punya prediksi kalau ini muamalah berarti memperjualbelikan anak dari kita kepada orang laki-laki. Kira-kira dalam hal pemakaian kalimat ini mana yang tepat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kembali satu penelpon setelah Pak Muis di Limboto. Anda bisa bergabung lagi satu penelpon sebelum dijawab oleh dua narasumber kami. 08219648664. Halo, Religi Pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Dari Batu Layar.
1: Kecil suaranya. Dari siapa?
4: Dari Batu Layar.
1: Batu Layar. Namanya siapa, Bapak?
4: Pak Yusuf.
1: Pak Yusuf, mohon dikecilkan dulu suara radio atau sedikit menjauh Pak Yusuf dari depan radio, soalnya feedback.
4: Ada yang perlu dipertanyakan Pak Ustaz. Ada suami istri, ada anak. Ada yang mengatakan anak itu menjadi cermin kedua orang tua. Di antara anak itu ada hasil selingkuhan istrinya. Apakah tetap dikatakan anak ini jadi cermin orang tua, kedua orang tua? Cuma itu yang perlu dipertanyakan.
1: Baik, Pak Yusuf di Batu Layar. Terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab terlebih dahulu Pak Dr. Sabara, pertanyaan dari Pak Muis di Limboto.
0: Ya, baik. Pak Muis ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang apakah nikah itu ada yang mengatakan ada yang mengatakan muamalah. Sebenarnya dua-duanya bisa ya. Oh, kita tahu bahwa kata Rasulullah, anikah sunati, famalam ya amal bisunati, falisamina. Jadi nikah itu adalah sunnahku. Artinya kalau sunnah ini kan adalah ibadah ya, gitu ya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukanlah dari golonganku, ya gitu. Jadi itu menikah itu adalah ibadah ya. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat daripada kita menikah itu, sehingga kenapa dikatakan ibadah ya gitu. Jadi bisa menenangkan hati dan lain sebagainya ya gitu. Dan tidak salah kalau orang mengatakan nikah itu adalah muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara sesama manusia ya. Jadi muamalah kan berarti ada hubungan antara tadi keluarga si fulan dengan keluarga si fulan yang tadinya dia tidak ada ikatan apa-apa, sekarang dengan menikah itu dia menjadi ada ikatan kekeluargaan. Berarti ada hubungan antara keluarga istri dan suami, itu bisa melaksanakan komunikasi, dan itu yang disebut dengan muamalah. Muamalah itu adalah hablum minannas, jadi hubungan antara sesama manusia. Jadi Pak Muiz yang tadinya tidak pernah keluar kenal dengan istri, tapi ketika menikah Pak Muiz bisa kenal saudara dari istri, paman dari istri, dan banyak keluarga yang bisa kita kenal. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa nikah itu adalah bagian dari muamalah. Ya, gitu. Sehingga itu mudah-mudahan pemahaman kita sama ya, gitu, Pak Muiz. Jadi tidak salah kalau dikatakan nikah itu adalah ibadah, dan tidak salah juga dikatakan bahwa nikah itu adalah muamalah. Kira-kira begitu singkatnya.
1: Iya.
0: Kepada Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan sekalian mungkin pertanyaan yang kedua.
2: Cukup.
1: Oke. Okay.
2: Untuk pertanyaan yang kedua, anak adalah cerminan orang tua. Ini hukum umumnya ya, meskipun di kasus-kasus tertentu itu tidak berlaku, sebab orang tua tidak menentukan nasib anak secara umum. So, anak diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk seperti apa. Kalau kita melihat dalam kehidupan orang-orang terdahulu yang menjadi salafus saleh, orang-orang terdahulu yang menjadi cerminan kita, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi, tapi ternyata anaknya kafir. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi tapi ayahnya kafir. Ya, berarti ini tidak menunjukkan secara mutlak bahwa anak itu cerminan dari orang tua. Tapi yang paling tepat untuk kita sebut bahwa orang tua sangat memengaruhi kesolihan anaknya.
1: Anak.
2: Sehingga disebutkan wa kana abuhuma shaliha. Karena kedua orang tua mereka saleh, maka orang anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah perselingkuhan, saya justru lebih menekankan pada perselingkuhan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya perselingkuhan ini diperhalus sekarang sehingga orang tidak terlalu takut. Bahkan kadangkala menjadi gaya hidup hanya disebabkan karena kata perselingkuhan itu sendiri. Bahkan dia tidak merasa bersalah karena tertutupi dengan bahasa perselingkuhan yang pada dasarnya itu adalah perzinahan. Sebenarnya dari sisi mengatur diksi ini agar supaya hukum itu tidak tenggelam dengan penghalusan bahasa, maka semestinya kita kembalikan ke bahasa itu sendiri. Memperhalus bahasa akan menghilangkan sensitivitas makna dari bahasa itu sendiri. Contoh, kalau pencuri disebut koruptor, kadang-kadang koruptor ini justru dianggap hal yang biasa. Bahkan anak-anak ada guyonan, asik kita papa koruptor. Dia tidak tahu kalau apa koruptor ini, tapi kalau pencuri. Begitu juga perzinahan disebut dengan perselingkuhan, padahal sesungguhnya kalau dia sudah mengarah kepada perzinahan, maka sebut saja perzinahan supaya beban bahasanya itu akan tertinggal di hati, yang minimal ini bisa mengurangi orang untuk berzina. Saya tidak paham dihubungkan dengan perzinahan, anak itu cerminan orang tua, lalu kemudian ada perselingkuhan, apakah hasil perselingkuhan itu, sehingga saya tidak bisa pahami makna pertanyaannya, arahnya, akan tetapi status anak itu, wala tazir waziratu wizra ukhra, Allah tidak akan membebankan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dosa orang seseorang kepada orang lain, wallahu ta'ala.
1: Baik Ustaz, saya sudah punya penelpon di pagi ini kembali, ada Nenek Afni. Assalamualaikum Nenek Afni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan.
5: Baik, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang sudah wajar berumah tangga tapi tidak mau menikah?
1: Tidak mau apa?
5: Tidak mau menikah.
1: Tidak mau menikah. Iya oke. Oh iya iya oke. Silakan Pak Dokter Sabara, sudah cukup umur sudah wajar nikah tapi tidak mau menikah.
0: Ya di dalam hadis Rasulullah ya bahwa dikatakan buat orang yang sudah memiliki kemampuan ya gitu ya. Jadi ya ma'asara sabab manis tata min umul ba'at waliyat aja wajz. Jadi wahai kamu pemuda, apabila kamu telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, maka hendaklah kamu menikah ya. Jadi menikah itu kan seperti epo tombilu milamiyatia bahwa adalah ibadah. Bahkan kata Rasulullah tadi, an-nikahu sunnati faman lam yambi sunnati falaysa min. Mungkin ini perlu dikaji ya, atau mungkin anulo keluarga diajaklah bicara betia talolai ya, atau kalau misalnya keluarganya Nenek Afni diajaklah berkomunikasi. Ya, jangan sampai ada prinsipnya kemudian tatalah ya gitu ya. Kebanyakan ini kasus-kasus begini yang ada di masyarakat karena oti opang kemudian khawatir ya gitu ya. Khawatir betia harata bemamai an menikah mau bema perlu tabua atau lain sebagainya. Padahal kekhawatiran itu tidak akan mungkin terjadi bahwa karena dia mungkin pernah ada kisah-kisah yang pernah dia dengar, kemudian itu menjadi trauma buat dia. Ah, maka diberikanlah pemahaman buat ya talolai supaya bahwa menikah betia jadi adalah rahmat Allah. Jadi dalam surat Ar-Rum yang selalu kita sampaikan bahwa menikah itu adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kenapa kita diciptakan antara laki-laki dan perempuan saling cinta dan mencintai, saling senang dan menyayangi, itu adalah kodrat ya gitu. Sehingga itu ajaklah dia berkomunikasi Nenek Afni ya, siapa tahu dengan mungkin dia diberikan pemahaman atau mungkin ada teman atau toko yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan
1: ya.
0: Supaya dia paham ya gitu, jangan sampai ada cerita-cerita yang dia sempat dengar atau mungkin kisah-kisah yang membuat dia trauma ya gitu. Padahal itu adalah hanya segelintir dari cerita atau kisah yang mungkin membuat dia trauma, padahal hanya dia tidak mau menikah.
1: Ya. Iya, baik. Iya.
0: Kira-kira begitu.
1: Ada inspirasi lain mungkin dari Pak Ustadz Ishak?
2: Iya. Saya heran ya, kenapa tidak mau menikah? Yang pertama, kebutuhan untuk menikah itu kebutuhan yang sangat mendasar. Karena kalau dia laki-laki tulen, laki-laki sejati, pasti dia membutuhkan ini. Apa gunanya harta yang bergelimang ini, lalu kemudian tidak ada pendamping hidup. Sebab kebutuhan yang satu ini kebutuhan yang tidak bisa tidak bisa dibendung. Semakin dibendung, dia akan semakin boleh jadi meledak. Iya. ini sama dengan air yang kalau ditahan dia akan merembet dan bahkan bisa menghancurkan pembatasnya. Tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Ustadz, an-nikah husunati, jangan-jangan dia ini salah baca. Oh, dia baca an-nikah husantai. Semestinya an-nikah husunati, dia baca lagi an-nikah husantai. Karena tulisannya sama, santai.
1: Sunnati.
2: Jadi sunnati dengan santai. Kira-kira mailo pacali nikah sunnati dan pacali nikah santai. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi menurut kita sudah mapan dia dari sisi ekonomi dan dari sisi fisiknya kelihatannya, tapi boleh jadi dia tidak punya kebutuhan ke arah sana. Mungkin impoten atau lain-lain. Yang berikut, boleh jadi dia punya kelainan orientasi seksual. Dan ini perlu diobati. Karena mungkin dia punya kecenderungan untuk mencintai lawan jenis. Atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa mungkin dia punya trauma sebelumnya. Tapi kan trauma ini bisa dikalahkan oleh keinginan yang kuat untuk kearasan, keinginan yang kuat kearasan. Karena ini bagian dari fitrah. Ini kan ya. Kenapa faraj, kemaluan itu disebut faraj? Ini kalau dari sisi kebahasaan, kalau kita melihat kemaluan laki-laki itu disebut faraj. Karena faraj artinya contoh kalau kita berdoa, ya Allah, aku memohon faraj darimu. Faraj artinya jalan keluar. Karena malah pitota, sesuatu yang sudah tidak tersumbat dan tidak mendapatkan jalan keluar, maka yang diharapkan adalah faraj. Faraj itu sesuatu yang sudah tertahan lalu kemudian tersalurkan. Itu faraj, atau memiliki jalan keluar. Nah, kalau ini ditahan terus, maka dia akan kesulitan. Biasanya reaksi dari ketika aspirasi kepala bawah itu tidak tersalurkan, dia pengaruhnya sampai di kepala atas, sehingga tinggung ma'ing-ma'o marah.
1: Gitu, ya?
2: Saya heran, jangankan orang yang belum menikah, yang sudah menikah
1: saja.
2: Banyak kali yang ini Ustaz hilang hingga lu mau dan seterusnya menikah. Tapi ini dia belum punya istri tapi tidak mau menikah, sehingga tadi alternatif yang tadi kita sebutkan boleh jadi masuk salah satu diantaranya. Dan yang berikut, harus takut dengan terjadi fitnah, terjerumus kepada kemaksiatan, maka pernikahan adalah solusinya. Allah Ta'ala.
1: Iya. Sebelum kita break, ada juga kesempatan Anda untuk bertanya di WhatsApp. Saya menyapa untuk para jamaah haji yang tidak pernah putus-putusnya mendengarkan siaran religi pagi setiap hari RRI Gorontalo di sana, karena mereka bisa mengakses melalui RRI digital. Alhamdulillah, Pak Haji Luki Husin selalu menyampaikan informasi-informasi di sana ke saya, dan alhamdulillah rombongan 1 kloter 28 UPG ya, diajak untuk mendengarkan religi pagi setiap saat. Rombongan 1 kloter 28 UPG, iya, Masya Allah, insya Allah sehat-sehat balik ke Tanah Suci Gorontalo dengan predikat Haji Mabrur. Tapi sebentar, insya Allah saya baca WA-nya Pak Haji Luki ya. Salam untuk Ti Kanunu. Kita break dulu sejenak, nanti insya Allah kita kembali lagi.
6: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Kalau di Gorontalo jam 5 lebih 50 menit, berarti waktu Arab Saudi itu jam berapa Pak Dokter, Pak Ustadz? 00 ya?
2: Hampir jam 1.
1: Iya, 00.
2: Hampir jam 1.
1: 00.
0: Jam 12 lewat.
1: Iya, karena beda 5 jam ya. Iya, baik. Kita ke WhatsApp. Pak Haji Luki Husin bertanya, mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan suami istri. Pak Dokter Sabara mungkin bisa ya mencerahkannya.
0: Bagaimana caranya mempertahankan keluarga ini walaupun tingkat kesibukan istri ya gitu ya. Jadi tentu buat kita ini para aktivis ya gitu, tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang istri karena tugas-tugas dan kesibukan kita. Maka sasaran kita harus mampu mengatur waktu ya, supaya jangan sampai karena tugas-tugas kita kemudian melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Misalnya tiba-tiba suami ingin beli pupuk tambi ayam melo uluma, mongol wak. Nah, ini akan menjadi penyakit di dalam keluarga ya. Akan menambah kecurigaan suami. Mama curiga, kira-kira ulu tama help hilalioti ya. Ini kan kalau kita sudah saling curiga pada pasangan kita, maka disitulah bibit-bibit kehancuran keluarga. Sehingga itu, sesibuk apapun seorang istri harus betul-betul dia mampu mengatur waktu. Harus memberikan waktu yang terbaik buat suami ya, apalagi dia sebagai seorang istri, tentu tanggung jawab dia untuk memberikan hak ya atau kewajiban dia untuk bisa melayani suami itu tidak boleh terabaikan karena tugas-tugas kesibukan itu. Banyak cara, orang bilang banyak jalan menuju Roma, Pak. Iya gitu. Jadi pintar-pintarlah gitu ya untuk bisa, jangan sampai karena kesibukan itu melalaikan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita atau tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya, saya tidak merinci bagaimana caranya, tapi saya pikir kalau kita sesibuk apapun, maka harus memberikan kesempatan lah. Jadi, dan yang paling penting adalah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita ya gitu ya, supaya kita bisa ada kesepakatan bersama ya gitu. Jika perlu, kalau misalnya istri tiba-tiba misalnya keluar daerah ya, ajaklah suami ya gitu ya, dalam rangka untuk bisa mempertahankan keharmonisan itu. Jangan sampai, karena itu buat kita ini, mohon maaf, buat kita yang berumah tangga itu, kebutuhan seksualitas itu adalah, itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kita berumah tangga. Wa barang ngelalati jaluh potali lio toko dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: berusahalah bagaimana sesibuk apapun pekerjaan seorang istri, dia harus harus mencari celah dan bisa memberikan kesempatan agar kewajibannya sebagai istri tetap bisa memenuhi suami
1: dan keluarga di rumah.
0: Ya, kira-kira begitu.
1: Iya, dan Pak sebaliknya ya.
0: Masyarakat ya, Pak Luki dan seluruh jamaah Haji Gorontalo.
1: Iya, itu juga pertanyaan terusan dari seseorang, kata Pak Haji Luki Husin di Mekah. Oke, Ustadz Ishak, saya sudah punya penelpon satu terakhir, memaksimalkan waktunya, kita sudah di menit ke-54, Pak Udin di Telaga Jaya. Assalamualaikum Pak Udin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat pertanyaannya Pak Udin.
7: Dari Udin di Batu Layar.
1: Iya.
7: Hah? Iya.
1: Batu Layar.
7: Belum Ali pilih tempat itu Pak Ustadz. Kalau kita dulu tak kenal, lo tak pilih sopos, lo tu pilih sama-sama. Maksudnya sepersusuan. Kemudian tinggal madu lama-lama lo tilang tahe. Tinggal lo ma pergolol, tinggal lo ma bebas. Mali pilih tembang itu Pak. Malnya nasihat yang melalui orang tua, yang malah mau menikah tinggal itu karena lalu tumis sama-sama.
1: Iya baik Pak Udin. Sudah dipahami Pak Udin.
7: Iya iya.
1: Iya. Ustaz Ishak yang akan menjawabnya.
7: Kalau tadi karena sudah melanggar.
1: Iya iya iya. Ustaz Ishak tafadhol. Mungkin 3 menit ya, bisa digunakan waktunya untuk menjawab ini.
2: Baik, termasuk yang haram dinikahi itu wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'. Jadi yang haram dinikahi itu untuk bilhan untuk An-Nisa ayat 23, bisa Pak Udin bisa melihat surat An-Nisa ayat 23, kelompok manusia yang haram dinikahi, jadi ibu-ibu yang menyusui. Jadi yang pernah menyusui kita, maksudnya bukan ibu kandung kita, tapi yang pernah menyusui kita, wapatau dia mungkin ibu itu kecantikannya terjaga, wawutia madilama ngamal, maut hilang tertinggulai, termasuk yang haram menikahi. Wahawatukum minar radha'a. Dan saudara sepersusuan kalian. Jadi saudara sepersusuan kalian. Jadi itu termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Yang terus yang diharamkan itu bukan satu tegukan, dua tegukan. Jadi para ulama berbeda pendapat, ada 4 kali tegukan, ada 10 kali tegukan. Dan biasanya Botia Olando Botia hanya ingin mendiamkan anak, lalu kemudian Botia Hiyong Botia tak lagi kiota bayi ini, kemudian orang lain menyusukan dia. Itu kalaupun pada akhirnya terjadi seperti itu, maka harus dijaga, harus diingat, bahkan ditulis supaya ke depan mereka tidak saling menikah. Nah, kalau seandainya mereka seperti itu, ini kalau mereka tetap memaksa, maka wajib untuk memisahkan mereka. Wajib untuk memisahkan mereka, bahkan yang sudah menikah pun, bahkan sudah punya keturunan, kalau pada akhirnya terbukti mereka itu saudara sepersusuan, maka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka pernikahan ini dibatalkan. Sangat mengherankan betapa banyak orang-orang yang keluarganya patut untuk dipertahankan, mereka bercerai. Nah, justru yang seperti ini wajib untuk diceraikan. Kenapa hal yang seperti ini tidak diceraikan? Wallahu ta'ala.
1: Iya, kita sudah di menit terakhir, Ustadz dan juga Pak Dokter. Syukran sudah hadir di pagi ini. Syukran juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo dan yang sudah bersama kami. Tafadhol Ustadz Ishak, bisa didoakan di akhir jumpa kita.
2: Baik, kepada para pendengar sekalian, terima kasih atas atensinya dan untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalan.
2: Menanggapi secara cepat program dari Dinas Kesehatan, yakni pengecekan kesehatan gratis germasnya bagi masyarakat.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya. Ini pun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Daniel Sasilvi Wokings.

0: Pendengar, persiapan infrastruktur menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi akses menuju lokasi kegiatan maupun kawasan pendukung kini dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espintuli, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rapat bersama Balai Jalan, terdapat 3 ruas jalan utama yang mendapat penanganan dari pemerintah pusat. Ruas jalan tersebut meliputi jalur Bongohulawa menuju Hepuhulawa yang menjadi akses menuju lokasi pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026, jalur Hunggalua yang menghubungkan kawasan bandara serta beberapa ruas jalan pendukung lainnya. Menurut Espin, sebagian besar pekerjaan saat ini telah memasuki tahap akhir, bahkan sejumlah ruas jalan tambahan yang sebelumnya diusulkan DPRD termasuk di sekitar kawasan Pentadia Resort telah mulai mendapatkan penanganan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong perbaikan ruas jalan di wilayah Dumati, Kecamatan Telaga Biru yang nantinya akan menjadi salah satu kawasan homestay bagi para peserta PENAS.
2: Jadi infrastruktur persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalan khususnya ada kurang lebih intervensi dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan, ada 3 ruas jalan yang diperbaiki kembali, yaitu jalan menghubungkan ke arah GOR, yaitu di Bongohulawa, kemudian masuk ke Hepuhulawa, yang menjadi titik poin daripada pelaksanaan PENAS. Kemudian yang berikut adalah yang ada di Hunggalua, karena itu akses dari dan ke bandara. Nah, sejauh ini sudah hampir tahap akhir untuk pengerjaannya, dan sebagian juga kami mintakan jikalau ada kelebihan, kami mintakan ada beberapa ruas jalan yang harus diintervensi, terutama jalan yang di seputaran Pentadio Resort, dan alhamdulillah kami telah lewat di situ, itu sudah dilakukan walaupun masih dalam tahap pemeliharaannya.
1: DPRD berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat rampung sesuai jadwal sehingga pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Legislatif Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini intens melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja. Berbagai program kegiatan yang dibahas pada saat pertemuan antara pihak legislatif dan eksekutif tersebut. Fitri Yusuf Husain, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengatakan khusus bulan Juni ini pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pemerintah daerah dalam hal dinas Perindakop berkaitan dengan keberadaan koperasi di daerah ini. Sebelumnya Komisi 2 DPRD Gorut telah mendampingi Koperasi Hulawa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan percepatan penerbitan WPR. Agenda lainnya dari Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara yaitu pembahasan round perda sekaligus membahas wilayah pertambangan rakyat WPR.
3: Tapi agenda kami di bulan Juni ini ada kami akan mengadakan FPT dengan Deperindak karena ada aduan dari koperasi mereka ketemukanlah jadi kami akan diasi itu di minggu ini. Kalau di bulan lalu Komisi 2 itu mendampingi Koperasi Hulawa dalam rangka mendesak ke provinsi untuk percepatan penerbitan WPR, agenda kami minggu lalu dan minggu ini. Ya, kalau kami kan Komisi 2 ini, ya masih pembahasan ranperda. Terus kita juga ada wilayah pertambangan yang WPR itu yang kita... Tapi alhamdulillah kalau saya baca di ketua koperasinya sudah disahkan ya, Komisi Pak. Aktivitas kami di Komisi 2 itu memang masih berhubungan dengan ekonomi dan keuangan daerah, macam pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, juga di perdagangan, investasi ke daerah, lingkungan hidup.
0: Fitri Yusuf Husain menambahkan kegiatan Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara ini mencakup ekonomi dan keuangan daerah kemudian yang berkaitan dengan bidang pertanian serta perikanan dan kelautan. Bahkan bidang investasi dan lingkungan hidup juga menjadi tupoksi Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara selama ini. Cabang olahraga Muay Thai Gorontalo menargetkan penambahan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON bela diri tahun 2026. Optimisme tersebut muncul setelah Muay Thai menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON sebelumnya. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Technical Delegate Muay Thai Gorontalo Iswan Tojo mengatakan target yang dipasang kali ini adalah menambah raihan medali emas termasuk dari nomor putra. Menurutnya, keberhasilan atlet putri meraih emas pada PON sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada ajang mendatang. Meski demikian, Iswan Tojo mengakui pembinaan atlet Muay Thai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaring atlet dengan postur dan kemampuan fisik yang sesuai untuk cabang olahraga bela diri. Karena itu, pihaknya terus memperkuat proses pembinaan dan pencarian bibit atlet profesional agar Muay Thai Gorontalo mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.
4: Soal latihannya sekarang sudah berjalan di tim masing-masing. Kebetulan kan untuk cabur Muay Thai ini kan PON kemarin salah satu yang menyumbang emas pertama bagi Gorontalo untuk cabur Muay Thai. Kedepan kami targetnya itu menambah lagi. Kalau kemarin kan dari putri, insya Allah kedepan bisa juga dari adik laki-laki. Tantangannya mungkin karena kepengurusan baru, jadi untuk menciptakan atlet itu mesti lebih giat lagi, karena di Gorontalo itu ketersediaan atlet itu untuk apalagi untuk bela diri sekarang itu atlet postur tubuh itu yang paling dibutuhkan. Jadi insya Allah ke depan Muay Thai bisa lebih giat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.
1: Muay Thai Gorontalo optimistis persiapan yang dilakukan sejak dini dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik dan menambah kontribusi medali bagi Provinsi Gorontalo pada PON bela diri 2026 mendatang.
0: Pendengar, Provinsi Gorontalo akan ambil bagian pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON bela diri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Dari 8 cabur yang dipertandingkan, rencananya Gorontalo akan mengikuti 6 diantaranya, yaitu Muay Thai, Kuras Tinju, Anggar Kickboxing, dan MMA. Salah satu cabur yang akan menjadi andalan Gorontalo pada ajang kali ini adalah Muay Thai. Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adipal, mengatakan Muay Thai memiliki catatan prestasi yang cukup membanggakan dengan berhasil menyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON 2024. Pengurus masing-masing cabur saat ini mulai mempersiapkan atlet terbaiknya melalui program latihan dan pembinaan yang lebih intensif. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, dukungan terhadap pelatih dan atlet tetap menjadi perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Berbagai langkah dilakukan agar persiapan atlet tidak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi performa saat bertanding nanti.
5: Dukungan KONI Provinsi Gorontalo dengan kondisi yang ada sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa dengan efisiensi yang ada. Tahun ini kita hanya diberi dana sangat sedikit oleh pemerintah daerah dan itu kita cukup-cukupin saja. Ini kita berharap ada tambahan dari pemerintah daerah. 2 minggu kemarin saya sudah bawa seluruh cabang olahraga yang akan ikut itu ke gubernur. Saya minta petunjuk dari beliau karena beliau juga adalah ketua dewan penasehat dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana keberadaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung ini.
0: PON bela diri 2026 menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk kembali menunjukkan daya saing atlet-atlet daerah di kancah nasional. Dengan persiapan yang matang dan semangat para atlet yang tetap terjaga, Gorontalo diharapkan dapat meraih hasil terbaik pada ajang tersebut. Kehadiran pengurus baru juga diharapkan turut membawa harapan besar bagi berkelanjutan prestasi olahraga Muay Thai Gorontalo, khususnya pada PON bela diri 2026. Mendengar, pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 yang akan digelar di Sulawesi Utara Oktober mendatang. PON Bela Diri tahun ini, Pemprov Muay Thai Gorontalo akan menurunkan 8 atlet dengan target meraih medali emas. Berikut kita ikut wawancara Bobby Riawan dengan Ketua Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Sidiki.
6: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki, terkait dengan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri yang akan berlangsung di Sulawesi Utara tahun 2026 ini. Ya, assalamualaikum Pak Ketua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, baik. Salam olahraga.
7: Jaya, jaya, jaya.
6: Jaya. Baik, Pak Ketua, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri ini akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Nah, ini waktunya sudah semakin dekat. Nah, sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pengurus dalam rangka untuk keikutsertaan di Pon Bela Diri di Sulawesi Utara nanti, Pak Ketua?
7: Jadi, kemarin kami baru melaksanakan amanah organisasi, menjalankan amanah organisasi, yakni melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa. Lalu, di situ juga sempat saya sampaikan untuk kesiapan Pon Bela Diri bulan Oktober tahun 2026 di Sulawesi Utara itu kendala ada 8 cabang olahraga. Kami setelah musyawarah itu tadi sudah membuatkan atau menyebarkan flyer mengundang atau panggilan jawara-jawara Gorontalo untuk mengikuti seleksi cabang olahraga Muay Thai mengikuti Pon Bela Diri 2 di Sulawesi Utara bulan Oktober.
6: Baik, Pak Ketua, jadi ya. Pon nanti ini apakah atlet-atlet yang akan diturunkan ini merupakan atlet yang sudah ada atau masih akan dilaksanakan seleksi lagi?
7: Memang kemarin atlet Muay Thai itu kan sudah menorehkan prestasi di Pon Multitalenta di Sumatera Utara Aceh tahun 2024. Yakni mendapatkan medali emas kelas perempuan putri 51 kg. Itu atlet kota Gorontalo atas nama Rina Husain. Lalu kita memang ada camp sebelumnya. Kemarin kita sudah koordinasikan bahwa untuk atlet-atlet yang berlatih di situ, apakah siap? Nah, mereka sampaikan siapkah nanti pada saat seleksi kami akan ikutkan dorang.
6: Ya, dengan waktu yang bisa kita itu menyisakan 3 bulan lagi lah persyaratan Pon Bela Diri. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengprov ataupun pengurus dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga di Pon Bela Diri nanti meraih hasil yang seperti yang diharapkan.
7: Jadi kami berencana setelah seleksi itu kami akan melakukan tryout kepada atlet-atlet yang terjaring dalam seleksi itu, tryout, yakni memilih tryout atau sparring latihan bersama dengan atlet-atlet bela diri yang ada dari provinsi lain seperti di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara.
6: Ya Pak Ketua, di Pon Bela Diri nanti ini berapa atlet yang akan diturunkan nanti?
7: Rencana ada 20 nomor kelas dipertandingkan dalam cabang olahraga Muay Thai. Rencana kita akan ikut semua. Ya, ini terbagi ada 12 kelas nomor pertandingan putra, 8 kelas nomor pertandingan putri.
6: Oke, baik. Di Pon Bela Diri nanti akan menurunkan atlet terbaik yang kemarin juga meraih prestasi di Pon 2024. Kemudian nanti akan dilaksanakan seleksi terbaik. Nah, dengan kekuatan yang ada, ini seperti apa targetnya nanti di Pon Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara?
7: Insya Allah kami akan mempertahankan prestasi yang kemarin ditorehkan pada PON 2024 Sumatera Utara Aceh dan bahkan akan menambah prestasi itu.
6: Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Fini Siddiqui atas waktunya sebagai Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo.
7: Siap Pak Bobby, terima kasih. Ya, sehat olahraga. Dan sukses selalu Pak Bobby. Amin.
6: Salam olahraga.
7: Jaya, jaya, jaya.
6: Ya, baik pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Siddiqui.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo mendorong peningkatan kesadaran hidup sehat di kalangan mahasiswa melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah mendapat sambutan positif dari mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan sivitas akademika. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG Juhri Abdul Samad menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan dapat terus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kampus.
3: Alhamdulillah, kami dari Fakultas Ilmu Sosial menanggapi secara cepat program dari Dinas Kesehatan, yakni pengecekan kesehatan gratis germasnya bagi masyarakat. Kami juga dari Fakultas Ilmu Sosial itu sangat membutuhkan kerjasama sehingga ini ada take and give. Jadi Dinas Kesehatan memiliki program kerja, kami juga memiliki dukungan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan kesehatan gratis ini juga ada merupakan yang kami harapkan di Fakultas Ilmu Sosial, di mana kami berharap dari dinas yang memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan dan terjun langsung di dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis sampai dengan donor darah. Nah, secara administrasi kami juga membutuhkan program kerjasama itu. Oleh sebab itu tadi kita sudah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dan ini merupakan legalitas formal untuk kita bisa melakukan kegiatan kerjasama melalui tiga bidang. Jadi ada pendidikan, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat.
2: Menurut Juhri Abdul Samad, antusiasme mahasiswa terlihat dari tingginya partisipasi pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Mahasiswa dari berbagai jurusan turut terlibat setelah memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong kesadaran hidup sehat dan kepedulian sosial di lingkungan kampus.
1: Budidaya udang faname di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan positif dan dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu sektor unggulan di bidang agro-maritim. Staf ahli Gubernur Gorontalo Bidang Agromaritim Ishak Ntoma mengatakan, wilayah pesisir Gorontalo memiliki potensi yang sangat mendukung untuk pengembangan budidaya udang faname, baik di kawasan Teluk Tomini maupun pesisir Laut Sulawesi. Menurutnya pertumbuhan budidaya udang faname di Gorontalo tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, masuknya investasi, sektor perikanan, serta meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha tambak modern. Ia menjelaskan komoditas udang faname memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Gorontalo untuk memperkuat sektor perikanan budidaya.
4: Pemerintah provinsi ada dua hal yang menurut bagi bagian besar-besaran, yaitu pengadaan kapal seperti nelayan dengan rumput laut. Nah, untuk budidaya udang faname ini kan memang sudah

0: Lo berharap pengembangan budidaya udang faname dapat menjadi salah satu sektor unggulan agro maritim yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah di sektor perikanan. Pemerintah terus mendorong upaya perlindungan kawasan mangrove sebagai bagian dari pelestarian lingkungan pesisir. Berbagai regulasi terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Gorontalo, penguatan kebijakan juga terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove. Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan memerlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Tenaga ahli tim kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo, Abu Bakar Sidik Katili, menilai perangkat regulasi yang ada saat ini sudah cukup memadai.
1: Untuk regulasi ini kan sebenarnya dari tingkat pusat daerah sebenarnya sudah cukup ya. Ada permen itu tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove, kemudian ada di Perda tahun 2016 ya. Kemudian saat ini kan sementara digodok juga Pergub ya. Sebenarnya sudah cukup komplit ini, tetapi bagaimana nanti implementasi komitmen bersama untuk melaksanakan ini? Ini yang jadi pentingnya. Kita melaksanakan aturan regulasi yang ada, harus ada ketegasan, ada komitmen bersama. Di sisi lain juga, kita juga jangan melupakan kepentingan masyarakat juga ya. Masyarakat yang memang sudah berusaha melakukan usaha di situ, dengan kata lain mungkin ada pemikiran atau jalan keluarnya bagaimana tetap mereka bisa memiliki usaha yang bisa memberikan penghidupan kepada mereka ketika wilayah mangrove itu harus direhabilitasi lagi. Ini yang cukup penting untuk pertimbangkan dalam penegakan aturan.
0: Abu Bakar Sidik Katili menegaskan bahwa pelaksanaan regulasi perlindungan mangrove harus dibarengi ketegasan dan komitmen seluruh pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat yang terdampak saat kawasan mangrove direhabilitasi sehingga perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Saboh Kings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Rontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita di pagi ini bersama di Nusantara Pagi. Watiati Tatu Indah, sahabat budaya, hadiri poli, todulahu, Jumaati. Tanggal 5 Juni 2026. Insya Allah paladu usalamati olantong amila tohulun talo botia. Wau tahepo dungohe pro ampa meambo to RRI digital. Insya Allah olo debohi sehati ya. Di Tato Indah menemani Anda semuanya.

Budaya sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Diawali dengan beberapa rangkaian lagu daerah Gorontalo. Untuk melestarikan budaya, kami mengajak Anda di nuansa gambus khas Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada yang baru saja menyatu hati dengan Pro 4 RRI Gorontalo, gimana pagi ini sudah mendengarkan senam Gorontalo tadi, Tolodidi. Atau juga yang sudah mulai menggerak-gerakkan badannya sesuai dengan irama musik tadi. Agak mendung ya, polima duo-duo mo poli buti dumo-dupo, insya Allah utiti ja, tidak berkepanjangan ini DP mendung-mendung. Tapi pun, kalau misalnya sepanjang hari seperti ini, tidak akan mempengaruhi semangat di hari Jumat yang penuh berkah. Dan mari kita memulai dengan pikiran positif. Sarapan secukupnya, tetapi bergerak aktif supaya tubuh kita terasa segar. Karena cuaca belum mendung, boleh mendung, tapi semangat harus tetap terang dong ya. Selamat pagi untuk Anda yang akan menggunakan hari Jumat ini untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, memperbanyak ibadahnya. Kita bisa menebarkan kebaikan juga kepada sesama. Karena suasana hati yang baik itu tidak ditentukan oleh cuaca, tetapi cara kita menyikapinya. Selamat pagi semuanya. Kita masih akan terus dengan lagu daerah. Berikutnya ada lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami juga punya beberapa informasi pagi ini. Dari Pemda Kabupaten Bualemo, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bualemo, sudah dibuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Dan program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan, minum, pakaian, dan perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTS-EN. Termasuk juga anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria calon siswa SD usia 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 ini berkolaborasi, maksud kami berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Pendamping PKH dan TKSK Bualemo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Mangrara Benua, tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Bagi masyarakat Toraja, Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol identitas keluarga, sejarah, dan warisan leluhur. Pelaksanaan upacara ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong yang masih terjaga. Salah satu rangkaian penting dalam Mangrara Benua adalah penyembelihan hewan kurban sebagai simbol rasa syukur dan juga penghormatan terhadap tradisi leluhur. Perayaan ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya tarian tradisional, musik daerah, dan jamuan makan bersama. Melalui tradisi Mangrara Benua, masyarakat Toraja terus menjaga nilai budaya, mempererat hubungan sosial, dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi muda. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kami beri informasi Anda, sahabat budaya, di rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi merilis jadwal dan aturan Olimpiade Sains Nasional atau OSN di tahun 2026. Kompetisi ini, sahabat budaya, menjaring talenta-talenta sains terbaik dari berbagai jenjang pendidikan. OSN 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan dalam penyelenggaraannya. Salah satunya, penambahan kategori baru untuk jenjang SMA sederajat. Jadi ini ajang yang paling bergengsi juga ya, ajang yang memupuk potensi sains di tanah air. Oke sahabat budaya, selengkapnya Anda bisa baca informasi kategori baru dalam sistem pengawasan yang juga diperketat melalui teknologi ada di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Eh, Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah DPK Rentata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Bab belanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.

sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 4 dari Gorontalo di pagi ini bersama saya Tita Tu Indah, sahabat budaya untuk Nusantara Pagi, dengan beragam informasi-informasi itu ada pada program acara kami Uma Lowali. Nah, sahabat budaya, ini tentang mengajarkan keselamatan listrik sejak dini ternyata sangat penting loh, karena ada edukasi di situ tentang keselamatan kena ketenaga listrikan dan juga pengenalan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memahami cara menggunakannya dengan aman. Nah, di beberapa sekolah itu juga sudah ada penyelenggaraan pengenalan edukasi keselamatan listrik bagi siswa ya, karena di situ ada edukasi yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Jadi para siswa itu nampak antusias mengikuti setiap sesi dari edukasi ini karena di situ ada pengetahuan yang bisa membantu mereka lebih waspada terhadap potensi bahaya listrik baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya membangun budaya keselamatan sejak usia dini, ya kan? Jadi juga ada beberapa penyampaian-penyampaian yang lebih bagus ya, untuk hati-hati mengutamakan yang namanya listrik ini ya. Penggunaannya tetap harus dilakukan dengan aman dan juga bijak. Nah, sahabat budaya, di beberapa wilayah itu sudah ada kegiatan edukasi keselamatan ketenaga listrikan. Seperti di Tegal Parang 3, itu anak-anak sekolah dasar diberikan edukasi ya, meminimalkan potensi bahaya penggunaan energi listrik di area rumah tinggal. Informasi lengkap, sahabat budaya, Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 5 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tandangan, Patilanggio, Kaluditi, Dengilo, Buntulia, Manggarasi, Wonosari, Dulupi, Manangu, Motumoito, Asparaga, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Biau, Suawa, Bulango Ulu, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Terima kasih anda sudah mendengarkan info cuaca.
1: Sahabat budaya dimanapun anda berada, wanu sahabat budaya popo oyo ingonti hulo hulo o tiba-tiba mamohuli mayango i ingonti boti walu wali luhu. Jadi insya Allah sudah beristighfar ya. Dan sahabat budaya, kita masih akan terus lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Tadi malam tidak perasan tanah goyang. Takut
3: Ada so, tidak ada perasan.
2: Bagaimana tidur so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jo pak, tolong geser lemari pakaian yang besar itu dang.
3: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
2: Ya, papa susah sekali mau mintakan tolong. Oke, nggak mau mbak tolong. Tali mana tali?
3: Jangan kasihang. Hati Allah mak kasih yang anak-anak masih kecil.
2: Apa su? Betul ini mau cari tali ini pak
3: Iyo, mari itulah mari no. Papa kuat, papa semua angkat sendiri. Mari jangan marah juga gitu kasihang. Tolong jangan mak.
2: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari. Kaki gempa lebih kuat. Supaya itulah mari. Nggak merubuh akan empat orang dan tidur.
3: Oh iyo mak. Kira le, mari sini tu tali.
2: Deng jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya pak Nah gitu deh pak anjuran, biar nggak bahaya. Makasih papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya

Masih bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mengudula mengutato, mengutilo mengutiamu. Di pagi ini juga kami punya kesempatan untuk memberikan Anda beberapa informasi seperti tips di pagi hari ya. Tips di pagi hari yang cocok apa? Dumo dupo odia wau bo lapo lah. Lo dung gaya lo liluhu di lamongo lah buat liluhu buat ikan juga adalah fenomena alam ya. Jadi kita harus menyikapi dengan jangan panik dan tetap waspada. Ingon ti boy tau luo lo edukasi tentang mitigasi wanu mo dung gaya lo liluhu ade itu. Oke, ini tipsnya. Tips di saat ada gempa. Boleh ya kalau kita bicara pagi ini tentang gempa atau liluhu. Oke, gempa itu kapan saja pasti ya. Tanpa ada tanda-tanda pasti. Karena itu penting bagi kita mengetahui langkah yang terjadi saat gempa. Oke, apa itu yang berteriak di sebelah? Kenapa itu ya Allah? Semoga tidak ada yang terjadi di sebelah ya. Oke, dilanjut lagi sahabat budaya. Kita kalau ada di ruangan harus merunduk, berlindung dan berpegangan. I wanwati di lain wanti boy to matetetete. Lo keluari ma lo untuk boti studio. Sababu boti studio boti kacang amila. Dawat ya tita tu mohei nana wa moheda ambil lo bo kecoak tita tu taku apalagi ini. Jamohe ola boti lo luluhu da bo duit to. Ingon ti boti sahabat budaya gempanya itu ada di sangat terasa di apa namanya di apa ini namanya real time-nya itu pusat gempa di Minahasa Peninsula Sulawesi dengan kedalaman 91 km. Dan ini kalau dilihat dekat ya dengan Gorontalo. Nah, ini juga sahabat budaya keterangannya 70 km timur laut Pulau Puah, Sulteng, 79 km barat daya Bone Bolango Gorontalo, 80 km tenggara Gorontalo, terus juga 91 km tenggara Limboto Gorontalo dan 1930 km timur laut Jakarta Indonesia. Tidak berpotensi tsunami. Oke, jadi seperti itu. Dan setelah gempa reda, orang harus tetap tenang dan terus mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Kesiapsiagaan itu tetap kunci keselamatan. Tapi tetap tenang dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap menenangkan diri. Mailapata ma'abotililuhu. Oke, sahabat budaya, kita orang ke lagu dari Gorontalo.

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

musik dari daerah Senusantara. Kami tuntaskan dulu, nanti setelah ini akan ada obrolan Pak Kuni. Jangan lewatkan, Anda boleh bersama-sama di Facebook atau juga di WhatsApp 0811 430 4040. Kita akhiri untuk sesi Uma Lowali.